0: panon poe beki ngulon harita teh. Teu karasa dur bedug asar. Disusul kosora anu adan. Nyititi puguh ngarenyag atuh. Manehna kakara sadar yen manehna boga tugas nu utama. Digawe di dapur sakumaha biasana.
1: Aduh, kayaan.
0: Naon ti?
1: Gering tos sonten ieu teh. Tadah teuing benduna ibu da abdi teh engal-engal wangsul atuh. Mangkaning teh can nyangu. Permios atuh ah bade wangsul ti payun.
0: Ceuk nyititi bari nangtung. Nya tuji karitu ti ngan mun ibu bendu bebeja we lah. Caritakeun di kios sibuk kitu. Seueur nu balanya. Mana naon si ibu mah dikitukeun oge.
1: Nuhun atuh.
0: Nyetiti dada wegah dikitukeun teh da sacara teu langsung kudu ngabohong beureunan. Ngabohong teh atuh gede leutik ge sarua wae teu meunang ngabohong mah. Tapi akhirna mah nyetiti balik. Go ka imah langsung ka dapur. Teu nepungan bubar riah nu keur ngarena. Bisi bendu jeung seungah rek tepung teh hatena keur balubeng mikiran omongan Ian. Untung teu aya tanda-tanda rek bendu bubar liah teh biasa we cara sasari. Atuh jong-jong nyiti teh malah teu kungsi aya pertanyaan nu matak pikasusaheun. Ari repeting nyititi bingung mikiran ceritan Ian teh terus jadi pikiran basarek sarebet heserup nangkarak bari kucap kicep neteup lalangit lamunan kumalayang kemana meni rusras kanugeus karanapan tungtungna nyititi ulang guling tegenah cicing kawas anu boga kanyeri ku kasakit.
1: Kumhari geus kieunya. Nah tarima atawa ulah kitu. Mun ditarima bisi kolotna teu satujueun. Ari henteu bisi Kang Ian ponok pangharepan. Bisi boga rasa yen dirina geus teu aya ajen. Hah. Jadi bingung ieu teh atuh da. Da sabenarna mah aing oge sarua mika suka mika cinta ka Kang Ian teh tapi kudu kumaha atunya duh jadi bingung ieu teh
0: kitu ceuk hatenya titi hatena jadi panas uteukna teu mampu pikeun mikiran reupeureum tapi teu bisa sare geus nangkarak geus nangkuban geus nyanggigir nges nongeng nges ngadeluk malah korejat hudang ngacentul nangkep tuur kalah liur kana sira. Akhirna nyititi juturun tina ranjang lewas kacai tului abdas prak sholat sunat istihoro maksudna menta pituduh ka nu maha kawasa ka Allah nu maha uninga. Ari geus sholat mahrep uteukna tiis reup we sare tibra ngan hanyakal peuting eta mah can aya ilapat eueuh impian nu sakira bisa mukakeun pijalaneun kana hatena. Tapi nyititi teu bosan-bosan akhirna mah unggal peuting salat tahajud istihoro terus ngadoa nanada ka nu maha kawasa munut pituduh anu pasti. Nah jalan mana anu kumanehna kudu disorang mana nu sakira na pihadeun. Satadi nanyi titi teh rek wakca balaka ka nyiyeyen maksudna rek menta bongbolongan barisa kalian neuleuman eusening hate kula warga Paris. Nah aku mah sikepna tapi nyi titi teu bani daloba kasieun atuh tungtungna mah henteu weh sagemblengna maslahkeun kana maha kawasa harita mah. Nya dina hiji peuting kasebut peuting pamungkas sabab waktu nu dijanjikeun geus kapanggih. Isukna Nyi Titi kudu mere jawaban ka Ian tina caritan Ian teh anu mikahayang ka dirina. Anu hayang babarengan hirup kumbuh ngarumah tangga jeung Nyi Titi teh. Waktu peuting pamungkas Nyi Titi ngimpi. Dina impian teh Nyi Titi kadatangan indungna alias anu ngarupakeun indungna nyaeta Biunas. Tapi dina itungan teh dina impian teh indungna bet ginding pisan ayeuna mah. Beda jeung biasa dina kahirupan sapoena apan istuning Biunas mah urang lemur. Kasebut teh urang lemur dangdanan oge basajan pisan. Sederhana pisan. Tapi peuting eta nu datang kana impian indungna make samping rereng kabaya anu ipis bari bersih make cinung mani buni pok ngomong ka Nyi Titi.
1: Nyai bagja temenan Nyai. Mak tetang tu milu bunga mun hidup ayah kahayang kitu. Ibu ngerasa bagja serta tentrem kana hati. Ibu percaya mun hidup ngadahuk kacep Ian. Rido, rido pisan geulis. Meureut mah oge milu bunga milu senang ieu teh.
0: Kitu cek eta awewe nu datang dina impian anu katenjo na ku Nyi Titi mah indungna. Tapi aneh indungna teh mani gining kabina-bina jeung geulis kabina-bina deui beda jeung indung aslina. Ngan Nyi Titi boga kayakinan yen eta bener indungna pok nempas dina impian teh.
1: Nuhun atuh mah ari kitu mah mah kuring mual kali deur ayeuna marek nyekel pageuh kana hiji. Doakeun we emak ngarakuin bisa mangih kasenangan jeung kabagjaan mah. Didoakeun pisan geulis. Prak lakonan naon-naon anu dianggap alus ku hideup. Tong loba kamelang dan urek ngalakonanna oge hideup. Jadi itu ieu gumantung kana putusan hidup eta mah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu berat nama penginten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos gitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka rengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah, nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut

0: itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak bisa sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Oh, gitu. Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
1: iya.
0: Udah jelas matanya.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Sedikit-sedikit. Iya. Yang kanan
1: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya, tiga botol ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya.
0: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak apa namanya perubahannya nyata gitu
1: nyata.
0: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih di sarenganku Abah Damis. Anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nuhun atuh mah, ari kitu mah mah. Kuring moal kali deur ayeuna mah rek nyekel pageuh kana nuci. Doakeun we mah, ngarakeun bisa mangih kasenangan jeung kabagjaan mah. Didoakeun pisan geulis. Prak lakonan naon-naon anu dianggap alus ku hideup. Tong loba kamelang dan urek ngalakonanana oge hideup. Jadi itu ieu gumantung kana putusan hideup eta mah. Nuhun mah, nuhun pisan. Abdi tos paparing piwuhun.
1: Nyi Titi ngomong nak bari tungkul dan rasaan teh ajih naker ka indung na tewani curangung ka indung ngong deui aya sora tapi dilalila betepukuh ka dengek na atuh Nyi Titi ge kaget terus cengkat ari pek teh nu ciga indung na teh geus eueuh harita teh dina impian na teh hiuk angin peuting jegug-jegug sada sora anjing ngagogog. Korai jatnya titik nyaring gasak gisik bangun dulungu geus kitu tuluy ngahuleng inget-inget impian tadi brai hatena caang ayeuna mah ngarasa deg-deg jeung gede pangharepan.
0: Alhamdulillah ya Allah ya Robi ngeureun ieu teh ilapat meni asa nya asa dina kanyataan tuh mah kuring gesono hayang tepung deui jeung emak.
1: Ceuk hate Nyi Titi bari terus ngarahuh hanyeulu hate nama naha tepung teh ngan sakeudeung tepung teh ngan sakolepat perbawa hate anu bangblas uteuk caang narawangan koreda ngagorer deui reup sare ibra kawas tadi teu loba pamikiran ayeuna mah da geus boga setekelan geus boga patokan naha kudu kumaha ayeuna geus teu asa-asa pasti

bakal ngajawab banes ka Ian. Yen manehna bakal narima kana panglamar Ian. Nusare tibra, angin peuting ngahiliwir di luar jangkrik rame di sarada patemalan. Sakali-kalieun kadenge sora loceng di gardu rona. Peuting nu sepi jempring mawa tengtrem kana hate Nyi Titi waktu harita. Kitu kaaya Nyi Titi peuting eta.

0: urang nyaritakeun dina poe isukna. Panon poe moncorong di tebeh wetan, cahayana bengras taya tedeng aling-aling. Estu caang ngemplay lir caang na hate nyititi anu geus meunang ilapat hade geus boga kapastian pijawabeun. Harita yan geus init ka kiosna malah terus buka beberes beberesih. Pipir kios disapukeun geus sadia tempat sampah. Tara miceun runtah kamana bae ieun mah. Atuh puguh pikabetaheun di sabudeureunna kios teh malah tamah endah. Da kiosna teh dipepaesan ku kembang sagala. Hal ieu namah pamikat kana rek balanya keur mah nu dagangna someah jeung kasep. Katuduk-tuduk tempatna bersih, hargana murah, teu budu kajojo. Atuh kios ieun teh pada ngadeg-deg, pada ngajug-jug deui. Memeh aya nu balanya gek ieun diuk muka buku nitenan catatan usaha nu memangna ieun mah apik unggal poe puguh pemukuanana. Da kitu diwarahna ku Pa Aris sangkan leuwih taratib jeung tariti dina administrasi diajar apik dina ngajalankeun pagawean. Keur kitu ras inget yen poe eta teh poe anu kacida ditunggu-tungguna sabab poe eta nyititi kudu mere jawaban ka ieun. Nah kumaha putusanana? Buku catatan jual beli ditutupkeun sok kana laci terus ngahuleng ieun teh. Panon melong ka jalan nganteur lamunan anu kacida antengna. Aduh kumaha monyet titik teu narima nya. Kumaha monyet titik teu daekeun ka kuring. Wirang teman dari aing asa bener we jadi jalma panghina-hinana tapi ah keun bae. Da mana kitu oge geus nasib meureunan. Aing kudu tabah, kudu pasrah, kudu kuat yang hareupan ieu dodoja naon bae anu kajadian. Kudu ditarima lah ku aing. Kitu gerentes hatena ieun sapada ngalamun rada antem. Tina awahing ku husu mikiran nyititi. Untung teu katalanyuran kagebah kunu balanya meuli rokok jeung roti da di kios teh dilengkepan atuh kios ieun mah. Memang teu gede. Ngaranna oge kios tapi lengkep kana bina kabutuhan rumah tangga, kabutuhan ibu-ibu bapak-bapak teh memang aya. Ceuk kasa teh mah ka sayur-sayur oge aya, sayur pasakeun. Malah komo gula kopi ge aya, bangsa sabun, sikat, odol, obat nyamuk jeung sajabana. Geus puguheun rokok mah meh unggal merek aya di dinya. Pukul 9 kurang saeutik jebul teh nyititi ngajingjing rantang dieusi sangu keur sarapan basana mah. Sabada uluk salambus ka jero kios, sok nuna rantang gek diuk dina bangku. Jantungna dumadakan ceuri ratuk tutunggulan nyititi teh. Aduh. Gening manitanginas ti. Tos beres di bumi ceuk ieun manehna ge rada tugenah rasa. Rumasa tas ngalamun mikiran nyititi.
1: Parantos beres lainna oge di bumi mah kantun ka dieu we ngantiran Kang Ieun.
0: Tembal nyititi. Nya waasnya ti.
1: Waas kumaha? Da sanes nongkeun atuh.
0: Ih, heureuy wae titik mah.
1: Nya muhun atuh, waas mah nongkeun geura waas. Waas kumaha Kang Ieun teh?
0: Nyititi teu ngartieun. Ih ari titi ban lain sakali dua kali tapi aya puluhna kali titi sok nganturan ka akang teh tapi lain kawas ka dieu. Ieu mah basa dipanyara. Waas teh kana mangsa keur di jero bui mun aya nu nganteuran teh aduh ieu mah yeuh tekebat kalah ret ka Nyi Titi anu keur ngeluk tungkul tayohna bae Nyi Titi oge sarua Waas sabab nya ti harita jadi wanoh ka Ian malah Ian sorangan betrag-rag ka tresna ka Nyi Titi timbulna rasa kacinta jeung kadeudeuh oge kanya asmara antara Ian jeung Titi ti harita mimitina.
1: Komo kumaha Kang Ian?
0: Nyi Titi nanya bari ngareret. Atuh treup paneuteup antara Ian jeung Titi teh amprok.
2: Kuyunyud. Kuyunyud.
0: Duanana ngalenyap pating kalieus deui harita teh. Ari jantung masing-masing ratung tutungulan. Senegen Ian buru-buru ngomong deui. Aduh. Nya Waas pun anu besuk nate anger Titi kaos ayuna.
1: Ah Kang Ian mah kumaha tos ngararisan Kang?
0: Nyi Titi mengkolkeun obrolan da eta teu puguh rasa ngobrolkeun anu geus kaliwat mah. Ih atos atuh teu seueur nu balanja mah keun bae tenang we lah akang rek sarapan heula yeuh ngan akang teh can lapar itenya aduh Ti ite loba nu nganyuk ayeuna mah
1: di pasian ku Akang
0: nya dibere we da karunya atuh karunya atuh anu nganyuk teh mana kitu berencan buka duit teh
1: muhun Kang ari nu dagang mah biasa apa nganyuk naul eta teh tapi kadang-kadang anu nganyuk remen bari mayar henteu kadang-kadang teu kada heran Kang. Namun urang teh etang-etang amal ibadah we da aya oge keuring anu pemendi anyukan teh lami teu mayar teras baeut ka urang teh geuning teu wani naros teu kenging urang mah Kang kelas tetep someah we ka sasama oge kitu bargi sanu terang anu nganyuk teh panginten kumargi teu gaduh arep teras tapi periyoge anyeuna teh kitu Kang.
0: Nya eta memang Akang ge aya kahayang meda kitu. Komo itu nu nganyuk teh jelema ripuh ka cenah teh kitu. Jelema ripuh. Nganyuk ka Akang teh boh nganyuk beas, nganyuk naon kitu. Karunya apan? Nya ku Akang sok dibere leuwih we eta mah kitu. Heuh nganyukeun biasa tapi mun teh mah nganyuk sleter ah dibere satengah ku Akang teh atau sleter dua cangkir lah kitu tanya. Ya itung-itung ibadah we urang teh. Pepeulihan Akang teh baheula apan? Ingat kene Akang oge nganyuk rokok ka Mang Inta teu mayar-mayar apan si bapa nu katempuhan
1: atos Kang eta pangalaman kapungkur nya mudah-mudahan we da geuning kitu geuning ku urang ge karos nu calon teh kitu geuningan Mang Inta tada teuing dianyukan teh dianyuk teras tapi mayar henteu komo dipaling mah aduh pan kacida teh
0: ah tong sok kitu. Pan Akang teh berarti kitu pisan.
1: Sumun teu kenging.
0: Ah, sori Titi mah. Nanaon teh juga mah puas atuh ka Akang teh.
1: Sanes kitu. Aduh, ampun. Nya. Kitu teh Waas nu ngadongengna eta teh. Kitu pisan nu ngadongengna mah.
0: Nah, kumaha nu ngadongengna?
1: Nu ngadongengna mah kitu, bangorna ka bina-bina eta teh. Pamete mah paripaos. Meser bala-bala cenah. Nyanak lima siki bayar dua. Darmaji.
0: Kumaha tadi Teti?
1: Naon Kang?
0: Nyanu ngadongengna.
1: Ah. Nyaitan pengalaman ngadongeng eta mah kitu. Aduh. Sanes Akang teh karena lapar pada sarapan heula itu Kang atuh Kang.
0: Nya aduh. Asa wareg atuh sori teh.
1: Nah kumaha?
0: Wareg ari jol Titi ka dieu mah teu ngadak-ngadak. Tapi lain eta di Akang ieu teh. Jadi pikiran wae Ti.
1: Nah nu jantan emutan atuh Kang.
0: Nya ieu teh aduh. Can lapar ieu teh hayang sarapan teh. Jeung teu hayang we ongkoh pokona mah yeuh. Da eta Akang teh asa teu tentrem hate ieu teh yeuh.
1: Eleh, nak kunaon atuh Kang? Teu damang Akang teh.
0: Nya teuing atuh teu damang naon eta teh? Teuing gering atuh da mun gering kudu puguh anu karasa. Da ieu mah henteu jagjag tapi gering Akang teh.
1: Nya kunaon atuh Kang? Teu damang kunaon?
0: Titik dadangan deketan rewas kabina-bina. Terus neuteup ka Ian nu diteuteup imut, terus narik napas jero bangun seunggah.

orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan lah, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kecapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita itu, dada yeah, dada yeah. Di punggung kita itu pas dia, gitu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya,
1: nah,
0: terus bapak ayana terus berhalami pak, ya penyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal,
1: ya,
0: terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon.
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia ya, lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: mah ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Ha, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Ka hiji sep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Nuhunnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan. Ya.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah. Iya, berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abdi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abdi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Heeh. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan ten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya anu kamari ge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju gulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek, geus atosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada sakinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadirina ah bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge panu bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan
1: lupina. Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleutia ti apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh spektas deui tuur nyeri teu aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueur tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 20.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Terus biasalah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyerio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama sangkeng ke ayah. Nama terus kata.
1: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyak kuranana, saya dinten, tilu kali, sakali teh, inep tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan tuh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ya ayah nunggu dupanya wasap terus abdi, sobiana ngagalin Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayana gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu kaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng, gitu, pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, ta acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asata ayah karawasna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Lu pisah aktivitas lah pokoknya mah.
1: Mohon. Tahu kiduna abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae bah?
0: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami bah?
0: Tos 1 tahun langgung.
1: Oh, tos laminya, mohon mohon. Tahu kiduna abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon bah?
0: Alpa propolis.
1: Alpa propolis ya bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna bah?
0: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya sareh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
1: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya bahnya. Mohon kita saranti abdi bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ihtiarkeun bahnya. Atur nuhun bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon. Linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan hilang.
2: Terus aya aya namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa proses kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus Yanes.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu.
3: Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alfa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenarnya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tadi dina sampean tadi sangkeul renyem
2: mohon
3: tadi paregelnya itu jantan abot lah tasatosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu ta
2: pami telepat we cen kapungkur teh barareuh pantenya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam dan rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya tun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh mata pada namahan deui nanya namihan deui eunah teh.
2: Ngagaleuh deui nya.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos sarita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam meta kan di ceknya tensi darah teh sabaraha numeh teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang nya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi na bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay ngamang sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nya.
2: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayana mah sakinten.
1: Ibu ayana nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naonan karosku ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam, ayana mah hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap, gitu. Saat atas Propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mung diabetes, abdi tos. Ayah setahun te obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karawas khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina radiopis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, saatos Pak Popolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga menten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Jaya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura, iya.
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: kali,
7: iya.
6: Ya. Iya. Nah, alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
7: iya,
6: Pak ya?
7: Iya.
6: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: iya. 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya,
7: iya,
6: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
7: enggak,
6: Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini

0: ini memang begitu banyak metropolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
0: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
0: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
0: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
0: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
0: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
0: asam galat.
1: Galat. Ya.
0: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
0: Per? Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
2: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna alfa propolis. Bapak saha namina apa?
4: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
3: Bapak teh tos ngaleueut alfa propolis tos sabaraha botol?
4: Tos sabotol kadua ayeuna.
3: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
4: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engal ka dieu meser.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reakina.
3: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
4: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
3: Eh Bapak ayeuna meser deui kangge Bapak atawa kangge sanes?
4: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: bukan.
6: T-S-P-A
7: bukan.
6: T-S-A
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
9: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
9: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, teu tiasa bobo, itu udah sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
5: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan yang ngeunaon wae, Pak?
6: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya.
5: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan CVJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu tah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
6: Mohon.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki
6: bagi
5: sadayana tambi lancar banyak.
6: Amun, amin, amin, amin, amin.
5: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: karena cinta.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Info Alma.
4: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
7: Citamiang.
6: Citamiang ya Mi-nya. Ya. Citamiang teh desa mana?
7: Desa Waluran.
6: Desa Waluran ya Mi-nya.
7: Desa.
6: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
7: Ya.
6: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
7: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngawartosan.
6: Oh, ngawartosannya.
7: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
6: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamar teh nanti?
7: Lambung.
6: Lambung sarang?
7: Rematik ya.
6: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
7: Panas ya, padaran teh panas ya.
6: Pada rantai panas angentenya, mohon jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
7: Nyeri ayai gugah kayak itu tuh urte.
6: Rorong kujutan pangintenya.
7: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
6: Mohon sabar alami ya tan nuju karena itu salapan sasi.
7: Ah iya tan malah aminya salapan sasi.
6: Mohon mohon mohon benar. Tak ayah na kamari kan ngalat alfa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panjawatnya gitu. Sareng yang senang ngaleut, kumaha tau?
7: Rawas
6: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si Ador, dua dintennya setelah ayah cenanya.
7: Iya.
6: Lengi cenanya, kan babu cenanya.
7: Iya, sama anak meni ya, datang ke rawas teh.
6: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapannya kita lambung, sarang rematik. Kamari masa, tak acana ngaleut alfa propolis teh, terus tiasa iya panggil tengu
7: gak? Tiasa malanan, kalau iya tak singkusial, iya tak raya apa dia tak singkaranyun.
6: Mohon, mohon.
7: Asa digerihan, iya tak. Asa cocokan gitu.
6: Terus. Tak sarang sarang ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
7: Alhamdulillah ya nate.
6: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
7: Tiga kali kemari mah.
6: Mohon.
7: Ayo namanya tetes meningan.
6: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
7: Tiga genap tetes kan ya sedintennya.
6: Oh.
7: Sekali ngeliat.
6: Genap tetes.
7: Genap tetes.
6: Tiga kali pangintennya.
7: Iya.
6: Tiga kali.
7: Tiga kali.
6: Oh berarti mohon.
7: Mulai sare.
6: Berarti 18 tetesnya sedinten.
7: Anjing anjing gitu.
6: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
7: Amin.
6: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Baraya Radio Peace.
8: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
9: 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
7: Malagpeg irung.
6: Malagpeg irung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
6: Eungap.
7: Ya.
6: Terus kana pernapasan kumaha?
7: Nya teh eungap we.
6: Eungapnya.
7: Ngangahe eungap.
6: Oh.
7: Ya sesak napas
6: sesak
7: gitu.
6: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
7: Ai hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
7: Kamana mani.
6: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
7: Ya, tos ka itu ka dieu.
6: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
7: Karak sabotol kadua arek
6: ayeuna.
7: Ya, kadua anu ayeuna.
6: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
7: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
6: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
7: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
6: Hmm.
7: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
6: Malahan mah kulemboge ngangobandal teh tilu nya.
7: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
6: Laras.
7: Ayeuna mah alhamdulillah.
6: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
7: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
6: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
7: Tilu kali.
6: Sabra tetes sakali ngaleut?
7: Genep-genep.
6: Genep-genep berarti enjing ya?
7: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
6: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
7: Polip.
6: Polip nya?
7: Nya, menurut dokter mah polip cen.
6: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah ya.
7: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
6: Alhamdulillah.
7: Kawangkong ayeuna bente.
6: Bentes deuing
7: nya. Nya, ayeuna mah.
6: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
7: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
6: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
7: Nya bilih anu sami.
6: Mohon.
7: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
6: Laras.
7: Nya alfa propolis ceng teh.
6: Laras. Hatur nuhun teh nya.
7: Nya sami.
6: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
10: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
9: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
10: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong. Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
9: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
10: Aman gak nih?
9: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm. Ya,
4: asam galat.
3: Galat. Ya.
4: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per
4: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
6: Sareng Ibu Popon.
5: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
5: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
6: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
5: Ieu panyawat tos mengalami, Ibu?
6: Atos sataun langkung.
5: Sate acana ngajabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
6: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
5: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
6: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
5: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
6: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya rari upami gugah bobot teh. Pas akhirnya kan tepuyang jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah pa. Asa gara-gara dulu tuh teh ayah nama milah kenceng deh ibu teteh salumpat deh.
5: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha bu?
6: 345.
5: Upami ayana 100 konsumsi jamu tetes alpa propolis?
6: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama milah tos kantun 85 deh.
5: Alhamdulillah jantan ibu saatasna konsumsi iyo landong diabetna lungsur bunya?
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
6: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
5: Ibu uningan alpa propolis di mana, bu?
6: Di radio.
5: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga bu?
6: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atau napi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut alpa prori setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
5: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saat usah konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
6: Mohon.
5: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: TSA
7: bukan.
2: TSPA
7: bukan.
2: TESA
7: bukan.
2: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
4: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
4: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan ya lah.
4: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
4: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alfa Propolis. Alfa Propolis.
4: Bapak kumaha saatos na konsumsi Alfa Propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka rengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mesa
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
4: Uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Nah, aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser Alfa Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abi.
7: Iwa Santiwa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
7: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
7: Mohon dan sorang teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu.
6: Alih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
7: Anu ningali keneh, anu teu ningali anu kiri.
6: Tos nganggo tes maa ini kumaha pak kaosna?
7: Sapanan tos nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
7: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini kalarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualami Day, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit ku waktu ayeuna keur sepi pasien. Sapopoena teh ukur aya karyawan wungkul, tara ieu aya anu gering ari lain ukur dipariksa kasehatan mah. Karyawan anu biasana sibuk ngurus nu gering, timimiti dokter, suster, nepi ka pesuruh antukna loba nu nganggur. Datang ka rumah sakit teh ukur ngeusi daftar hadir wungkul. Ari pagawean mah saaya-aya we nu kira-kira bisa digawean. Siga harita, Dokter Lilis geus aya saminguna datang ka rumah sakit teh tambah henteu teuing. Unggal bagian jadwal manehna tugas, ukur pulang anting ka ditu ka dieu, mapayan kamar pasien anu karosong. Caturkeun Dokter Lilis keur aya di ruang IGD. Tibarang manehna datang nepi ka harita, can aya pasien saurang-urang acan. Harita Dokter Lilis teh keur dirariung ku suster anu sarua, suster oge eueuh gawe. Kadenge Dokter Lilis harita teh humandeur. Duh, kumaha teuingnya? Geus aya saminguna rumah sakit teh teu kadatangan pasien saurang-urang acan. Piraku sakabupaten eueuh nu gering mah? Cing kumaha sus ngemutkeun pamanggih suster? Kira-kira naon sababna? Nu ngajawab harita teh suster Ian anu keur ngolomoh permen kojek. Mawi ge dok, abdi mah teu ngartos. Moal kitu pelayanan urang teh kurang nyugemakeun. Tapi naroskeun ka rumah sakit sanes oge sami. Saurna teh nuju sepi pasien. Ngan ketang kamari mah aya anu dongkap. Mung ku abdi ditaros karaos naon teh, saurna cenah nuju udur sasih. Atuh ku abdi teh ditolak we. Da udur sasih mah sanes panyawat. Kadenge suster Ian nyarita kitu teh, Dokter Lilis nyikikik seuri. Padahal mah teu naon sus, tampi mah tampi we atuh. Tambah kosong teuing kamar pasien. Keun sina nempatan kamar VIP. Pan lumayan aya jang nambah-nambah biaya operasional. Keur jongjong ngobrol kitu. Rentang-rentang aya nu datang saurang lalaki tengah tuwuh. Harita manehna teh leumpang ditungtun ku saurang pamuda. Siga nama eta pamuda teh tukang ojek. Kaciri we dina jaketna teh aya bacaan Ojek Kamtibmas. Nu dituntun harita teh leumpangna rada moyongkod. Tur dina palipisna teh harita ditempelan koyo sadua-dua. Empo aya pasien anu datang, rikat suster Ian mapag bari hari weus-weus nanya. Aduh, karaos naon, Pak? Hawatos teuing eta ditempel koyo oge sadua-dua. Bade dirawat di ruang VIP atanapi di barak? Kadenge suster nanya kitu, harita nu ngajawab teh tukang ojek. Aduh, punten sus, ieu pasien teh teu acan tiasa ditarosna naon. Tos dua dinten anjeunna teh teu tiasa nyarios. Luka udur naon nya? Saya diparios we atuh, supados jelas naon panyawatna. Dijelaskeun kitu ku tukang ojek, suster Ian harita teh karek ngarti. Tuluy pok manehna nembal. Oh, kitu? Mung abdi mah curiga. Ieu pasien teh nuju udur emutan. Katawis we tina paromana, siga anu puluhak polohok itu. Nya atuh hayeuna mah bade didata we heula. Tah engke anu mariosna mah Dokter Lilis. Sing percanten lah ka Dokter Lilis mah. Kana urusan panyawat emutan mah tos ahlina. Margi anjeunna mah lulusan Rumah Sakit Jiwa Internasional. Katempo harita teh tukang ojek ungut-ungutan. Tuluy nungtun pasien ka ruang pamariksaan. Samemeh diayakeun pamariksaan, harita suster Ian teh ngadata heula pasien. Tuluy harita manehna nanya ka tukang ojek. Dupi pasien teh saha jenenganana? Teras yuswana sabarat taun? Pada melana naon? Sareng statusna kumaha? Memeh ngajawab harita tukang ojek teh ngareret heula ka pasien. Sarta harita pasien teh katempo ungut ditungtungan ku ngiceupan ka tukang ojek. Meureun mun bisa nyarita mah manehna teh ngomong kieu. Nya seug pangjawabkeun, tapi awas ya, status dewek tong disebutkeun boga rubiah. Jelina harita tukang ojek teh anu kabeneran geus kenal deket jeung pasien pok ngajawab pananya suster. Ieu pasien teh matak ngabingungkeun batur sus. Margi sering pisan gentos nami. Malah namina oge araneh. Taun kamari namina teh Edward. Mung kumargi uduran bae, ku salah saurang paranormal, digentos namina teh janten Robet. Tapi rupina dinamian Robet oge kirang cocok sus. Da tisaprak digentos nami ngangorobet teh, anjina sering pisan kasurupan. Atuh kapaksa digentos dewe namina teh, nyaeta Roberto silalahi aman amin munding laya saputra. Tah sus, ngango nami ieu oge siga namah kirang cocok keneh bae. Cenah mah namina panjang teuing, anu ngabalukarkeun anjeunna teh sok mindeng pisan dibunikeun kelong. Tah ku ayeuna kitu, ku paranormal teh nami anu bieu panjang teuing teh dicabut deui. Janten pasien teh sementawis ayeuna mah teu gaduh nami sus. Kadenya tukang ojek ngomong panjang lebar ngeunaan ngaran eta pasien, suster teh colohok. Tilila pok suster teh nyarita.
1: Ari si Akang, pira oge rek nyebutkeun ngaran pasien,
0: ngatik make silsilah sagala.
1: Meyakeun waktu lah. Padahal mah sebutkeun we teu boga ngaran.
0: Diomong kitu ku suster, tukang ojek teh kontan nempas. Nyapugu hari kitu na mah sus, abdi oge dah hoream nataan nami anjeunna teh.
1: Mungkin ieu teh sus,
0: da piraku ari teu nganggo nami pisan mah. Panginten peryogi kanggo data administrasi di rumah sakit. Tah, ayeuna kumaha? Upami urang namian bae ieu pasien teh ku nami Wakubu. Margi sakaterang abdi mah anjeunna teh saurang pangsiunan kubu. Teu loba carita, gutrut harita suster teh nulis ngaran Wakubu dina formulir pasien. Rengse ngaran Wakubu ditulis dina formulir. Tuluy kadenge tukang ojek teh ngajelaskeun hal-hal sejena. Tah tadi pan entosnya, namina Wakubu. Ayeuna ngeunaan pada melanana.
1: Iyo ge sami sus, mata klieur ngabandunganana.
0: Taun kamari basali rentina kuwu, anjeuna teh alih profesi kana dagang hucap. Mun teu kiat lami sus, da saminggu oge teras bangkrut. Majarna mah cenah pedah loba anu komplen ngeunaan rasa hucap Wakubu. Aya kamungkinan bumbuna teh kungsi pagentos sareng eupan nguseup. Janten anu meser teh tarapokeun sus.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng bapak sahan namina Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Matak mesir deh teh gitu ta. Harus sehat weh, gar, rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
3: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
2: Uningati manten pak, Alfa Propolis?
3: Pak masuk ngupingkin radio.
2: Bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak, mangga pak.
3: Tah, ka para wargi atau ka Hawaii, wargi-wargi di dia, upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian weh. Ku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tampil lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan?
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten?
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
1: Aya kemungkinan bumbuna teh kungsi pagentos sareng eupan museup. Janten anu meser teh karapokeun sus. Nya antukna mah teu payu hucap teh. Teras we gulung tikar. Tah, dugi ka ayeuna abdi oge teu acan terang kana urusan pada melanana mah. Ngadenge penjelasan tukang ojek sarupa kitu, suster teh keuheul tuluy pok nyarita. Tuh, geus miceunan waktu deui bae. Make dijelaskeun urusan dagang hucap bangkrut sagala. Bejakeun we teu boga pagawean kitu, alias nganggur. Tah, ayeuna statusna kumaha? Ari wakuwu najan teu bisa nyarita oge, tapi ari pangdengena mah normal kene. Barang ngadenge suster nanyakeun status wakuwu, ari kahayangna mah dijawab duda. Ngan kulantaran keur katarajang panyakit hese ngomong, manehna nincak suku tukang ojek, bari terus ngacungkeun curug. Maksud wakuwu ngacungkeun curug teh, ngabejaan supaya tukang ojek ngomong, yen wakuwu teh keur hirup nyorangan atawa ngaduda. Ngan edas para mitra, tukang ojek teh salah harti, anak celengkeng teh manehna ngomong ka suster. Oh, ari status nama, anjeuna teh kagungan bojo hiji sareng selingkuhan hiji. Guak, harita tukang ojek ujug-ujug ngaguak. Horeng sukuna ditincak ku wakuwu. Atuh ngadenge tukang ojek ngaguak, suster teh kaget. Gentak manehna nanya ka tukang ojek. Kunaon kang ngaguak? Aya anu karaos? Dirawat wae atuhnya, ngarencangan wakuwu. Ngadenge suster ngomong kitu, tukang ojek teh reueus tuluy pok ngajawab. Duh, punten sus, tadi ngaguak so teh, spontanitas. Ieu teh emut kana kajadian tadi, basa di perjalanan, wakuwu murag tina motor. Rupina wakuwu teh ngunutan. Teras eta sus, tadi teh lepat ngeunaan status wakuwu. Janten anu leres mah, wakuwu teh kagungan mertua hiji. Guak deui bae harita tukang ojek teh ngagoak. Sabab tuurna ditajong ku wakuwu. Sarta kadenge tukang ojek teh ngomong bari humarurung. Aduh. Kumaha atuh maksud wakuwu teh? Make ngacungkeun curug sagala? Abdi mah teu ngarti. Nempo galagat wakuwu kitu, akhirna suster teh nyimpulkeun maksud wakuwu. Oh, rupina maksad wakuwu teh masih single? Mun kitu mah atuh wakuwu teh bujangan lapuknya.
0: Butrut harita suster teh nulis status wakuwu bujangan lapuk. Beres ngisi formulir. Satuluyna wakuwu disina asup ka ruang pamariksaan. Kulantaran harita teh eueuh deui pasien sejen, jadi wakuwu teh teu kudu nungguan heula dipanggil. Di ruangan harita teh kasampak aya dokter Lilis. Sigana mah tambah kesel kulantaran eueuh pasien. Manehna kasampak keur nyoo jarum suntik. Katempo jarum suntik teh ku manehna dieusian obat merah. Tuluy cos be jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur boneka.
1: Cepet sembuh ya.
0: Cek dokter Lilis bade ngusapan eta boneka. Keur kitu katempo ku dokter Lilis, aya pasien asup anu tayalian wakuwu ditungtun ku tukang ojeg sarta dituturkeun ku suster Ian. Song harita suster Ian teh mikeun data pasien ka dokter Lilis.
1: Lumayan dok aya pasien, mung duka karaos naon ieu teh.
0: Beres mikeun data pasien, koloyong suster teh Init ninggalkeun ruangan. Memeh ngamangakeun diuk, dokter Lilis teh melong ka wakuwu salila-lila. Bari harita teh nitenan pangawakan wakuwu tiluhur nepi ka handap. Sigana harita dokter Lilis teh keur ngira-ngira panyakit anu karanapan ku wakuwu. Satuluyna dokter Lilis harita teh ngomong jero hate.
1: Ke, nempo sareatna mah ieu jelema teh jag-jag waringkas. Eueuh tanda-tanda gering. Tapi naha palipisna ditempel koyo manisa dua-dua kitu? Moal kitu manehna teh keur gering pikiran.
0: Jeung asa kungsi wawuh ka ieu jelema teh. Mun teu salah mah manehna teh pernah babarengan di rumah sakit jiwa. Ari wakuwu dipelong kitu ku dokter Lilis teh, manehna jadi samar pola. Nyeh wakuwu seuri bari tuluy ngiceupan. Dikiceupan ku wakuwu, dokter Lilis teh jebi. Tapi satuluyna mah dokter Lilis teh ngamangakeun ka wakuwu supaya diuk dina korsi hareupeun manehna.
1: Aeh, ti tadi si bapak teh ngadeg wae. Hawatos teuing, mangga linggih.
0: Geus kitu mah gek wakuwu diuk dina korsi pasien dibarengan ku tukang ojeg. Satuluyna dokter Lilis harita teh mukaan berkas data-data pasien. Sarta prak harita teh ngamimitian mariksa, dimimitian ku mariksa heula data pasien. Kadenge dokter Lilis teh nanya ka pasien.
1: Punten, leres jenengan teh wakuwu?
0: Ditanya kitu harita nu ngajawab teh tukang ojeg.
1: Leres bu dokter, namina teh wakuwu.
0: Dinamian wakuwu soteh, dumeh anjeuna saurang pangsiunan kuwu. Sana sepeda teu aya dinami. Mung tos sababaraha kali gentos-gentos nami oge, teu aya nu cocok bu. Nyakitu, janten sok aya bae matakna. Kadenge penjelasan tukang ojeg kitu, dokter Lilis ungut-ungutan tuluy nanya deui ngeunaan hal-hal sejena.
1: Teras padamelan dina ieu data ditulis pengangguran. Leres eta teh?
0: Nu ngajawab harita teh tukang ojeg sabab wakuwu keur teu bisa ngomong. Nya ari disebat pangangguran mah kamangkara bu dokter. Da katitinan ku abdi mah ari padamelan sadidintena mah aya. Nya eta huleng jentul. Kusabab panyakit wakuwu numutkeun dokter Lilis mah aya kamungkinan gering pikiran butuh pamariksaan secara khusus. Antukna harita dokter Lilis teh nitah tukang ojeg kaluar ti ruangan.
1: Punten Kang, antosan we di luarnya. Ieu pasien ku abdi bade diwarah.
0: Kapan wakuwu teh ngarenjang reuwas.

0: pura-pura lah. Dewek ge nyaho, waku teh tegering ieu. Ayo, buka koyona.
1: Ngadenge Dokter Lilis nyarita kitu, Wakuwu teh muringis. Tapi anger ari sungutna mah balem. Ngarasa eueuh reaksi ti Wakuwu, Dokter Lilis ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana sangkan Wakuwu kedal ucap. Sabab Dokter Lilis teh curiga lamun Wakuwu pura-pura teu bisa ngomong. Nyeh Dokter Lilis seuri sigana manggih akal. Tuluy manehna teh nyokot jarum suntik, ngahaja nyokotna teh jarum anu panggedena. Coba Wakuwu teh ngarenja greuwas. Sabab saumur-umur manehna can kungsi ngarasa nu ngaranna disuntik. Baheula ge keur budak rek disuntik cacar, manehna mah kabur meunang saminggu teu balik deui ka imah. Kadenge harita Dokter Lilis teh ngomong rada tarik.
0: Oh, jadi benernya Wakuwu teh gergering? Ke atuh rek disuntiknya. Ngahaja jarumna ge milih anu panggedena. Sabab panyakitna teh lumayan parna. Jadi mun disuntik make jarum anu leutik mah geus pasti bakal lila warasna. Cing, disuntikna hayang dina bujur atawa dina beuteung?
1: Ditanya kitu ku Dokter Lilis, Wakuwu ukur ngagideugkeun sirah, bari leungeuna hiji nyekel bujur nu hiji nyekel beuteung. Jung Wakuwu teh nangtung maksudna mah rek lumpat.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggi teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
4: Malagpeg irung.
3: Malagpeg irung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumaha?
4: Nya teh eungap we.
3: Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Nya sesak, sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir sataunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir sataunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
4: Kamana mani.
3: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
4: Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saep sabaraha botol tah?
4: Karaksa botol kadua arek,
3: kadua ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
3: Hmm.
4: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh tilu nya.
4: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
3: Laras laras laras.
4: Ayeuna mah alhamdulillah.
3: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
4: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
4: Tilu kali.
3: Sabra tetes sakali ngaleut?
4: Genap-genap.
3: Genap-genap berarti enjing ya?
4: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
3: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari?
4: Polip.
3: Polipnya?
4: Nya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong Alpha Propolis alhamdulillah ya?
4: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu, irung teh henteu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong ayeuna mah bente.
3: Bentes deuing ya?
4: Nya, ayeuna mah.
3: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
4: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya Alpha Propolis ceng teh.
3: Laras. Hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
0: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
0: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
0: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
0: Sudah.
1: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
0: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
0: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an,
1: Pak lah. 20 hari ya. Iya,
0: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
0: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya. Punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya,
1: iya,
0: cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Jung waku teh nangtung maksudnya mah rek lumpat. Ngan rikat dokter Lilis teh newak pigelang leungeun wakuwu bari ngomong nyentak.
4: Et, reka manas ya? Hayang beheng na didengkek deku kelek, siga baheula. Ingat kene teu baheula basa di rumah sakit jiwa. Pan beheng wakuwu teh pernah didengkek ku kelek. Malah kungsi ku palangkakan sagala. Sungut wakuwu anger keneh balem, teu daek ngomong sakemek-kemek acan. Atuh dokter Lilis teh jadi nafsu. Ret harita teh dokter Lilis kana koyo, anu napel dina palipis wakuwu. Tului dokter Lilis ngomong jero hate.
5: Lah kadalah, kabeneran ye? Sigana mun koyo dicabut paksa tina palipisna, abong lamun manehna teu ngagoak.
3: Teu tatapa sinubuhi, ngan pret bae harita koyo dina palipis wakuwu teh dicabut paksa. Kadenge sorana oge manimba repet.
5: Prepet!
3: Atuh, kuak harita wakuwu teh ngagoak. Bakat ku nyeri jeung peureus. Waduh.
4: Tah, si bisa ngomong. Numatak jeung dewek mah tong sok ngabohong. Dewek ge nyaho, wakuwu teh keur loba pikiran. Sok gerang aku.
3: Cek dokter Lilis bari berat harita teh nyabut koyo nu sabeulah deui. Atuh, guak deui harita wakuwu teh ngagoak. Waduh, ampun Bu Dokter, ampun. Ya, wakuwu ngaku.
6: Ngadengnya wakuwu ngaku, yen manehna keur gering pikiran, nyeh dokter Lilis teh seuri bari tuluy pok nyarita.
4: Tah, kitu. Pan geus kanyahoan panyakitna mah gampang ngubaranana. Kulantaran wakuwu keur gering pikiran, jadi wayahna. Wakuwu rek dirujuk ka rumah sakit jiwa. Engke di ditu bakal diterapi sare sakamer jeung nu gelo.
3: Gadengnya dokter Lilis nyarita kitu, lain deui wakuwu teh ngarasa kagetna. Matana harita molotot sungutna calangap. Awahing kusieun dikirim ka rumah sakit jiwa, antukna wakuwu nekad lumpat kaluar ti ruangan terus mabur teuing ka mana. Da tukang ojeg oge harita teh ditinggalkeun. Para mitra sadaya, sanggeus Wakuwu indit ninggalkeun ruangan. Suparita teh suster Ian asup deui bari ngajingjing map anu dieusian ku data pasien. Samemeh mikeun map pok harita suster Ian teh ngomong nadana semunga nasehatan ka dokter Lilis.
5: Toslah dokter, perkawis pasien anu kabur mah tong teuing diemutan.
4: Mana kitu oge lain rejeki urang?
5: Tah, rumah sakit urang ayeuna kadatangan deui pasien. Sigana pasien anu ieu mah kana duitna, Dok. Kaciri we tina tagogna oge. Mani gagah kitu. Duka ari panyawatna mah naon? Teu acan kungsi ditaros. Mung upami ningali tina gejalana mah leumpangna teh rada egang. Tah ieu datana, mangga bilih bade diparios.
3: Song harita suster Ian teh mikeun map ka dokter Lilis. Bari satuluyna manggil pasien sina asup ka ruang pamariksaan. Teu lila harita teh sup saurang lalaki gagah asup ka ruangan. Disebut gagah soteh pedah we awakna jangkung badag jeung make pakaian ala koboy. Ngan hanyakal eta lalaki gagah teh harita mah leumpangna teh semu egang.
4: Gegag, gegag, gegag. Eta lalaki teh leumpang muruk kursi hareupeun meja dokter Lilis.
3: Candi mangakeun oge kulantaran geus teu kuat hayang diuk, atuh gek manehna teh diuk dina kursi hareupeun dokter Lilis.
4: Aduh.
3: Cek eta lalaki teh katempo nyureng siga anu nahan ka nyeri. Geus diuk merenah mah memeh ditanya ku dokter oge, celengkeung teh manehna ngomong ti heula.
4: Oh, dokter, abdi mah isin di pariosna oge. Ulah teuing di pariosnya. Abdi mah bade nuhunkeun resepna bae.
3: Gadanya pasien ngomong kitu, dokter Lilis teh gancang nempas.
5: Ke heula, Pak. Abdi bade marios heula data. Nami teh leres Abah Rojali.
3: Ditanya harita teh gasik nembal.
4: Leres pisan, Bu Dokter. Anu nelah mah abdi teh Abah Rojali teh.
3: Teras pada melansa di dinten salaku paranormal atanapi dukun. Horeng para mitra eta pasien teh nu katelah Abah Rojali. Manehna teh saurang paranormal atawa dukun sakti nu geus kawentar ka mana-mana. Ngadenge penjelasan kitu ti pasien anu tetela eta teh Abah Rojali. Dokter Lilis ungut-ungutan. Manehna geus teu kudu nalek deui ngeunaan biodata ka eta pasien. Rengse Abah Rojali nataan data pribadina, kadenge dokter Lilis nyarita.
5: Oh, iya teh anunalah Abah Rojali teh ya? Aduh, abdi mah kataji pisan ku kasaktian Abah Rojali teh. Eta we majar cenah cek batur. Abah Rojali mah saciduh metu saucap nyata. Panyakit naon bae oge cenah tiasa dicageurkeun. Mung abdi mah heran. Nah, hari panyakit sorangan teu bisa diubaran. Kalahna teh datang ka rumah sakit.
3: Abah Rojali harita katempo ngahuleng teu lilapok nyarita.
4: Nya kitu Bu Dokter, sanes abdi teu tiasa ngubaran maneh. Mung ari panyawatna dina imbit mah sesah mariosna. Kungsi nganggo kaca eunteung oge, abdina teh teu kelu ningali. Ari bade diparios ku Bu Dokter, abdi teh teu kiat ku isin. Sieun we ongkoh bilih Bu Dokterna pingsan.
3: Dokter Lilis harita teh nyerengeh siri, kabayang ku manehna mun tea mahnya kudu mariksa bujur Abah Rojali. Teulila pok nyarita.
5: Tos, ayeuna mah kieu bae nya, sok geus sebatkeun gejalana kumaha, supados abdi tiasa nganalisa.
3: Dititah nyebutkeun gejala panyakitna, Abah Rojali tuluy cacarita.
4: Oh, kieu Bu Dokter. Ieu mah kronologisna bae heula nya.
3: Tah, dua dinten ka tukang, abdi teh jajan endog puyuh di pasar.
4: Mung sigana abdi ngadahar endog puyuh teh seueur teuing. Da eta mah teu neuk lami atuh, ujug-ujug dina imbit anu palih kenca, aya anu nyamentil saageung kacang hejo. Tapi nyerina, aduh, kabina-bina Bu Dokter. Dugikeun ka mapah oge teu tiasa ajeg.
3: Dijelaskeun kitu ku Bah Rojali, dokter Lilis teh gancang nempas.
5: Oh, atuh eta mah bisul beunyeur. Tah, biasana mun aya jelema ngadahar nog tuluy bisulan,
4: Eta hartina jelema teh tos ngadahar endog ladang cocorokot. Sigana Bahrojali basa jajan endog puyuh teh ngadahar lima ngaku hiji alias darmajinya. Tos atuh ayeuna mah mending dirawat bae nya.
3: Ngadenge manehna kudu dirawat, Bahrojali ngahuleng. Telila pok manehna nyarita.
7: Ah, piraku Bu Dokter? Ukur bisul beunyeur bae kudu dirawat sagala? Buka upami bisulna saageung bal poli mah.
3: Ku hayang-hayangna di eta rumah sakit aya pasien anu dirawat, antukna Dokter Lilis nyingsieunan Bahrojali.
4: Nya pasti kedah dirawat. Sabab bisul beunyeur oge, lami-lami mah janten ageung. Bisa-bisa Abah Rojali moal tiasa dilancingan. Tenang, Bah. Pokona pelayanan dijamin bakal nyugemakeun. Susterna ge garulis pisan, jeung balager deui.
3: Ngadenge Dokter Lilis ngomong soal suster gelis mah, Bah Rojali teh curing hak. Walituluy nyarita bangun anu bunga.
7: Wah, kaleresan atuh Bu Dokter. Abdi teh hoyong sakantenan cuci mata. Dari mireng susterna garulis mah, abdi oge janten semangat.
4: Mungkin kinten-kintenna aya kamar pasien anu gratis?
7: Atanapi bisa dianjuk lah gitu. Dari kedah mayar mah, artosna ti mana boha.
3: Ngadenge Bahrojali ngomong gitu, Dokter Lilis muncereng.
4: Kumaha? Kukupingan teh milari kamar pasien gratis? Aya tuh kamar nu itu tuh, nupang tungtungna.
3: Cik Dokter Lilis bari nunjuk ka kamar mayat. Atuh dituduhkeun kamar mayat mah, Abah Rojali teh harita ngelemes. Satuluyna manehna indit teu permisi-permisi acan ka Dokter Lilis.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
10: Mohon. Mohon
9: nu pamiling kita di mana teteh?
10: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
9: Kecamatan?
10: Surade.
9: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
10: Lambung.
9: Teras?
10: Radang usus.
9: Mohon.
10: Batu ginjal.
9: Tos sabar alami teteh?
10: Atos sausum.
9: Tos sausuman ya.
10: Mohon.
9: Tos lalandong ka mana wae teteh?
10: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
9: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
10: Alfa propolis.
9: Mohon. Siap sabar botol teteh?
10: Atau sep 2 botol.
9: Sareng ayeuna pangintenya?
10: Mohon. Mohon.
9: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Tembe kan di check up-nya.
10: Mohon.
9: Naon wae nu tos damang teh?
10: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
9: Alhamdulillahnya.
10: Ginjal teu aya.
9: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah enama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
10: Iya, alhamdulillah.
9: Mohon alhamdulillah.
10: Wirobihan gitu.
9: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
10: Amin.
9: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
10: Waalaikumsalam.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
12: 0813-8000-6860
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Maaf, dengan Bapak siapa?
15: Saya dengan Bapak Junaidin.
14: Bapak Junaidin?
15: Iya.
14: Alamatnya?
15: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
14: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
15: Iya.
14: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya. Yang kedua.
15: Yang kedua.
14: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
15: Untuk ibu saya.
14: Oh, buat ibunya.
15: Iya.
14: Ibunya itu maaf namanya siapa?
15: Ibu Darsi.
14: Ibu Darsi.
15: Iya.
14: Umurnya?
15: Umurnya 64.
14: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
15: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
14: Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
15: Matanya perih, gatal dan berair.
14: Oh, berair, merah.
15: Merah ya.
14: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
15: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
14: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
15: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
14: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
15: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
14: Oh alhamdulillah. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
15: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
14: Tepa, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
15: Amin.
14: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleueut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
3: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara.

tenang. Nanging adika nampe beres mah utamikeun itu cokot bawa sorodot omah tak kajurukeun teras dicana kena pengki wadahan kadinya supados katinggalna genah merenah turtumanina wilujeng wengi kulan kasadayana wilujeng li.

casa, ¿eh?

Ana, mana?

senilai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya eno tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Nah ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua kali
6: iya,
5: ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, yeah, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi,
8: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
9: Nyuk curug galur kapung kurmapai sajarah baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Nyai wayang anung-anung perlambang-perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada, anu dipimpin dengan kusirip sinir siloka, dihalangan kusiloka sastra sasmita dirimunan kusimul. Guaru jaman kiwari anu aya patula patali sareng kewajiban manusia, yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Berai pangbuka wayang gapura dibuka, kacarios dipasang rahan-rahan dua tangan, dipasisian tegal kuruseta. Hartosna kuru leutik setra tegal, anu kawang kuku kurungan kasanggah wawa. Kajadian Baratayuda, para tahar kosna turunan Yuda perang, perang saturunan, perang sadudulur antara Kurawa jeung Pandawa. Kurawa jumlahna 100, Pandawa jumlahna 5. Hiji banding 20 hakikatna hiji manusia, 20 setan anu ngagoda ka manusia.
10: Teu oleh ngaranjing we urang.
9: Kurawa gaduh kayakinan bakal unggul dina Baratayuda margi Pandawa mengukur 5 ngalawan 100. Pon kitu Pandawa gaduh kayakinan moal aya jalma nu cilaka tina jalan bener, san aya jalma nu salamet tina jalan salah. Sing hore anu dipikir-pikir urang sakabeh di alam dunya, sadidinten ti poe ka poe sing hore dina laku lampah urang teh Baratayuda. Kayaan di Kurusetra, gegaman perang pabalandak bangke para pahlawan patulaya, kesikarimunan ku getih kaamana bau hangru di Kurusetra. Nyubadanan rengsena jaya tigasan jaya rata gugur anu ngagelenceng mastaka anak warjeng dina mangsa dinten enying-enying ngawitan kasebat jaya perbangsa jaya unggul perbangsa bebela kabangsa na jeng karahayat anu janten panatah saladara dina Baratayuda utawi wasis Baratayuda
10: nu janten protokol
9: kakasihna Sri Mahabatara Kresna Sri Tetesing Wisnu maha anu teu aya bandinganna Batara pinter Kresna hideung jamang meles jawi lebet
10: ieu
9: ngaja nyaur para kadang sentana dianta wisna prabu dharma kusuma arya brata sena panengah panawa arjuna aku lalana satewa
10: si kemaran
9: deka gantun ulu cupu panawa semar sapala putra
10: iya tiba kampungan ular rawi
9: sadaya narmagan hempak merpayaksa di pasang rakan randua tangan

amrih adil mangsanan utama bade muka riwayat anu dipamrih amanah cunukana waktu bade nyucuk sahur tina galur anu dipamrih kacaryos dipasang rakan randua tangan istri maha petara ngahaja ngepelkan para kadang sesane Prabu Dharma Kusuma panengapan nawa Arya Bratasena nakulalan sadewa tekakan tun ulu cukupan nawa semalulah kuda pawana sapala putra sregumungkul kamari telu kaya kunyem pertalamukanipun sarata kadia tata mangkih karama silokan ngasata keranan sata harkos ngahayam kerana gelang lirahayam disamar ulang paningalim punajri ningalim prabu kresna lamelamengan dikasri maha betara kresna watakuan kos raja wis gelar batara sungkan pangari bawa watakuan kresri maha betara kresna ya prabu kesawa ya prabu donar danar ya prabu harimurti unerahangan dika yai prabu Dharma Kusuma ula raka betara ipayunan ukapi hatur ngahaturkun semah kaulan ditampi yai bilih ayah kalapatan agung sumawon tenali sana usti akan kaya betana saling malu yai ari

0: kakangku Krasnajali dan aku berhasil nemat melakukan pujaran pengestu tumatang cikakan
1: dak terima puja pangestumu Yayi Bratas.
0: Matur nuwun kakang. Darbe kalau putan
1: pojok kurang malu senadian ketaikan sami lepat manusia wajar orang langkang ning suwiji martabat leres wae untuk malaikat salah wae untuk setan sing pada pada ngamalum Yayi.
0: Iya matur nuwun kakang.
1: Kaulan neraka Prabu sadaya daya rayi panjenengan panangapan awak ditampi Yayi ditampi milia yang kalepatan kaulan sok sanaos diakan taya betana saliman kaulan neraka Prabu di payungan ukapi hartu rayi panjenengan kunakula ngehaturkan semah kaulan
0: ditampi Yayi nakula
1: kapi noda merayi panjenengan pun sadewa neraka Prabu
0: ditampi Yayi sadewa
1: anduayana. Yarum.

0: narayanan. Ampuy ngayana, kayana. Disimami semaran di payuna luka pikatun ngaturkeun ujang pangestun ditampikan kajuragan Prabu ditampikan kajuragan Ageng
1: tak terima dukun semaran.

0: stika ulangi tepe tenas saling malungka. Sok sarnaon stika ulangi aya pen tenas saling malungbe sami-sami nuhun.
1: Urana bedana karwaku dawuh suwar.
0: Sami-sami nuhun. Sarnaon Gusti Arjuna ge sami kan.
1: Nuhun nuhun nuhun.
0: Sami atuh Kang.
1: Mangga nuhun.
0: Sami atuh Kang.
1: Mangga nuhun nuhun nuhun. Geuleuhna ka kolot aing teh kitu nya. Geus aki-aki ogoan e kolot aing. Heueuh manja. Tadina bapa dewek teh dilahirkeunana naon cing? Keur dikandungna cenah bapa dewek teh resep kana mobilan. Numatak geus kolotna kurang bahagia kolot aing. Halo, euy rada keung ieu nyang hareupan poe isuk teh isuk-isuk. Sakedeung deui bakal jadi perang Jaya Winangun deui euy. Dina dinten kamari panhe tumenggung Jayadrata ngakeulenceng mastakana ku pangaulan Dipati. Dikeceng puntung ragrag di luhur panggung. Uluna teh puguh disebut. Medak paingan aya mah di panggung teraya hulu dong mah teraya hulu sapi teh mah nya bisi kajadian nu lain-lain da baheula mah di panggung teh sok aya hulu dong mah geuning hulu sapi aya mah eueuh bulan Sapar padahal eueuh hubunganana bulan jeung hulu sapi nya
0: mangga uningakeun aya kersa ti malanaon ieu teh Raka Prabu kieu euy. Sareng sehna dinten kamari dina perang Bratayuda Jaya Winangun. Lara kaunggulan aya di pihak Pandawa. Tumenggung Jayarata anu parantos mateni Raden Abimanyu putrana Yayi Panengah. Sok sanaos Jayarata dicipta ku Paman Resi Kumbayana. Janten 40 nanging tiasa kengeng dipentang ku senjata ampuh Yayi Panengah Panama Arjuna. Lara nanging eta Jayadrata sok sanaos parantos ngagerenceng mastaka da puguh putra teureuh jago Yayi. Tiasa hirup deui sok sanajan mungkukur mastakana wungkul. Singhoreng anna singhoreng Jayarata teh dijikiran nyaeta kuramana pegawan Sempani ti padepokan pancuran emas.
2: Hei pancuran emas, pancuran emas dikini teh asa rese inget kapun lanjut si Jajang.
0: Tai laras nya didinya akang satingkah sapolah akang nyaeta tiasa ngabatalkeun jikirna begawan Sempan anu tamahna Jayarata gugur di medan tempur perlayan di medan tadalang anu nonton surak ambal-ambalan hidup Panawa hidup Arjuna hidup Panawa hidup Arjuna yakin kaunggulan aya di pihak urang aya
1: rebunuhun laksa ketika bingah sok sanaos rayi panjenengan aya dina kaunggulan nanging tetepe teu tiasa dileungitkeun ieu kadeudeuh ka nyaah kapun anak Abimanyu atuh kantenan kantenan akang teh sam komo deui akang kasipating ka Abimanyu teh minantu yeuh laras
0: tanangin dina dinten ayeuna itu dilumutkan dina catatan akang anu nalika dina lalampahan Kresna Duta akang jadi papatong mas malah akang teh kapresanten ku Dewa Janten Panata Caladara ai hartos Panata Caladara teh anu ngatur siasat perang nyaeta Bratayuda
1: kan tenang iya yeah, aing percaya kakak
0: dina dinten ayeuna teh numutkeun dina ogan sangkala lopian kasebat perang
1: Bratayuda anu disebat Jaya Perbangsa. Ai Jaya teh unggul, ai Perbangsa teh babakti ka bangsana, babakti ka nagarana, babakti ka rahayatna. Hiji pahlawan anu kaceluk ka Kadangewuh, kaloka ka jamna pria, ka jamparing angin-angin, Gatot Gaca anu kedah majeng ka Kuseta.
2: Wejar meneng. Meneng Gusti Petengan. Ya wis Maman Sena Wejar meneng-meneng lara Gatot Gaca nu maju ka Kuseta Lara yate latinira Ngakuleng Raga meneng
1: ngalamun.

Asatnya ngupan kurtinya tujuan upami Gatot Gajah kedah majeng dinten ieu. Burata sena nafsu ngaguguh kamarah salirana gumeter ka dia papa terwaos kekerot raraina beureum. Lir tapak ka disimu.

0: nanaon
1: aing teh nya tujuan si Gatot maju ka Kurusetra jeung tibatan si Gatot maju aing ka dina
0: jadi upami kalah carana teh sampai teh ngalapatkeun aturan
1: berarti aing teh satuju tibatan si Gatot maju aing gantina si Gatot
0: iya
1: yang tibatan Gatot Gaca anu kudu maju ka medan tempur leuwih hade kaula we gantina ngalamaran Kakang Dipati Karna
0: ya iya antos antos antos hai sampean naon ieu teh
1: teu ngawidian Gatot Gaca
0: bujeng-bujeng salila atuh akang ge aya teh leutik mah teu ngawidian malah lasan sampean nungkul
1: sadayana rahayat
0: tibatan Gatot Gaca anu maju leuwih hade rahayat anu nyingkirkeun kadual ngengkenca
1: heh nyawa
0: kadieukeun kaunggulan pikeun Gatot Gaca
1: teu sadayu
0: teu satuju kurang ajar
1: tibatan Gatot Gaca anu maju leuwih hade sampean we bakal ditugal jaga
0: iya iya nanaon
1: ceuk kaula batakeun Gatot Gaca tong dipajukeun ka Kurusetra tengawi dia aing si Gatot kudu maju tengawi dia jeung tibatan si Gatot aing kudu
0: maju yayi antos sakedap yayi yayi yayi sampai teh sing sadar jadi saupami Bratayuda tur jaya prabangsa Gatot Gaca teu dibajengkeun ka Kurusetra tangkos ieu teh batal Bratayuda yayi saha nu bakal ketempuhan upami Gatot Gaca anu teu maju yakin urang teh bakal kenging ku benu di para dewa senengkeun akang partos kapersaya janten panata cara-cara kangge naon atuh akang dina hate leutik teh akang teh pro salira yai pro panawa ujang-ujung salira kasebut sepuhna akang pribadi teu ngawidian lamun ngaku hawa nafsu Gatot Gaca kudu maju ka Kurusetra leuwih ade akang nu maju ngalamaran Karna
1: tetep Gatot Gaca moal bisa dipajukeun tetep aing aing nu jadi gantina
2: aduh ayana amuing ayana amuing ya nu lipih ka hayang ku pihak katilu teh ieu ulah
0: paingan atuh rahayat ka pamimpin tarang ngagugu da pamimpin nyontohan teu hade da pamimpin jeung pamimpin kalakah parasea si lutunyuk si li ancam mana picontoheun rakyat aya
1: jeung tibatan pamimpin parasea wios eta senjata teh tugakeun ka abdi abdi rido di paehan mana ya
0: nah iya nu dicontokeun ka rakyat teh nu kieu nah iya pamimpin para sajeng pamimpin patunjuk-tunjuk akibat merebutkeun nyaeta hiji pahlawan mana babaeun rakyat teh mana mana picontoheun rakyat teh mana sawios abdi we peuncit mah
2: kakang sumah
0: sok abdi we janten wadana
2: kaula teh nya ah ka Gatot Gaca sadayana ge sami
0: saha atuh anu ngawidian juragan anu majeng ka Kurusetra kangge nandingan Dipati Karna margi

0: di dalam pahan paguna, paguna di direbutkan ku salira. Sarangka na kengeng ku salira, kontak na kengeng ku juragan di Patikarna. Nanging takdir tetiasa dipungkir, kadar tetiasa disinggar, papas ten anu tumiba, urang masalah sepuhna kantun tumampi kanu kagungan tumamprak. Sok sanaos ieu Bratayuda tetep krama Gopita, krama jodoh Gopita Pati, nya eta sanes urang anu nangtoskeun angin Allah Subhanahu wa taala. Jadi laka bertara kumah yang ngakin beka kakang semua. Sami abdi ngager mahoyo ka amak.
1: Aing terido anak aing si Gatot maju ka Kurusetan landingan si Kakang Karna.
0: Sami hawa nafsu mah kitu. Bujang-bujang agan kasebut sepuhna sadayana rahaya acungkeun leungeun Gatot Kaca tong sina maju wios abdi gantina kitu pancek rahaya oge. Nanging kapan aing Gatot Kaca teh pahlawan
2: wani
0: acur lebur papan tulis keur ngabela rahaya jeung nagarana jeung bangsa.
2: Kumaha?
1: Percaya aing ka maneh mah.
0: Calik.
1: Jaluk malung Kakang Jalil.
0: Sami-sami.
1: Iya. Mun eueuh si Semar dideuk si Kresna ku aing.
0: Sami mun teu aya Kakang Semar mah. Dijiwi rezelina ku bapak. Yayi aing parantos ngaku hawa nafsu teh kitu. Nyangakeun bae mangga. Sadayana para pahlawan Kang, kaprakeun sadaya mangga urang sami nonton kaula bade. Nyata nyumpingan kapring gandani ka Gatot Kaca.
1: Aing sadaya
0: mangga Kang, sarangan terus sampean kaula bade ka Kang. Mudah-mudahan ne urang sami ngadoa, mudah-mudahan atuh juragan anom teh sing aya dina kaumulan sing salamet binodamel.

0: tanah semanun urang saksian pun anak Gatot Gaca majeng ka Guru Seta mangga tuasa kaula tekan karewas kasedih teu acan leungit gugurna pun anak Abimanyu ayeuna Gatot Gaca palang siang
1: tong epes meh kasebat senapati mah nya eta tong miuni hayam kabiri ngeplek jawer ngandar cacak ulah miuni hayam kabiri kumeok memeh dipacok ngoceak memeh dipecak mopo memeh nanggung berlayar sieun
2: gomak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng Bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kahampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kahampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
3: Pada nangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah ambik geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
4: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
3: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
3: Alhamdulillah.
4: Ya itulah cebi teh. Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
4: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
3: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoan Pak, mudah-mudahan saat
4: amin, amin, mohon.
3: Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba.
8: RT Loro RW 5.
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, cacat enai. Iya,
7: beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata.
8: Tes mata ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obatnya kan tes maen nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: senang teh gitu ya. Kade.
1: Tinyang ka juragana anu lumajeng ka Kurusetra. Edas ku bela na we juragana anu. Percaya dek teh aya jurus kana usik-usik sewu. Tapi dilebah dinya. Ieu leupi ka paur ku sakabeh hampa rakyat nagara Amarta teh mun geus gelar Jaya Perbangsa. Jol ieu tibatan Gatot Gaca nu maju ka jeung aing gantina jol ieu kitu dah hate dewek teh kitu lamun juragan anom nu maju teh mun bisa mah aing ge gagantina wah aing kadar pae jeung teh mah urusan geus ge nya tingna mah ngagedur ieu nu disebut biadab da Bratayuda ieu biap dapna perang tenu kieu yeuh loba kula warga nu kaleungitan pancakakina loba salaki nu kaleungitan anakna loba pamajikan kaleungitan salakina ku akibat gugur di medan tempur perlaya di medan Danalaga loba anak yatim loba budak yatim piatu ku akibat heueuh kolot indungna kabawa perang gugur di medan perang yeuh ngandek aya untung jeung teu untung aya untungna syukur aing aya perang teh dewek ngadak-ngadak payu darobarana heeh dumeh salakina maranaot di medan tempur aya si Gareng mah kauntungan si Gareng mah maokan jam tangan tinu bangke para pahlawan uluh eta we batu ali si Gareng geus meunang 2 MR teuing mah da calampur ngaranana ge emas duble. Aya lolobana mah tina kaleng susu. Dipekprek jeung duduitan geuning. Nu dipakekeun kana leungeun teh hejo geuning. Tapi para dedek kitu heuh da dedek teh. Kanyaah mah dedek heuh kanyaah ka juragan anom teh. Oh tapi da geus waktuna meureun ieu gelar Jaya Perbangsa teh dina poe ieu. Urang ngadua we mudah-mudahan juragan anom aya dina kaunggulan eh. Oh hayu hayu.

kalah letir geus ngadenge perang. Sing paling kak bulu bujur aing. Bulu punuk maksud saya. Tobat ilaha illallah summana udzubillah. Tobatnya ieu perang teh eueuh nu untung eueuh nu rugi nu meunang. Jadi nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi abu teh ieu geuning paribasa. Tenempo pancakaki itu dulur tenempo ieu lanceuk kedar tibuh hukum lain pribadi-pribadi lain hukum. Dina Bratayuda mah geus gelar hukum geus gelar perang Jaya Binangun. Nyaeta perang Bratayuda hukum bijaksana teu emang teu bibi teu indung teu bapa teu nini teu aki teu uwah. Satiap maju ka medan tempur geus berhadapan musuh disebut nawe. Musuh jeung lawan. Nyaan biadabna perang teh ieu. Loba rakyat teu maeus teu meuleum ka babawa. Loba keur mah aing geus sabaraha poe teu maeus. Teu meuleum-meuleum da puguh beuleumeun.

sigra datang nilai ingkang kawin narni sigra datang nilai ingkang warawahu kocapa banus lampanas timah petra kresna semalurah kuda pawana senatia tumenakun ning nagara Pringgandani kocap di nagara Pringgandani Raden Gatot Gaca anu kesel kaingkang ibuku sumaning ayu ratna Dewi Manari nanging anu jian ngeten marga lantaran yen Gatot Gaca nyuhunkeun doa restu bade majeng ka Kurusetra diwangkel

Sarana ibu tisanes raja sanes pemimpin ibu. Kapan ieu teh jaya perbangsa ibu? Putra panjenengan kudu ngancikeun getih ka Pertiwi. Ngabela nagara mu ieu ibu. Ibu, ibu kawasanes pamimpin bae. Ikhlaskeun ridhoeun dina manah putra panjenengan bade bajing ka Kuseta. Nandingan Adipati Karna. Ibu, aduh lah kabari bade ibu. Hawatus ka putra panjenengan ibu di Tegal Kurusetra parantos keuyuh-uyuhan sigana putra panjenengan upami ti sumping dina dinten ieu nandingan Adipati Karna naon kasebutna Gatot Gaca FSPR ibu.

0: Gaduh emutan ibu tenyah sawang suna pang ibu kia tenyah kahide
1: bu putra panjenengan teh pahlawan bu ngarumaoskeun dipasihan peralatan perang ngangge duit rakyat pentaris negara itu hasil tina duit rakyat jiwa raga parantus dibeli ku negara serta bangsa maknya putra panjangan ketiasa panjang ku dihunkun perantus sarana pangkat sarana ini silawato si bu
0: kan dia teningala
1: mungan
0: Sunny!

0: Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
1: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
0: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak gitu aya. Ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Eh bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
0: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos kamana wae kitu pa berobat?
0: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon pak?
0: Resep dawa yang golek gitu.
1: Lain apa deh mesra kangge penyawat naon bapak ya?
0: Terus tadi teh kalersan teh gaduh penyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan penyawat mah. Pumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kajun leungit hartabana, leungit tahta, leungit wibawa, bisi perlu nagara. Ibu teh pek bae asal ulah kaleungitan hidep Raden.
1: Ibu, ieu teh Jaya Perwangsa, putra panjenengan teh pahlawan, ai pahlawan teh sanggup ngorbankeun jiwa raga demi rahayana. Putra panjenengan teh parantos dibeuli ku nagara, disumpah sanggup ngabela rakyat. Ieu teh ngabela rakyat, ibu. Ngarumaoskeun dipasihan senjata pentaris hasil tina duit rakyat, jiwa digaji ku rakyat, hirup dibeuli ku rakyat, ayeuna waktuna nembungkeun bebela ka rakyat, mulang tarima ka rakyat. Widian, widian. Saupami ibu tengah widian ka putra panjenengan, nganu hartos ibu teh teu nyaah ka putra panjenengan. Bakal diwiwirang ku rakyat, ibu.
2: Upama hidupnya kitu teu nanaon, Raden teu nanaon.

0: baheulah. Ipatna anak ka inung-inung ka anak da pupu teu bisa dipisahkeun. Hayang ibu teh ngalahun deui hidep mepene hidep nimang-nimang hidep. Bisi jeung ibu pan musdrungan.
1: Laras eta teh ibu.
0: Tenanaun hidup macam kakruset lah. Tapi hidup soka dia gela tinggal hela ibu, tinggal hela ibu, tetep hela ibu. Bisipan mas trungan yang ibu raden.

0: Gatotkaca nyalu dina pangkonan ingkang Ibu Kusumaning Ayuratna Dewi Walarini.
1: Sumabda. Nyepkan.

Se acabó.

sugan aing nyuruwuk teh ojek Cicurug bae mah. Aduh, babaturan aing di golos ojek. Aing lokon dayudap pisna tang paksa masuk ka. Ya.

0: ampun.
1: Sakali dipeak. Terang-terang kolentrang silodok paeh nunutan digebuskan nadurukan pasang gobang kabuyutan. Terang-terang kolentrang paeh nunutan kana durukan kabuyutan. Sarebu kali si Gatot Gaca gagah, sarebu kali si Gatot Gaca jago, aya nu leuwih gagah alamatan si Gatot Gaca. Saha? Kurdi kiciandeuh. Tukang buah. Naon kajagoan Mang Kurdi teh? Tempungkeun. Lamun jelema can weduk kawas aing kieu ulah warang ngajago. Lamun jelema can kuat kawas aing kieu ulah warang ngajago. Di mana mana ni? Rohaeti. Beakin sakar sampai. Beakin. Lamun jelema can weduk kawas aing kieu ulah warang ngajago. Saguru saelmu ulah rek dah. Lain sulap, lain sihir, surpei membuktikan. Bisi pajarkeun aing akon-akon cabakeulah ta bedog. Nah, seukeut. Dipake ngurut kumis ku aing pokeun. Dah, pake ngurut kumis ku aing. Nah geuning kumis teh aya wae pageuh da dicet goblok geus teh. Minangka. Ieu mah minangkana eueuh we kumis teh kitu. Bisi sampean kurang percaya we. Geura teungeulkeun ka aing. Kadekeun ka aing tos.
2: Bener teh neurak kitu ye.
1: Jalma anu takabur bakal dikeprus sakulah.
0: Nama kedik uratkan kena tanah.
1: Tiap jilama bedok. Kalemahanana bedokna lamun dikadekkan kudu dikuratkan ala kena tanah.
0: Anjingnya hoar. Haudubillahi minasyasyat rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watuku kadia ketuka dia kesuaraku guruku pangabrang gelap sadunya. Sima aing sima maung maung ke sima kuaing. Sima aing sima maneh. Maneh ke sima kuaing.
1: Untuk
0: aing kasih maku maneh.
1: Sugan teh nya sampean.

0: Iya, mulanya juru tahlia ni. Iya, tukang murabukin ya, murabukin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Islam,
2: Islam,
1: Islam. Oh, sami. Nah, kini Islam kita jangkotan.
0: Yang memang nak itu, dia Islam dia kudu jangkotan tak eh.
1: Yang Islam tetir kita di kopea.
0: Ish, tetir mau di kopea. Yang penting hati nak.
1: Saya nepakkan Abdi Ulan, Abdi Haji Idris.
0: Di mana Pak Haji
1: tebih di Munyul
0: tebih sigana parantos sering ke Mekah.
1: Ay, alhamdulillah terus 5 kali
0: ke Mekah deh.
1: 1 tahun payun pada angkat deh
0: ke mana ke Jakarta sigana deh ke Mekah dan Indonesia lirah dekat seringnya. Kumaha cuaca ada di Mekah
1: oh, panas lewih-lewih di panas-panas hati jelema. Di dia mah panas di ukur 32 derajat Celsius. Di itu mah lain Celsius di Marius. Bakat panas tapi aja untung nah. Lamun orang kali tuker musim panas teh. Lamun orang hayang dahar teh susah. Lamun hayang ngulung nok teh tekul dina. Nakurlah hercai tunawe di nakesi asal alhamdulillah kajajak konta
0: juga naik asal
1: hayang undur kini di tempat guru meli bensin cekes kene karena matung cekes guru potong orang-orang kan terus ke Mekah.
0: Insya Allah mana bayar rezeki tahun payu.
1: Alhamdulillah.
0: Kayak kengeng panyacap. Tinu hajat di Bapak Edi, Bapak Ulis, di Mekah dewe.

0: Badai ngadugikeun amanat Allah.
1: Da pernah di mana sareng Allah?
0: Didinya di tubuh lauk. Didinya geuning aya di melokan di munyul aya tubuh lauk anyar. Da pangih penting Allah.
1: Lain Allah, Allah maju.
2: Allah.
1: Jantan yakin Allah teh aya.
0: Aya.
1: Kenyataan Allah aya naon?
0: Ih, kantos nuratan ka Allah.
1: Duh, Allah
3: bisa nuratan.
1: Duh, Allah
3: bisa nuratan.
1: Pernah nuratan ka Allah
0: kantos nuratan. Didinya diserat abdi. Yang terhormat Allah di surga.
1: Maha teteh diri kata-katana.
0: Duh Allah, saur meja cenah Allah teu geuning.
1: Aduh, tipun dulur ye. Ti Bapak Edi parantos mulih jarah nya teh ngalaksanakeun rukun Islam kalima. Alhamdulillah nuhun nuhun nuhun kalawan dipasihan kasalametan mulih deui ka dieu. Mudah-mudahan ge hayang ge mudah-mudahan euy nya taun hareup dewek bisa kalaksanakeun. Hayang nurutan Bapak Edi dek hayang ke Mekah deh. Tu Bapak Hajat geus ngagedi ka dieu. Dek mere ongkos dek mere pepekeleun jang dewek ke Mekah taun hareup. Oh itu geuning. Alhamdulillah. Loh, dek lah. Teu susah dek aya di dieu teh ngawayang jalem. Loba pelaksana taun hareup ke Mekah deh. Lamun teu laksana atuh moal ka tanah suci dek teh. Ah ka tanah abang ge deukeut.
0: Dikasepeuleun si eta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillah nya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
4: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
5: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
5: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba.
9: RT Loro RW 5.
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis. Oh,

0: hampir habis. Ya,
1: satu kali dua kali satu hari dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
0: Ah, kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya.
1: Ah, iya bayang iya barang pakai obat tetes mata. Tes ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Ke berapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
1: Pak? Keempat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
0: Iya.
1: Pada beli obatnya kan tes ma'ae ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ayo, udah malah ada juragan.

0: siap-siap madang karang.
1: Siapa kamu?
0: Iya, siap-siap di madang gelar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ini?
0: Uring teda wala, uring teda wala.
1: Penganaon menikah sila jodkaca.
0: Dunungan kuring. Dunungan kuring.
1: Oke cu.
0: Nya.
1: Ula samatkan ya uwa sila jodkaca ayam mana sarwa wais ya kumlong.
0: Dor, ay bener.
1: Wani mana kain?
0: Itu wani kunaon, tiap kain datang kadeh geus bisa nguntup kena elman. Geus diniatan daek paehna aing mah demi pahlawan. Mata kabus ka pakalangan oge. Kitu cek dewek oge. Kalabora teh. Aduh tu geuning aduh rezeki deui wae ujang. Heuh cek dewek oge teu susah bekal jeung teu susah udud aing ngabayang jeung dia teh teh. Jadi ka Mekah deui. Tah dek Mekah udud ka Mekah teh bisi diri tu maraha tak dek dikumpulkeun pamere-pamere teh jang bakal ka Mekah haditu
1: gelut jeung aing
0: sok dek gelut jeung naon sok lamun bener gede kawani coba tembokeun kawani dirinya don
1: aing mah gelutna ge tara kubur aing
0: kunaon
1: gelut aing mah putar rucing.
0: Kuta batur mah ku bedog ku samurai ieu ku tarucing
1: mah gelut ku tarucing pokona mah lamun maneh eleh tarucing berarti maneh teh eleh gelut oge
0: oh jadi eleh tarucing teh eleh gelut
1: nya
0: jadi
1: sok si aing heula
0: teh pertanyaan naon teh lain
1: ieu pertanyaan nu hese sia maneh nyaho gajah
0: nyaho
1: nyaho kulkas
0: nyaho
1: tah pertanyaan aing kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas
0: atuhna moal abus da gajah mah gede kulkas mah leutik
1: kumaha carana ditanyakeun teh goblok kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas beda moal abus kulkas mah leutik gajah mah gede si goblok kumaha carana ngabuskeun anak moal abus lain kitu anjing kumaha carana tak lihat tidak mau abus atau yang gajah dihabuskan karena kulkas mah mun kitu tomat sayuran abus talut tuh gen bae talut telir kering matu bodoh kene ngomlok ya ngabuskan gajah karena kulkas mah babari maha bukakan pantau kulkas na abuskan gajah aman atupan moal abus nek abus nek teu aing nanyakeun teh kumaha carana ngabuskeun kulkas gajah kana kulkas meureun pantona teh kudu dibuka heula bukakeun pantona abuskeun gajah kana rek abus kadar teu paduli deui mangke goblok
0: teh Allah la ilaha illallah tapi bener deui
1: eleh mane
0: eleh aing sok hiji deui
1: kumaha carana ngabuskeun sapi kana kulkas gampang naon bukakeun panto kulkasna abuskeun sapina salah aji moal abus goblok nah paling ai si ade abus kumaha kapan dina kulkas teh aya gajah aing mane can dikaluarkeun goblok paling ge bukakeun pantona cokot gajahna abuskeun sapina eta bener
0: aing bodoh kitu mah tuh cing dibalas ku aing
1: sok
0: lamun dibalapkeun heula mana sapi jeung gajah
1: goblok ngaheureun di mana-mana ge atuh lumpat gajah jeung lumpat sapi mah tarik sapi goblok jadi lamun dibalapkeun mah heula sapi
0: heula gajah
1: nah
0: kapan gajah mah di luar sapi mah di jero kulkas keneh
1: aduh anjing heueuh ampun
0: heueun eh kitu kitu cilakan kudu lakuna teh heueuh aling jembla

jago kasebut si Gatot Kaca cenah pahlawan Amarta bebenteng nagara jago na kajohor nyang hareup ka Anton di kitu ku aing. Eueuh jago jeung aing wae. Bejakeun ka si Gatot Kaca teu sieun aing kitu. Aing mah ti baheula ge teu sieun ku sasahan. Aing ku polisi teu sieun. Ku tentara teu sieun. Ku lurah teu sieun. Ku camat teu sieun. Tah aing mah teu baheula lamun aing mah lamun ku tukang kredit di leuleutik taluk anjeun. Eta inagih teu meunang eueuh anjeun jeung. Hiburan heula aing ngalakuan. Hayang lagu eta geuning lagu si Pop Suna teh saeta karangan Kang Dasro eh. Lagu Kabogoh Jauh. Nu kitu geuning. Boga Kabogoh Jauh. Hade jora aing. Keur mah jauh goreng padut. Ganya jauhnya goreng padut anjing ka hamur-hamur ongkos mending layak jadinya keneh lain kuring di pulau Jawa manehna teu boga pulau aing nu boga pulau mah manehna mah ngontrak di pulau aing aya lagu ieu laguna teh lagu duda kapaksa geuning euy duda ribu nu kitu geuning aye lagam teh lagam anak jalanan cek batur mah kuring teh duda kapaksa gawe ukur ngamen kalunta lunta pamajikan ngadon digusur mitoha peda kuring teu usaha punya kanyu kabang bara tapi mun lagu mayarana nungtun doma tatanga jadi bangsat panai geus teu inung geus teu bapa warisan beak ti heula salah kuring hirup loba poya-poya monok moe eujeung rana di hotel bintang 5 tapi mun bintang 7 mah obat sakit kepala di mana

gengnya. Ayo ngeunah mah lagu Curug Cinulang geuning. Di Curug Cinulang

aja saya ingin naik pembaliut lagu-lagu naon lah aling jumlah malah dikepuk wae.

0: gerak tungkul kajukur tangah karena sadapan papat kencam pepah di kodaran kaikik beakin sapa bodoh sapa bintang sapa bodoh sapa bintang
1: amanan ya
0: sakit tu hapok na pandangan ai
1: karena siapa nih
0: karasa naun penanggen itu mulai nih
1: tong api-api siya nyeri mah nyeri nih goblok karasa goblok
0: karasa naun penanggen itu
1: tong api-api siya nyeri mah nyeri dan nyaho siya teh gengsi dah dek ngomong deh
0: kan sa urang bodoh tu goblok kapan aing ke diteungeul
1: beunang geus teu goblok sia
0: itu mah itu lain ieu salah
1: pusing dong

Yeah.

dilihat kurawat di pasanggrahan bulu itu parang atas bubar sadayana suak di ngakak-kakahan katup kaca anu luar biasa barang katingali nyeta kupangasuna kareta tipati karena kakasina gawaksa-gawaksi kaget.

0: Ya. Brere.
1: Saha sampean ngaran kaulah kamaksi. Ngaran kaulah kamaksi. Naon hubungan dengan sampean jeung Adipati Karang? Pangasuh kareta. Penjaga kareta. Karep moal aya nu bela kadudunganna. Iwal ti anak buahna. Utang pasti tidak bari. Utang larat bari. Utang wilang tidak bari. Saat san Gusti Prabu Gusti Karang leuwih hade kaulah nu neningan pangartosan. Sakarep sampean duaan aku lantid. Sieun jeung bela. Mala. Opo ieu? Ini mula. Tega pati. Tega. Tega nana. Tega. Cekal sapuk slipiran. Slip akal. Mulih. Mundur.

Gawaksi dipun pucal Raden Gatotkaca tiba maring lemah masa senjata. Ia senjata nyemprung tumrapi ngegebulir sinemakan minyak kawas kilat sialan. Babara satan wakat kusyeket im ujung senjata kas sorting beskara nangi kugat kot kaca ditampan kupanangan sabelah. Lamun tadi tampan bahaya, awas bakal dikit

0: gawaksa kena dihin pinasti dihin baheula pinasti ayeuna barang lucu nyawang emutanana Gatot Kaca kapentang ku senjata nanging malas sabang sule iya senjata gawaksa dibalikin ku Gatot Kaca lempeng kana ti korona niir kana laklak kanana nu masih patir tumekaning pelayan
1: Awas, kada ada wadah, tidak ada wadah.

0: Kamana gara-gara?
1: Geus manunggal ngajadi hiji ieu. Antara pangagung jeung rakyat, pangagung kasyaret rakyat ngabela rakyat kasyaret pangagung nyigkeun keluarga teh nyawa ka dikeun kemerdekaan.
0: Dipodara.
1: Sawios teh kada ngarepot undang ge bakal bae. Jaga bae, na bae ning ge.
0: Bangsat.
1: Pernah kapokan naon ku aing nyebut bangsat.
0: Malik-malikeun ngomong
1: teh dibalikeun Mas Surabi ge teu sabeula.
0: Luh lauk buruk milu mijah.
1: Yeung lauk buruk milu mijah. Kumaha lauk mijah milu buruk? Ancur pan.
0: Sanajan maneh nong trawelang lir kacang ningang kajang moali denge.
1: Leuh. Lir kacang ningang kajang. Kumaha mun kacang eueuh nu ningang-ningang? Pan garing.
0: Beda.
1: Itu wae lele. Mun kacang geuweuh nu ningang. Sok. Moal teu ditawarkeun deui.
0: Edan.
1: Edan naon edan? Sia edan.
0: Woi. Tuy.
1: Aing dilawan.
0: Lingas.
1: Siapa dulu dong?
0: Woi.
2: Tuy.
0: Tuh asap tuh hasil
1: kulak kilak moal bisa hayang
3: sa kulak kilak mas ya
1: cip dewek kogo
0: wey
2: tuh
0: tekap asap
2: tuh
1: bilang
0: si edan
1: ayin dikitu
0: samurukan abu sasahawe bro si edan
2: wey
3: si Akang kemenangan ya.
0: Wadikene.
1: Sugdi lawan weh.

0: jurus naon?
1: Toker ayam.
0: Woi, kapas. Eh. Loh, kedah.

0: Maju sok anjing. Maju setan. Maju iblis.
1: Ieu maha sakawas teu disakolakeun.
0: Wajar aing mah kasar da aing mah teu sakola. Tapi sabalikna sian nu pinter ngantuan nu hade ka aing, goblok.
1: Maneh teh bisa lemes.
0: Sial lemes aing lemes. Sia kasar aing teu kasar.
1: Dek dicoba. Saha ngaran teh?
0: Aing Gare.
1: Chef Gare.
0: Ulah.
1: Anyaan bisa eueuh. Bade ka mana?
0: Bade perang.
1: Perang sareng saha?
0: Sareng juragan.
1: Nawani kai?
0: Aing teu bari kunaon ka sia anjing. Ulah.
1: Dikasaran leuwih radikal.
0: Tabaran.
1: Karasa.
0: Karasa.
1: Deui, deui. Karasa.
0: Karasa.
1: Deui, deui. Rasa.
0: Rasa.
1: Deui.
0: Deui.
1: Weh. Karasa.
0: Rasa.
1: Deui.
0: Deui.
1: Weh. Karasa.
0: Keraos.
1: Deui.
0: Rantos liur anjing.
1: Bangsat Gatot Rasa. Hei, gila. Kurang aja.

0: penas dihian itu malah
1: mudun tiga ganawi yang bari ngawatak aji braja musti
0: ngalongsar jadi babatan iya gawaksi
1: braja
0: musti.
1: Boten kula sarang.
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Beraya Pis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunan vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Mohon seueur probihanna mah nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung, kitu kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah nepi ka mam kersa. Mohon. Biasana mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Nama tos
1: tabuh
3: 8
1: ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Janari poe kamar. Kuring kageuing ku sora tahrim. Hate ngajerit maratan langit. Ras inget sakujur badan lamokot ku dosa. Sabudah laut satangtung gunung. Diri eling kagupai ku sora azab.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawit nama lambung.
2: Mung
1: ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Amuhun. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karawasna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi, sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan, tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan, bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay shaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu. Dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh habis kamu. Nah, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia masih bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat, kalau Allah mah lihat dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, ngelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itulah, maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, gak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan gagal manjur. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, makin materialis. Dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah. Yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit. Sengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan. Kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Katanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya. Konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas. Kan dibudakkan oleh uang nih. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Suatu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu, post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi. Kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur, semua serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin, aja orang diemin dan orang tonton. Ini kalau gak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita gak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadif taqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang kuat, benar-benar memble. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-Afghaniyan Qadif Taqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wafaqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz, dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil ke bed sana, ke bed sini, supaya yang tadinya haram benar, bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, enggak ngerti agama. Cuma karena punya kekuasaan, dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihi al-juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan. Ngejar kedudukan yang bagus boleh. Bikin rumah yang hebat silakan. Ada kendaraan bagus silakan. Tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka. Perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal melamun. Kamu kenapa enggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri belum juga ibadah, apalagi mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah besar. Kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada. Perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Sebab itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu. Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah,

ثم كلا سوف تعلمون. Jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin thumma latarawunna ha'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma izin anin na'in. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang, sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung, gerak, gerak, gerak, gerak, sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat, kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir, kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir aymutum wa dufintum fil kubur, sampai kamu mati dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung nafasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan bermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian selamatlah kita dari satu perlombaan
yang hanya akan menyeret kita ke

0: pada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak, materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan, atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam." Wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah, wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu. Itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi. Dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan simsalabim abragedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya. Karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis. Sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak. Yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama. Apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid. Dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual, dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja. Asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang. Mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini. Pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang. Bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang. Uangnya buat kantongnya dewek. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki, apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya. Jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita. Bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dan hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram, mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina. Seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu.
1: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan. Dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran. Sesuai dengan batas.
4: 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong, groyok ke sana, groyok ke sini, ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork, lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang, lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai dia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat? Artinya, satu contoh saja. Misalnya, seorang pengusaha besar oleh karena kesibukannya di dunia bisnis tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini. Baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat. Sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya. Terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikutik-kutik, akan timbul kecintaannya. Akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus. Kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belly Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu, depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah, semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu, jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau dibalik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul, yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin. Bagaimana rumahmu sudah? Bagaimana kendaraanmu? Bagaimana pesawatmu? Bagaimana no. Bukankah itu juga takasur? Dari obrolan kan nanti yang belon kan timbul panasnya. Gile, dia udah beli gituan, gue belon. Timbul panasnya. Lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau gak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth gitu ya. Jalan tenang, setenang, ya gak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat. Bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain. Yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati. Lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat. Ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh, tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama. Berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid, bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, enggak apa-apa dah. Di sebelah masjid, bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan, main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi, pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda, lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman, karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi, at-takasur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam. Orang lain maju, meriang. Lah kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan. Bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Jadi kitunya pibaturan hirup.
1: Muhun Pak, Pak Aris tolohok dan bisa neguh. Nah, kemana loyogna omongan ian teh? Ngan jelas ari niat nama hade. Sedangkan bubariah pok nanya dasarua can ngartiin atau maksud ian kumaha.
2: Cik cik cik cik cik cik cik cik. Naon tujuan hidup teh ian? Saru dimaksud ku ian teh ite. Nah, ibu jeung bapa can cukup pikir ngapi ngabing-bing hidup.
1: Aduh, punten, punten.
0: Punten, sanesti acan cekap, nanging abdi peryogi haturan. Tapi peryogi batur hirup anu gemleng.
1: Pak, ibu,
0: nu tiasa diajak paku kumaha. Boh suka na, boh duka na. Kanggo silih cekel, silih kembing, silih geing.
3: Nya, maksud hidup kumaha ieu teh?
1: Cek Pak Aris.
0: Abi teh saklek nama Pak, hoyong gaduh heula pamajikan Pak.
3: Oh, kebeng.
0: Pak Aris jeung Bu Wardiah ngarenyag, sugan teh lain kadinya losna, lain rewas ku teu panuju ngan eta asa jauh tina sangkaan. Da ceuk perhitungan mah asa jajauheun mun ian geus boga pikiran kitu. Tapi akhirna mah Pak Aris seuri imut pok naros deui.
3: Ian, bulat belit maneh teh. Mun teu tadi atuh hayang bawa pamajikan gitu, hayang boga istri gitu.
0: Aduh. Meni bulat belit. Aduh, ah.
3: Ge heula aja.
0: Nah, teu salah eta omongan teh, Ian. Teu salah omongan teh teh, teu salah.
1: Ieu teh parantos dibubeng diutahkeun ku abdi.
3: Nya kaajeun ari kitu mah atuh. Cing ceung. Eta kasaha copna hate hideup. Cing kasaha copna hate hideup. Anu geus boga pikineuan kitu. Kumaha yeuh? Nah, hideup teh geus boga pacar, boga kikineuan, boga kenalan urang mana kitu. Maka yang sayang moga pemajikan atuh.
1: Parantos Pak.
3: Har. Gini bapak teu apal. Nah, urang mana atuh? Dasar kakarang ada enge. Ian magi moga kabogoh. Anu pi pemajikanun. Lawan kitu mati helaknya. Karena kebejakna. Sok gaul yang siru sri cenah. Maka sok bagir KWW bangor cenah kitu. Ken bayalah dan nunggu saya tamah.
1: Pak, aduh punten lah hal eta mah tong dibaca Pak. Abdi rumah mau selepat hari eta mah. Abdi kagoda ku setan Pak. Ieu mah abdi rares. Hoyong janten caroge atawa napi bapa di rumah tangga. Anu kaduh tanggung jawab Pak.
3: Udah deh lah atuh Ian. Ah, ngarasa tegang yeuh.
4: Ke. Jadi lamun kitu mah hidup teh boga kikineuan alias kabogoh kitu. Make geus hayang boga pamajikan kitu. Heunah urang mana ieu teh? Asa kakarang adenge bapa mah ieu teh.
2: Nya, ibu oge can kungsi ngadenge atuh Ian. Eta da kaciri yen boga kabogoh. Nah, urang mana kitu? Urang mana Ian?
1: Ibuna kageuteun. Numawi pangna abdi ngadeheus teh. Bade ngabadentenkeun perkawis ieu. Mergi abdi tos gaduh kayakinan bapa sareng ibu tangtos bakal reuwas upami ngadangu keterangan ti abdi. Nanging hapunten anu kasuhun ieu mah timpas sateu acana lah. Mugi bapa sareng ibu ulah bendu Da abdi oge ieu teh neme tatan-tatan lah maksana teh. Tacan pancek emutan teh. Numawi nyangem oge hoyong kenging piwuruk ti sepuh maksana abdi teh kitu.
4: Nyah alus. Alus ari kitu mah. Cing ayeuna mah pek saha ngaranana eta budak awewe nu dipikahayang kumaneh teh jeung naha geus narima awewena atawa masih encan bisi dipaksa atawa kapaksa kumaneh
2: nya buru atuh urang dieu atawa lain dieu teh budak teh budak-budak teh nya urang kota atawa lain jeung anak saha deui atuh. Ibu teh kan perlu nyaho ieu teh. Budak ti mana? Anak saha kitu awewena kitu? Isi heueuh. Isi geur engke teh salahnya salah milih kitu maneh teh ian ieu teh.
1: Ya upami nyemutkeun kana tempat mah. Ieu istri teh disebat tebih da caket atuh. Disebat caket da tebih. Nu dimaksud ku abdi teh eta ian jadi asa-asa da jantungna ngadadak ratug ti koro asa mangpetan diuk oge asa teu napa karita teh
4: hor nah diga nu kasima kasaha kahayang teh ian ieu teh
1: upami kahoyong malah kayaknya ngerestu boh ti ibu ti bapak abdi teh mi kahoyong ka nyititi pak
0: teu burung betus luk ian tungkul awak asa ngeletikan siap pikeun narima naon-naon anu bakal kajadian ian geus boga pikiran inung bapana bakal nganaha-naha bakal reuwas bakal kaget. Ngadengi omongan manehna teh tapi ian geus pasrah. Pasrah sumerah kana dirina. Jeung takdir ti pangeran. Memang enya. Pak Aris jeung Bu Wardiah meni ngecenghok duanana oge. Tapi senajan reuwas oge teu nemongkeun sikep anu teu panuju ngan ukur pating haruleng. Kituna teh dumeh teu nyangka teu ngimpi-ngimpi acan. Pak Aris jeung Bu Wardiah ngadon sidih reret terus netep ka Ian pok Pak Aris nanya leuleuy jeung dari anak keranan
4: Ian kumaha ieu teh
1: maksud bapak kumaha pak
4: teu salah eta omongan teh Ian
1: teu pak. Abdi nyangem kelayan sadar sarta kenging ngemut anu langkung asak malih tos lami pak saprakna abdi diajar usaha pak abdi teh padahal di kemukmah parantos dipanyarak keneh pak abdi teh tos ngemut
0: temal ian
2: aneh nah hidup boga pikiran gitu naon dasarna ian.
0: Cek Bu Wardiah bangun penasaran
1: lain rek ngahalangan ngan hayang neuleuman karena eusi hati anakna datang tuh boga alesan jeung pertimbangan
0: atuh puguh ian teh asa di jalanan lantaran ibuna bapana katinglina teh satuju pisan lamun manehna kawin atau ngadahup katiti dadak-dak ian cacarita kelayan lancar manehna ngarumasakeun jadi jalma panghanapna dumeh kungsi di panyara saturuhna kataji katarik ati kapentang rasa ku sikep nyititi anu gede hampurana sabar jujur jeung elmu agamana teh eleh-eleh teuing malah pepeling nyititi pisan anu ngaleureuskeun hate manehanana tapi kasadar rek babalik pikir sagemlengna satuluyna deui ian terang-terangan ieu ngarasa katarik ati kapentang asmara ku nyititi mojang desa anu polos jeung jujur
1: sarta manehna geus nerangkeun yen perjalanan titi nepi ka dinya teh memang cukup ngabahayakeun. Cukup ngeri lantaran titi pernah hampir-hampir 3 bus diruksa kehormatan aku mulian. Kasuk kumanehanana. Tapi titi aya pitulung cinuh kawasa. Yen titi masih tetep masih parawan jekekan. Can katodel seketika acan. Itu diantarana alasan-alasan nu diajukeun ka indungna supaya indungna ngarati. Atuh plong hate Bu Warliah ngemplong. Ujug-ujug satuju kana karep ian ngancan dikedalkeun. Tah kitu maksud abdi teh Bu.
2: Nya, Karti ari kitu mah tu ian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sareng aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ati abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah
5: ya. Berair.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: gancang na carita. Jebul Mang Sukri jeung Bi Unas di barengan ku Kang Ubed. Nyumponan pangondang Pak Aris. Sangeu silih bagiakeun bari sasalaman gek dariuk ngariung di tengah imah. Jadi engke-engke prung Paris muka maksud jeung tujuan dibajar beaskeun ka Mang Sukri jeung Bi Unas. Atuh puguh geus teu kudu dicatur deui kumaha bungahna Mang Sukri. Cina banget-banget na kabungah tepi ka medal cimata ngantang tu cipanon kabungah teu kuat loba nyarita ukur saperluna wae.
1: Aduh, sugane teu kitu geuningan. Akhirna mah budak Akang teh boga pamajikan yeuh, dek boga pamajikan yeuh nanya. Ian teh. Syukur Aris, Waria, syukur adik itu mah. Akang oge satuju pisan. Satuju pisan. Lamun Ian meunang ka Nyititi. Lantaran memang katingalina budak teh bageur, bener, jujur, pinter singer. Jeung ah pokona mah kumpit Nyititi mah sanajan wadalan kampung, tak kitu maksudna teh. Kulantaran kitu nya prak dageus meujeuhna boga minantu. Jang Aris teh geus meujeuhna atuh. Geus cukup ayeuna pokona mah. Nyamuhun kitu Kang. Eta mah dugikeun we ka eceuna di lembur. Engke dina waktosna mah ulah teu ka dieu. Malah Kang Haji Gopur oge bartosan deui. Di lembur mah seueur kalapa, cau, lauk emas sareng hayam. Carana ka dieu urang curak-curak maksud abdi teh. Saur Pak Aris setengah banyol.
2: Ulah hariwang keun kalapa loba di Akang malah boro-boro hayam domba ge perlu mah rek mawa kajeun ngaporong mobil ka dieu ieu teh.
1: Nuhun Kang, nuhun-nuhun sae-sae Kang. Tapi itu teh tegerah dietang.
2: Wah, menaunan diitung-utang-itung. Kawas lain cek, lain kaduluru wae.
1: Namun, bilih wae atuh. Akang ngaros lugel.
2: Oh, nanaun teh. Masih nambah heula. Rumah sa Akang di baheula mah itungan pisan kana banda deh. Padahal geningan banda tehnya, tibisa nurungan. Basa Akang ke Mekah malah. Eueuh gunana alah si horeng amal kalakuan urang anu memang jadi saksi jeung kadang-kadang hukuman ka diri urang cacakan di dunia keneh tah Akang oge heuda atuh keur naon banda aya oge ari moal dibawa paeh mah. Mending diamalkeun kidunya itung-itung syukuran we ka Allah. Itu syukuran urang geus nepi ka salamet nepi ka kayan ayeuna gitu atuh barudak oge geus bojeuhna ngabangun rumah tangga. Tah kitu tah.
0: Sanges rengse babadamian terus tarua ngariung di tengah imah. Da meja makan teu cukup lantaran hayang sarerea bareng. Nyititi jeung Ian katut jajan oge bareng harita teh. Atuh resep para kecrakan kalasa bungahna ari kitu mah. Akhirna Mang Sukri jeung Bi Unas katut Kang Ubed marulang deui ka Cisasak bari mawa kagumiraan. Utamana mah Mang Sukri jeung Bi Unas meni asa karagragan bentang bakat ku ngarasa bagja-bagjana. Tak kitu kaayaan Nyititi nudek ngadahup alias dikawin ku Ian putra Nagan Aris. Cag urang tuna anu keur babahanan alias persiapan baris ngawinkeun Ian ka Nyititi. Urang teundeun dihaneuleum hieum urang tuna dihanjuang siang kahareup urang sampeur deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade sati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat zuhur genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Eta, iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
6: Tetes mata, tes ma.
5: Aini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
9: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

aing ti heula mimiti dipanggih jeung nu ngaran si Ian. Aing teh nulungan manusia anu teras rasan. Aduh, mun hari tadi antepkeun ku aing moal kieu meureun nya. Singko jorok sakalian atuh tambah daksa. Buktina geuningan geus cageur mah sia. Eueuh mulang tariban ka aing. Geus senang mah teh inget-inget ka aing teh. Awas ya Ian. Mun aing geus bebas ti ieu hukuman, rasakeun diudag ku aing mah sia. Saranya nepi ka tungtung langit nu ngaran Ian kudu eueuh tidunya. Awas ya. Kagok aing mah. Da kadulurna oge nu ngaran si Ubed aing teh keukeuh, penyesal, magegel. Ngeunes aing teh hayang marespati malah mah. Ayeuna si Ian anakna kasebutna alias Suana. Suan lah kasebutna teh. Awas ya. Moal tenang sia Ian lamun aing geus kaluar ti panyara mah. Ku aing leuwih ti halat jadi udag sia heula. Aduh. Tapi aduh, kumaha acarana ieu teh nya? Bingung aing hayang kaluar ti panyara ayeuna mah yeuh. Dara nu numutkeun itungan mah aing teh rilak keneh di panyara teh. Aduh. Aing ningali cara kieu mah. Aing geus sadar kumaha atuh. Aduh, jeung aing inget ka si bapa pada asim kumaha nya. Ngan eta da kolot-kolot anu dipercaya ku aing mah si bapa Dasim. Ampura we bapa Dasim. Terus titik teu bisa murang tarima geuningan. Sugan teh si Ubed teh bakal kodor ti heula we atuh. Atuh kumaha carana? Tek teh. Aduh, ayeuna si Ubed keun teu beunang ku aing, si Ian ku aing moal weleh dikakalakeun yeuh. Kitu ceuk Rusli koloyong ka pojok, brek diuk satengah mebeutkeun maneh. Teng ngalamun deui, ayeuna mah inget ka Nyi Titi anu kungsi nganyerikeun kana hatena. Da puguh atuh nyeri Rusli teh. Lantaran cintana ditolak, nampik sapajodogan, malah make mangkaburkeun sagala rupa ka kota. Dikerasakeun deui ayeuna bet kari-kari ayeuna aya di imah Ian. Sedangkeun si Ian geus dipikacecep kumanehanna atuh puguh beuki amek wae. Maka aya rasa timuruh sagala. Sian direbut ku Ian. Aduh, mangkaning Nyi Titi teh atuh Nyi Titi kembang padesa. Mojang anu sakitu gelisna. Lampanyat pikabitaeun. Istuning matak urui ke lalaki lempuh yuni Nyi Titi teh. Bari kayan bageur. Ayeuna di imah si Ian. Waduh, buah-buah ya. Aya bahan ngeunah si babal eta. Si Titi bakal dikokohot ku si Ian. Waduh. Lamun teu cepet-cepet beunang ku aing atawa aing heubeul kaeh di panjara teu bisa neangan akal. Waduh, cilaka. Cilaka ieu mah yeuh. Si Ian teh dilatih ku aing sing diajar ka awewe. Sabara urang wanita anu peunang kumanehanna. Tapi wanita bangor. Sarua si Ian oge kabawakeun ku aing. Ku aing dibajakeun ka si Titi lamun aing bebas moal burung dipikageuleuh tah. Moal mungkin si Titi daekeun. Tapi kedah. Heuh, si Ian teh jelema beunghar atuh. Bapana teh. Eko duit mah eleh si Titi oge ebahan. Aduh, aing mah dasar sial, sisit kadal aing mah yeuh. Alah. Ti
Celak kerang boga duit menang ngarampok ti si Ubed bareng jeung si Jihek. Berolah narima si Titi teh. Sugan teh diasongan duit mah bakal narima. Aduh, teu ieu mah si gajul teh tah. Atuh puguh beki amak wae. Make aya rasa timuruh sagala sieun direbut ku Ian. Aduh. Mun nya si Ian bebas geus bijil ti ieu panjara, aing bener-bener sirik. Bener-bener sirik ku si Ian. Moal nya ari aing dihukum lila, nah ari si Ian sakeudeung. Waduh. Ceuk beja teras sok aya polisi teh beunang dicocok. Tapi teuing waru alam lah eta oge. Nah disogok lah supaya si Ian leuwih cepet kaluar. Ku jelema boga duit mah tuh. Bisa bae kitu. Dina hal ieu, lamun kitu carana teu adil. Teu adil hukum teh atuh. Mun si Ian dibijil ti panyara, aing kudu bebas. Mun adil mah. Ceuk Rusli pikiranana ka mana meni. Da puguh satengah teu hideung atuh. Kabawa ku nafsu amarah ayeuna mah Rusli teh rada teu hideung. Untung teu gelo oge. Keur kitu teh pantok kamar dibuka. Reket, pray. Pantok kamar tahanan dibuka. Sipir mere isarat yen Rusli kudu bijil. Barang kaluar horeng batur na geus di luar dek dibariskeun di lapang. Rusli kareket hese init kalah red ka sipir. Pak, aya naon Rusli? Ada apa? Ayo ke lapang. Ke lapang yang terbuka baris. Mang apa? Bade ieu oge. Nanging aya nu mau ditanyakan ka Bapak sipir. Nanya ke naon? Bertanya ada apa? Hah? Adi bapak turan kuring nu sakamar, sian kemana? Nah, lami-lami teuing atuh. Biasana mah pan upami aya nu besuk. Tara dugi ka satengah dinten, Pak. Ceuk Rusli manehna ngawani-wani maneh nanya ka sipir da hayang yakin. Ah. Bertanya tentang Ian. Nya, Pak. Itu saudara Ian itu sudah bebas, sudah merdeka. Udah menghirup udara segar dan sudah pulang ke rumahnya. Malah ia dipapageun dijemput ku kulawargana. Belakeur. Ke bapak juga merek rokok, merek kadaharan. Tapi bukan bukan gulo benang di sokok, bukan itu. Ini karenanya memang karena bebasnya Ian itu sesuai dengan aturan dan dia dapat keringanan hukuman. Karena apa kulo bilang, makanya selama di penjara itu kamu harus berkelakuan baik, berkepribadian baik, merubah hal-hal yang jahat. Ini kan tidak. Kau ini setidaknya dalam segala hal itu kurang disiplin dan kurang ada tanggung jawab dan kurang memperbaiki diri. Kan bukan hukuman ini, melatih diri supaya menjadi orang yang benar itu harusnya. Tapi kau orang kan tidak berubah. Jadi ya kalau Ian itu sudah pulang ke rumahnya dan dijemput oleh keluarganya. Sudahlah, cigera kumpul ka ditu, bisa dicarekan. Ku itu tuh. Ku sipir itu tuh. Hah? Mangkaling itu mah kayak macan, suka ngerekep. Wah. Apalagi ketahanan model kau, udah disikat. Ada kesalahan, pukul. Satu kesalahan 10 kali pukul. Waduh. Bayangkan tuh. Kalau melakukan kesalahan, kurang disiplin, pasti kena pukul.
terima akibatnya aja, ya. Hah? Sipir nunjuk ka baturna nu memang rada galak kanu beleweng teh atuh harita teh. Puguh we Rusli ngajenghok ngadenge keterangan kitu teh, sajongdongan mah ngahuleng najan geus bisa neguh yen ian bebas ading-adengnya anu jebas kitu mah riwas sarta hatena bagi panas kacida. Hai Rusli, ayo kesana sana berkumpul sama yang lain, ayo cepat cepat Rusli, ah jangan diam ah. Hap. Rusli atuh meninga kebeg panjang lompat nyamperkeun ka baturna anu geus ngabaris mani beres. Sedengkeun Rusli tinggalin bus nyelap asup ka barisan pantisina. Aris Rog teh deket jeung Bang Bohar jago kahot anu cangkung cengklang tea. Si Bohar nanya ngarewos. Kau dari mana dulu? Dari mana dulu sih Teh Rusli? Ya, Kang. Ada apa gua? Jangan banyak bicara. Kita harus baris nih. Dengarkan. Kuring ditanya ku sipir, Kang. Tembalna saruang harewos. Aduh. Ku ini ditanya nauna. Mani lila-lila teuing. Shhh. Engke deui. Tuh komandan mencerong wayo. Rusli tuanian kapapanjangan terus ngalempengkeun barisan. Duh tereta kenca jika katuhu. Kitu deui kahareup. Nangtung ajeg. Sikep sampurna panon melong kahareup. Kabehanana jempe ngong sipir biantara haritate.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan panyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 asama, entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatos sante, tos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejed di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna nama dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu. Ieu tiasa berjalan lancar, gitu, ah.
1: Mohon, Mak teh tos CF seberaha botol.
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, gitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos senang weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, gitu. Tiga hari teh sudah ayah karaosna, gitu, tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, gitu, badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mohon mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur.

0: ada penyakit iya, saatnya minum alfa propolis, alhamdulillah sampai samingon oge, terus biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat, da Allah anu ngalanong anu ngada mangke nama.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun namanya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, emak jantan tambih sehat.
0: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya sing jaya. Tanah radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya,
4: apa namanya, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Bismillah ngawita manggung nawi dikayang agung. Ciromongan kira kerja doa tang

kewajiban keur manusia hirup ulah samemena turut aturan agama tumut kapanjang lasurna taatna kurahan hadisna. Jalankan waktu nu imah ibadah anu kawasa ulah arek sambewara laksana.

0: Sastra Winulan, sastra tinwarapan yang kangawuhus anangkihipun dados Purwatara.
1: Basa Purwa,
0: Purwa hartosna wiwitan,
1: dupi Tara,
0: Tara hartosna kedaton. Gelis kang kapiwarti gentur sinutur manun catur gentra kang dadi ciri darita. Kawan tenan salah peting karaton negara Dwarawati. Enggih negara Jenggalamani. Prajang negara Sri Nalendra Betara Kresna. Manusia titis Wisnu. Pancen pikeun nyapu keun kajahatan kadoliman kasarakahan di alam dunya.
1: Allah
0: nangtungkeun kabeneran sareng kaadilan. Senyatanipun Kresna lambang kaadilan sareng kabijaksanaan.
1: Allah pangandika.
0: Armagantian hingkang rayi Arya Padmanegara Sengsaki.
1: Allah
0: boten antawis lami sapratane pun tatamu di negara Amarta utusan Prabu Yudhistira Raden Gatotkaca. Tungku hamelenguk pertalah hadirihan ingali pangkon sang nata katia sata mangki krama mekaten pengandika Sri Kresna
1: para
0: Yayi Harya bagia sata kamu Padmanegara. Tuang Putra Raden Gatotkaca sumpingnya anak pancen tim Maha Yudhistira.
1: Ya.
0: Kapayun lingih nakase.
1: Gatotkaca anak kuat.
0: Putra pancenengan Gatotkaca. Ngahaturkeun sumah pangabakti ku hanyuk pangkon Rama Uwa.
1: Sumah pangabaktimu dak terima dening Tanoro Kiban.
0: Hanyuk Rama Pama. Ditampi Raden. Sono pisan
1: sun.
0: Kali nanti eta tina naon nepi kalepatan mugi ulah kirang ngahapunten.
1: Sajan aku mekaten ge. Sareng saha ida?
0: Engka ulah bae.
1: Aya naon?
0: Diutus nyangakeun Walapatra serat ka Mugua Prabu.
1: Syukur bahagia kumayangan. Harya,
0: lamun ning ida tus nika.
1: Engko dingin. Ulah aya kapentingan anu penting ti luar biasa. Di sacara biasa.
0: Sumangga, sumangga.

0: kawontenan Karaton Negara Dwarawati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
2: Abdi Wasta Mukhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pemalayan Kulon RT 18 RW 06 di Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
2: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajinan nyetel.
1: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
2: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
2: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
2: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping, birai nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon Pak?
2: Resep da wayang golek gitu.
1: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
2: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah
6: ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Teh Pak. Gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sri Nalendra Prajang Negara, Jenggala Manik Manusa, Lambang Keadilan Sareng Kabijaksanaan, Sinebaktian Ingkang Rayi Padma Negara, Ingkang Kados Tingkat.

0: Lian Dadayo saking negara Amarta utusan Sri Nalendra Prabu Yudhistira Raden Gatotkaca putra Sang Retna Ayu Arimi ingkang kados carune Bima. Tungku ngamenung pertala ajrih ningali pangkon Sri Nalendra tanpa kunyem lir sata mangkih krama. Ngandika Sri Kresna makaten pangandika atra pertela sungkan pangaribawa pangandika.
1: Elah dalah.
0: Iya, iya, iya.
2: Kula nuwun, ngaturaken semua pengabdi tos kunjuk panjenengan paduka dalem abdi Gusti pun Padmanegara.
0: Semua pangabakti mudak terima dening tangan loro kiwat tengen.
2: Kaping kalih tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit ula kirang hapunten.
0: Sini ajan haku mekaten nggih. Gatotkaca anak kuwa ngir.
2: Nggih. Kapayun lingih na kasep aturan sasumping na hidep
0: ulu
2: eta soan tenduih ka temres gitu anaruan nampi nuhun
0: bagea kasep
2: nampi nuhun punten ku mang kapungkuran ye. Sawios mangat salik cing raos-raos punten pisan punten sami ageng hujan ka itu. Agung sami, sami kadek biasa. Banjir kadek biasa. Langkung tipayu ngahaturkan semua pengabukti kuhanyu pangkon rama uwa betara.
0: Semua pengabakti mutak terima dan intahan loro kiwat dengan simpen paling hati di sang-sang sapu cuking rema pun cehing mastaka hidup.
2: Pino damel kuhanyu kurama paman. Nuhun Raden. Kali nanti etat tina naun rupi kalepatan ageng sareng alit mugi kula kira ngapunten.
0: Seniajan uak mekaten aya naon pancen nurit sanaku hidup
2: dipi warang nyangakin serat urama uak Prabu Yudhistira. Lulululu serat naon duka teterang lebet naka ulamu dipi warang nyangakin bay.
3: Oh iya iya
2: kumaha atu bare ngadugikin gara masalah pancen anu kudari jalankan kurayi pancenengan atau napi bade Mario Suratamu
0: sarebu kali penting lebih alus Mario Suratamu ia kewajiban anu pasti.
2: Ma apa yang mau
3: ya duh mangat

0: syukur bagja kumayangan geus aya di hareupeun ua. Damang tuang ibu di Pringgandani.
1: Ibaring pangestu.
0: Tuang Rama Bima damang.
1: Ibaring pangestu.
0: Sadaya para pesepuh panawa damang.
1: Ibaring pangestu ginanjar kawrujingan.
0: Syukur bagja kumayangan kas. Langkung tipayun muji syukur ka kersa Hyang Maha Agung zat kersana Allah anu ngersakeun urang sadaya tiasa tepung lawung tepang rarai daget ayeuna. Agungna ka kersa Hyang Maha Agung jemarna ka para leluhur moyang anu parantos ngantunkeun titik waris ka urang sadaya.
1: Daud timbalan.
0: Sasat panawa sareng uwa geus teu bisa pisah deui. Komo sareng tuang Rama Paman lir saupamana gula jeung amisna. Babasaan para pujangga tinulur sajan rupana ginigit tungkah rasana. Bisa disebutkan lir geni lan hurube lir kembang lan sarine.
2: Geni
0: ne. Geni ne Kresna.
2: Hurube.
0: Hurube Arjuna.
2: Kemangi.
0: Kemangge Arayana. Sarine Dananjaya. Manusa dua geus ngawangun loro-loroning tunggal.
2: Geni.
0: Wahideung rupana tuang Rama Paman bodas rupana. Dua manusia anu geus bisa dipisahkeun deui saling percaya. Jadi walami teu tepang sareng panawa timu rasa kemelang karisi karempan ingis kubisi aya hal-hal anu dipikar. Coba ua minta keterangan aya kajadian naon di Amarta?
1: Cincing deun Mang teu lalap diri kina silat kabar boh Bandung Pos boh PR. Dina majalah dibukaan bilih aya hal-hal kajadian untung iba ka Amarta. Nu parantos ge mangga gebeg kaseh, meus-meus kabakaran, tuluy cahah. Bencana alam di mana-mana ngagamarkeun dina waktu aya teh geus tepi kana waktuna yen pangeling-eling ka manusa beja geus nangtukeun karusakan alam ieu teh nentelakeun yen manusa teh geus kurang iman waktu ayeuna.
2: Kituna, soah.
1: Melang mang teu luar biasa mangga naon di sana. Nah kabakaran, nah kacaahan gitu. Sok ingis ku bisi rempan ku kaayaan. Puguh-puguh hujan teh rahmat ti pangeran kalawan lamun sik manusa salah nata mah di alam dunya yakin bakal timbul musibah anu sagede-gede. Yen karusakan alam teh yakin datangna tina pagawean leungeun-leungeun manusa. Melang mang teh su. Naon nu dicanak pansen?
0: Aya kajadian naon?
1: Ibaring pangestu nagara tengtem ayem repeh rapih kertala harja patanina pada bukti pada gangna pada jemar pingpinan pamarentahan sareng rakyat parantos nangtoskeun ngawujud manunggal antawis pamarentah sareng rakyat teu tiasa udar tina kesatuan sareng persatuan hiji nagara
0: bagja
1: namun dibantun ku kaula teh mangrupikeun hiji wartos ngabantun serat pikabingaheun kang uwa
0: ti
1: Tirama uap Prabu Yudhistira.
0: Surat naon?
1: Duka. Kaulan tewan tun muka lebetna.
0: Coba uan po.
1: Nyaga.
0: Nampanan wala patrakan tin.

Bingah saklangkung sang

0: Pat Manegara, bagja kabungah kaula lamun dibandingkeun jeung jentuna gunung di tengah-tengah dunya darajatna masih kena gede kabungah akang mah teuina. Nuhun Gusti, nuhun Gusti.
1: Kutunya ho mimitina jeung. Ieu teh naon repet serat teh nu?
0: Deudeuh. Kapan uak kungsi nyarita masa nu kaliwat Subadra mayang arum adi uak moal boga salaki Iwati ka Arjuna.
1: Moal teh.
0: Ieu teh surat lamaran. Bobogohan geus 4 taun ayeuna mangsa Arjuna ngalamar Nyi Subadra mayang arum.
1: Toba. Nuhun den, ieu nu diantos-antos ku mang nyangkol saung mang geus aya 7 taun mun wiga ayeuna. Cios hajat teh jigana,
0: tulus jigana.
1: Nuhun den. Lolos. Tuang ibu acuk mayang arum acuk Subadra eta foto mun geus lecet teh foto sa foto tuang ramah paman keur nyusuhan keur mumah wadah teh ku siwel tina kutang wah murugana mus-mus ku siwel mus-mus ku siwel kadang-kadang ku siwel mus-mus
0: uak kungsi nyarita Subadra mah boga salaki Iwati ka Arjuna. Malah Arjuna ge moal warapa boga pamajikan kana sajen hingga can ka Subadra. Jodo nu patotos beunang disebutkeun beubeureuh di jero beuteung, bebena di jero angkeng, can medal geus ngahiji yakin jodo bahan tinu maha kawasa.
1: Opat taun sasayan,
0: opat taun babogohan. Memang akang derma ngaroroh ka Subadra. Adi ongkoh asa ka anak ongkoh beunang hese capek susah payah meunang ngeyong-ngeyong ti jaman bolon beunang ngais ti jaman leutik beunang ngeman ti jaman budak asa ka anak pribadi. Dalineukna Iwati ka uwa atuh cu. Ayeuna geus mangsa remaja. Mangsa tepung jodoh. Ngan istilah jodoh pati bagja cilaka rahasia mah kawasa. Ai koncina urusan jodoh sanajan uwa satuju tapi lamun jenisna nolak. Aya we katangtuan urang kaum mah bisa ngarengsekeun pertikahan tanpa kasuka jenis jeung jenis. Jadi wah teh perlu we nanyakeun ka Subadra naha can luntur ka cintana?
1: Waduh masih kene pol. Masih kene pol. Masih kene likat nih kaina geus.
0: Syukur baja. Coba panegara minta supaya sana buru-buru datang Subadra. Nah ieu lamaran deuk ditarima langsung apa mah?
1: Dau timeuleun mah enggak mah. Lir pena. Barang sabagerma ganecan nira manja.
0: Eca raos.
2: Nira.
0: Niraos niranipun piamanan. Manet dina panihan sapratanipun tetamu seking Mandura.
1: Ih Prabu Laladewa kairing Maharsi Kumayana tiso kalina. Woi. Krisna.
0: Waduh, sema. Raka cinuhun ti Mandura.
1: Loh, semah leuwih. Lu bareng datangna teh jeung Asep Sunanar.
2: Mohon kulan
1: nuyuh teu kurang. Ini tebu 12 aya waya kieu karek jol.
2: Kepegat banjir
1: geura. Kepegat banjir kitu. Waduh, dorna. Aya eta mah riweuh jeungna ieu.
2: Bahan.
3: Angger hapunten ieu mah angger
0: paman resi. Raka Mandura, Raka Mandura leungit ka Sep, ka pegat sema heula, urang tunda heula nya.
1: Bu leungit datus nika.
0: Ngalih ka dieu.
1: Den. Ieu sareng mangga dieu. Sawios. Ieu sareng mang. Dieu dipungkur bae. Sawios. Ulah kaget kersa akal.

0: Ahanti Mandura Krishna Hampura. Aturan sasung pinarak ka Prabu Cimandura.
1: Yeuh. Akan teteh Sri ka lulumpatan sono hayang geragoh ka jadi dulur. Kumaha damang?
0: Paring pangestu sareng saha?
1: Loba. Ngahaja akang nyamper Maharsi Kumayana ti sabalima. Para Kurawa saraya, malah pun Adi Buri Sarawak ogi aya.
0: Nuhun. Mangga ka para tamu sarayana leungit, tamang, paman resi leungit, tamang.
2: Hari itu dibagiakeun sok ngamuk. Hari dibagiakeun sok sentak sengor. Wayahna. Wayahna keur maneh wae geus.
1: Padmargara. Nya
2: encan oge nya.
3: Bener atuh.
2: Ngaturkeun sumaha haturan. Dol. Dama.
1: Sageur.
2: Sunuhun. Sareng saha?
1: Loba.
3: Hey.
1: Yuk.
3: Waduh,
1: Gatot Kaca Agri Sugante, eueuh nu jadi anak di dieu.
0: Neme pisan jol Gatot Kaca teh.
2: Neme. Gatrukeun sima bukti kuy panjenengan pangresna.
1: Ditarima di tengah mah. Geus dilah.
2: Neme pisan.
1: Ari yuk.
3: Saha tayar
4: ka para santana Kurawa Sri Traksi tumarusa para tomarwa wirupaksa durtadur jajasarak citra carung citra jaga citra gada citra yuda citra soma bangsa encit sakabeh jaga raksa gotongan ulah aya nu congcai tuna biharupun gapura anu bisa langsung asup ka jero pun anak jeger ti under lautan aswatama aduh angger jaya jatra ti wana keling langsung liang ti eta no lian ti eta no.

0: Amataran uli nuhung, iya pun mang anger. Nyangatin sama pangabagus buah nyusulira jeng anger nuka sangatin.
1: Paman, katampi nuhun haturan sasumbingan.
0: Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun. Iya mang keti waleh kagunyang ganjing wegeus kalau teh. Tuang raka, tos gedar-gedor subuh teh. Ka pasantren, kedah disarengan sana. Keum.
1: Mangga, mangga, mangga.
0: Damang, pangestu, pangestu, pangestu. Pun anak oge kadil jeger ti aslina ti. Geuni ieu aya tamu ieu.
1: Pun anak Gatot Kaca Ngemejo.
0: Aduh, aduh. Jago.
2: Iya, ngaturkeun sumahaturan rawuh poh nyuk pangkon jeung
0: aya. Nuhun, nuhun, nuhun. Eta ku sabeungeut jeung Aswatama deui. Aduh. Jeung sasora deui ngan eleh keung aya Aswatama aya keung sorana teh. Aye ieu aya ngagebrek saeutik. Aswatama mah aya keumah. Pak, nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.

0: Bono anak kita suatu sama pilih hilap lu, terus badannya.
1: Gak cukup semua waktu semua ini raka badara.
0: Ditampir aja.
1: Lih. Celik.
2: Cok itu ngareneng tuh. Sekalian dipoto jago jeng jago. Cok itu. Cing akur. Ada. Kan ulah salah peneleng, ulah kabeulaan peneleng weh. Si eta malah mundut negeu jelema sok panalang peneleng heula. Paneleng saeutik kewong we gadona.

0: pingasa kelangkung si Kresna rawuh nasinuhun baladewa kajurung kurasa asih nagalih kasono anu pogot lami tetepang sarang dulur sakanungan kapegat ku istilah pancen masing-masing langkana petepang istu sami ngeheyuk dayuh ngolah negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
2: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga

0: kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Wanirani pun ngandika Sri Kresna. Waduh. Atas Prabu. Aka. Ngahatur kersugeng rawuh kohnyok panjenengan kalintang sono natirayi Kresna.
4: Iya. Kresna, Kresna akan ngesarua nyakitu tahun-tahun tetepung bulan-bulan tetepang asarina kongkolak panon. Akang teh hayang geura kok hayang geura kieu nyi. Duhun, katampi duhun.
3: Dama
4: esok.
3: Paman Resi ti sok kalimah haturan paman.
4: Mang ka payun mang.
3: Aduh.
4: Angger, hatur sewu nuhun laksa ketika kabingahan unjuk semangat pun mang ngahaturkeun semah pangabaktos anjeun.
3: Ditampi pamanuhun.
4: Nuhun. Kali eta mang teh kalintang sonona taun-taun henteu. Langak longo kajenggala manik mang teh sono pogot ninggal pangwangunan kenca gen katuhu gen tukang gen hareup gen sanes kana ukur wartos diomong na jami-jami tapi nyata geuning wartos ayeuna pangwangunan jeung ngalaman ieu payus jadi enteng kanggo nagara-nagara luar nuhun anger nuhun
3: damang paman pangestu anger nuhun
4: iya mang teu boleh kabuncaraan sih geus kolot teh nyeur.
5: Kaulah pan menegara ngahaturkeun sembahaturan poe nyuk Raka Prabu.
4: Dohon.
5: Iya. Ka kasepuhan.
4: Nuhun pan negara nuhun.
3: Kapi hatur rayi jarah tati mana keling haturan rayi.
5: Nun kula. Haturibun nuhun rayi panjenengan jarah tangga haturkeun sembah bekti poe nyuk Raka Betara.
3: Nuhun katampi.
5: Kaulah aswatama ngahaturkeun sembah bekti poe nyuk panjenengan.
3: Nuhun rayi.
4: Pun anak teh aya bilih dalih pun anak aswatama.
3: Oh laras.
5: Ieu kabeneran Gatot Kasanya ieu.
4: Itu incu. Aduh, lain sametot dipungkur ka siap ka dia ka bayun bageur. Aduh. Eta ku sabeungeut ieu budak. Ada tagogna ge ampir Sri atuh. Ampir Sri ngan acan make da unggul kitu. Iya. Ngan aya beda saeutik aya aswatama tagogna tagog jago. Aya Gatot Kasa tagogna tagog apu.
5: Ngahaturkeun semahaturan rawuh dateng pangkon Rama Uwa miwah jeung Eyang.
4: Nuhun incu.
5: Dohon. Di dieu di payun leun.
6: Sawios sokap di dieu.
5: Leun
6: ka payun
5: haturan wa.
6: Nuhun.
5: Kuanyuk Rama paman.
6: Nuhun ditampi.
5: Di dihareup euy.
6: Sawios. Maaf, sawios.
4: Ulah di jalanan kitu ulah diheurasan. Ulah digalakan. Saya tata ya adatna tuh. Iya, nya ge cemi beuki ulah rawara.
5: Saja baletik ka sono akang teh nya kitu. Ngahaja nyampeur ka sepukan ti sekolah mah subuh keneh akang geus ngagedor pasantren ieu.
4: Cing galedor tabuh opat subuh teh jeung ari sapi teh naon ceuking barudak santri teh butuh cai. Naon itu. Nah, ayo berani dibuka. kumis baplang kahujanan rancucut. Tuang raka di manura anger, monut di sarengan, kango ngaduhus kasar rajin anger ku anyen. Nyangakun bobot pangan yang cimang taraju kau nyuk jeng anger. Mangak, mangak, naon upi ke perjulian.
5: Eh, saya nama kumang ya langsung.
4: Is, nama bagian ngadoa, pan. Bagian ngadoa, semat balap dolin, kau itu kumang, jama. Atur ibu nuhun bab kasono mas hami baik. Mungnyak itu tidak ihapun tentina naon upi kata melaran kau nyuk pengerasa.
5: Ini sabio, sabio, geus ka sawang ku akang riweuh nagahayeuk dayeuh nangaulah nagara teh lain saeutik batu. Lain saeutik kasabean.
4: Leres. Atuh salajengna purwaraka Prabu rawuh teh teh aya pikeresan naon. Jiga-jiga aya hal anu bakal dipimasan.
5: Iye, sabener. Cing mangga mah.
4: Nyangakeun, nyangakeun nya. Tempo ngadoa atuh napi aya ribut mang bagianana.
5: Hayu budi sarawak di mana ayeuna?
4: Nuju diamankeun heula. Nuju diamankeun heula di kamar tamu aya nu nyamut teh teh. Ulah bari banjing kare maklum budak nya nya kitu rada kitu budak. Sok muang heang we.
5: Ieu ge. Yo. Kasimpulan akang datang saja mati ka sono. Liris saupamana rag-ragna bintang rarawean jeung bulan kana lahunan. Kejadian anu teu duga-duga. Sok abong kena aya basa ti pujanggo saurna empu. Jodoh pati bagja siraka angin kerasana rumah kawasa. Ieu nu jadi masalah.
4: Leres. Naon?
5: Ieu. Akang mimiti ka sumpingan utusan ti Mandraka. Netelakeun yen pun adi, adina Erawati sasat adi beuteung, gering ngalang laju.
4: Teu damang awak budi sarawat teh ngeureup.
5: Ieu kasakit tapi teu bisa dioncrah tina awakna. Paraji sakti temuni pangartina dukun lepus mintul pangaruhna.
4: Dibere kopsul kalah manyun. Wal pel ongke. Diubar abir teu istuning tetep maneuh panyawa.
5: Nah atuh ku akang dilongo. Barang dilongo gabruk budi sarawak ngagukuk ceurik dina lahunan. Ai sing horeng. Kasakitna teh dina ati malulu ngabogaan cita-cita pakarepan nu sanlasana ieu.
4: Hayu geus ngeunjeup kasakit ati mah riweuh teu geuning tukang goong kitu we. Cicingna ge teu pindah-pindah di juru samieul we. Keukeur mah jelema hideung tambah dinu rada poék nya geuneuh. Dupi panyawat galih teh naon?
5: Ieu rencana dina ati. Nagabruk ka akang ngagawa ditanya sabenerna. Kang, ieu kasakit moal sageur di kaula. Lamun teu sang kalaksanakeun cita-cita. Nu ngajengjeng dina angin-angin nu ngajentul dina jantung sumramah dina maya. Noh atuh aye pok teh.
4: Kumaha?
5: Kaula teh hayang kawin. Bungah nu taya papadana moal lebar mikeun moal lebar mere sarta moal kagoh nyaa buletak teh hayang boga pamajikan ka si Mayang Arum ka Subadra. Subadra dikukuh ti leumut ku anjeun diatik ti leutik ti dieu da cacak lamun dindekna ka akang mah yakin ku akang diurusna tah jadi ku kituna akang teh sasat mipit amit ngalamenta kana ngukutna. Jadi kok kituna kumaha lamun kieu? Akan teh teh sakalian mawa gotongan-gotongan Mas Inten berlian. Sajabana tinggal lamar sakaligus seserahan urang rapalan nepo ieu. Urang kawinkeun budi sarawak ka si Mayang Arum. Sakitu maksud akang teh.
4: Upami saur sepuh teh mah moal kusiminahkeun patok we kitu. Moal kusiminahkeun patok raos eta teh kasebutna teh gulangkep. Gulangkep. Tak kitu angger ieu teh. Harita di sangaman ku tuang raka harita behera gatujuk juga yang baso. Sablek baso seueur. Jeung mang oge. Jeung mang oge.
5: Itu nu mah teu.
4: Tak kitu angin. Waduh.
5: Kumaha kira-kirana Kresna satuju lamun si Mayang Arum dikawinkeun ka Bisrawa? Alam teu. Coba akang jawaban. Satuju kapalan nepo ieu.
4: Tak kitu angin. Entong make jeung tubah tabeuh ieu mah entong. Tong. Nya, ieu mah tamit ieu mah lah sing ngadepok kitu. Doger monyet. barisakan tenan tuh ngarata nyana gotongan-gotongan gara mangga parios bilih aya kakirangan ngabantun kabaya kengeng ngaput 300 potong sinyang kebat 300 potong sinyang sarung 200 potong kutang 100 potong slop 200 rampasan
7: ya bener
4: sapi nu dibantun dituntun opat muning 3 doma 17 hayam we 2 naon margina hayam ngan ukur 2 da di dieu mah seureuh peternakan atuh kitu beas we 2 liter da katingal nuju panen di dieu mah teu ngabantun seueur beas teh kitu naon teh seueur beas ngan dibantun da di dieu nuju panen gitu.
3: Kejar meneng meneng gusti kumirakan ngami arsa ngami arsa

pingusap pralayan yang astakalih

0: Sri Kresna boten nawang surmarganipun hemang penggalih netelakeun nu ngalamar Subadra parantos dua sadinten ieu. Timur rasa kabingung utaya tungtung susah nutaya kenat dina babasaan.
1: Angin manusia nukinu kuilmu dedengkot nak kebijaksanaan sareng keadilan Kresna teu tiasa leungit dalih anu pasti ngandika.
2: Oh Cim, kumaha kinten kita nasa tuju apan telah mau dikawinkan ke Sibudi Serawa mua lebarnya akang mua lebar mikun
0: itu cek mangogi angir atu sami bae kabungah kakang sami sareng kabungah kaula kaprihatin kakang sami sareng kaprihatin kaula mua tiasa dugika teu satuju kana ieu maksad kalintang bingahna kaula.
2: Non
0: nya cek mangge kudu poe rebo badamian rebo mah yo ponok montok kayak gitu. Ya mau tepi ka panjang nyugat mah.
2: Non
0: namun dina resan dia sakumaha ka saurang tadi kaula mah derma ngukut derma ngurus ka Subadra. Kirang pakena kaula bagian anak, kirang daharna kaula bagian anak, kirang pendidikan anak kaula bagian anak. Ai bab jodoh mah eta mah urusan pribadina.
3: Yeu.
0: Anu aya patula patali jodoh pati baja cilaka anggung maha kersa anu kawasa anu kagungan aturan. Sabab urang kaum oge moal tiasa ngarengsekeun pertikahan tanpa kasuka jinis sareng jinis. Nya hal ieu mah urang taros we Subadra, urang taros Subadra. Namung sate acana.
2: Iya.
0: Itu aya masalah penting dina urusan pribadi antawis kakang sareng kaula aya hal nu bakari badantenkeun ieu teh kedah opat soca.
3: Allah, opat soca.
2: Oh kitu.
0: Mangga urang badanten di lebet kana para tamu hapunten. Panegara?
2: Duh.
0: Hiji keamanan cepeng ku anjeun.
2: Dong.
0: Kadua. Tamu ti astina pernahkeun di kamar tamu belah ti wetan, kirarang ngarangkung 300 meter ti dieu. Keur Gatot Kaca di kamar tamu ulah ti kulon ulah dihijikeun.
4: Laras nuhun amat amun hayam jam ulah disakurungkeun kitu. Malum disakurungkeun mah teu jing garapruk. Nya Bangkok teh atuh. Rupina mang teh tiasa terang kana ieu masalah. Rupina hapunten mung opat soca rupina.
2: Yo opat tahun. Hapunten mah ya antos di kamar tamu.
4: Sawios.
0: Namung ieu teh mang teh hapunten nu kasuhun bilih aya naon-naon kitu teh. Maklum urang astina mah ceehan kitu. Anu kuruh heuras genggerong mungkul. Bilih. Der aya kajadian urang astina aya nu rusak. Sun maklum uninga panginten. Mang teh nyuhunkeun pertengalan waler we ti anger. Ditanggung jawab ku kaula. Hapunten bae di kantun atuh mang.
2: Hapunten ya. Ditanggung jawab. Pak. Urang panganten.
0: Saya.
2: Mangga kanggo tamu ti astina di kamar tamu paling ti wetan, kanggo Raden Gatot Kaca di kamar tamu paling ti kulon.
0: Kade ieu keamanan sing ati-ati, ieu mah singkatna mah kewe jelasna mah ieu. Bisi aya nu rusak urang astina saurang diteungeulan ku jelema sah wae, menta ganti 10 jelema urang dieu sakitu kewe teh nya.
3: Hiji 10
0: kitu.
2: Sae.
0: Kade ieu sing ati-ati.
2: Mangga. Mangga antos di kamar tamu mah.
0: Hayu anger, hayu anger.
2: Awas, ngajaga keamanan sing lebih ketat. Leres kedap. Tetap peneleng aswata mah muni sabal nanyo lagi mang. Padamun babuk cukang irungna bieu.
3: Oh, ulah mah
2: kitu. Teu saek kitu. Imah gawenya ieu. Sanajan mang keamanan nya ieu, lamun urang astina nyin pucuk ti girang nyin kurang ajar. Enggeulana 10 jelema mah nyeuh. Mang deuk api-api HS. Geuleuh nanya urang ge.
3: Keamanan ieu bakana sare teh.
2: Mang deuk api-api HS nya. Rupina moal tiasa kitu bae, kaula teh ngajen ka Wakresna. Alah urusan mang teh lah. Sakitu mang nya. Ma di kamar tamu paling cikulan emang bade beberes dan lebet. Nuhun kali segini nya. Ayah rokoknya.
0: Asyua tama.
2: Nuhun.
0: Angger jajatra.
2: Nuhun kaula.
0: Karya sekedap pada. Iya kesempatan teh direk sah siap wae. Peperiheun di arah nagara di nagara Nalingas.
3: Ya benar.
0: di arah di lemurna hese. Ini dia mah di lemur batur, direcah siapa ai. Gatot kaca salah ini larangan bulan sia teh liar. Bakal balik ngaran sia ka Amarta. Asih eta mah?
2: Dun.
0: Jaya Datra Anger?
2: Dun.
0: Ka Anger Jawi kata cita ida kumpul hade urang nyeun teori. Mengpeng Anger Kresna nuju baranten urang nyeun cara pikeun maehan si Gatot Kaca. Kumpul.

ka gusti yang widi apa numa parin na kasalan ka mangasi pumilani tatakon.

0: Hese, neangan kesempatan model kieu hese.
1: Kumaha rencana salira? Daun di rencana teh, oh. Cing, para den ngadangukeun.
0: Kita bisa tibalik gitu eta basa. Keur kasorangan mah nguping gitu. Lain ngadangukeun.
1: Wah, gampang ngadaban batur aja.
0: Ya naon ieu teh, Bu?
1: Alah, es keur heula mah bener ge, Cuk.
0: Iya, iya, iya. Kasempetan Angir Kresna jeung Angir Baladewa teh badami opat panon. Ya, ieu urang pake kasempetan. Ulah tepi ka aya waktu kepiceun naon? Kapiceun.
1: Kumaha?
0: Kieu. Kieu, iya. Da. Aye gotongan-gotongan di mana Mas Inten berliang?
1: Itu paling itu.
0: Pinahkeun opat gotongan ka deukeut gapura kaliliwatan anu bakal kaliwatan ku si Gatot Kaca. Iya. Taurang dipernahkeun di kamar tamu belah ti wetan si Gatot Kaca belah ti kulon. Dah, di mana-mana si Gatot Kaca ngaliwat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
2: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
3: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul Pak.
3: Uhun.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
3: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: Bukan
5: T-S-P
6: Bukan
5: T-S-A
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis.
8: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Opat atawa tilu jelema kurawa. Gotongan-gotongan awut-awut emas inten berlian bapa sakeun awur-awur. Awur-awur, awur-awur. Awur-awur.
1: Ayo sabar tosan di awur-awur kumaha.
0: Sanggeusna di awur-awur sarowokeun ti kulon earkeun belah ti wetan gujurukeun belah ti kidul geus gierkeun belah kaler. Si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Mas Inten di tak di alung-alung. Gotongan-gotongan di telapungan. Gujurukeun, gujurukeun. Nah. Si Gatot Kaca geus abus di kamar tetang belah ti kulon, gusur ku saurang. Aswatama pancen ngagusur. Teungeulan si Gatot Kaca. Naon kitu sia make jeung ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Aya kageuleuh naon aya kangewa naon ka Kurawa. Kitu. Modar teh si kunyuh. Di ala di lemurna hese bae. Hese bae. Tayeuna di jeungala manik apeusna. Sakitu tugas di mah. Ngan kade, kade, kade, kade. Kade, ieu badami menta supaya salse kalawan menta dina. Ieu teh anu nyekel kaamanan teh sipat negara, ya. Sipat negara. Si eta teh sok dengdek topi rada beurat sabeulah ka urang ditu. Ka urang ditu. Lamun jolna, jolna teu ditu kaamanan tah mang berbeja. Dirinya kodean.
1: Wah, wow, kita bisa ya kamaran ka dieu cekaulah teh. Kumaha? Oh, cekaulah jadi se se se. Lah koning apa pamantep kitu.
0: Salah kunyuk.
1: Cing cing cing wasulan deh kumaha carana?
0: Carana lamun si Gatot Kaca ngaliwat, gotongan-gotongan kudu geus nyampak tilu. Lar si Gatot Kaca tak gotongan-gotongan awur-awur. Awur-awur. Awur-awur jadi lamun tebar teu awur-awur sok ngagunduk jadina teh. Sok ngagunduk jadina. Dijumplukan. Sok dijumplukan jadina teh mata kudu diawur-awur leuh hampir eta telat. Telat kodona telat.
1: Geus nyampe ka kara set cukup puguh.
0: Hampir we lamun teu mengkol kana tebar cilaka.
1: Tuluy atawa saitu.
0: Tah saeungeusna diawur-awur si Gatot Kaca di kamar teh ulah ti kulon, kusur ku saurang. Kusur, kusur. Sakeusa digusur tenggelan sareng tenggel tenggelan tenggelan tenggelan jadi lamun moe kasur teh tenggelan teh tumira teh moal pae ta kuman-kuman jeung tumira pararaeh teh lamun moe kasur kudu digebugan teh kitu kakara pararaeh teh tumira teh jadi wayahna kudu digebugan geus sarerea lamun uman teh digebugan
1: teh moal pae lain ceulik hate lain-lain ieu ucapan tamu 11 disaritakeun ku Wikudorna dicacet ku aing jor-jorok kena moe kasur ada yang lain suri kate lain teh tunggu tanggal main aku cina di tenggelan antep
0: kuluh atus tak hidup hidup kita emang tak api-api naun itu naun itu naun si Gatot Kaca ngawur-ngawur kocongan ya bereng meributkan sakitunya nger sok aswatama komaro komaro

0: Den. Ayo dong, kadis sedap. Say. Dorna ngarencanakan bakal nyin pucuk tikirang. Berkawis naun. Kayak gotongan-gotongan dipinahkan opat. Itu tinggal itu. Kujuru panon tinggal kujuru panon. Tunggu tengah panon kujuru itu. Tete, di mana engke hidup ngaliwat gotongan-gotongan dek diawur-awur nyendali. Engke dek ditudingkan ke anjun. Di mana anjun geus aya di kamar tamu belati kulon, anjun bakal ditenggeulan hurang hurawa supaya ngaku kana nya masalah. Tolak sekaligus. Mang nyaho. Ya teh rencana dorna, ngan mang dek api-api HS we sok sakit itu mang nya. Tenggeulan 10 jelema makanya lah, duakeun mah. Sakit.
1: Raden Gatotkaca memang ningali gotongan-gotongan ngajajar opat dina liwatan. Tapi ala kadar ditinggali ku juru panon kebat ka kamar tamu belah kulon. Benas di para kurawat rajeng tina benteng ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
0: Ura.

0: Berani berlaga di muka paraden.
1: Aduh,
0: mentang-mentang goblok. Danaonan di mamolah. Ayah kageuleuh naon, ayah kageuleuh naon kurasina. Cicing. Mun cicing. Pating waing. Ngawur-ngawur gotongan-gotongan sia. Aya kageuleuh naon aya kangewa naon sia ka urang asina. Naon make ngawur-ngawur gotongan-gotongan goblok? Jawab. Bangsat sia. Gede hulu sia, nyeun pucuk ti kira, nyeun jalan pasaya kunyuk.
2: Jeung ngawur-ngawur gotongan-gotongan punyuk.
1: Nah,
2: eleuh, eleuh. Umayua wani ngalaga hareupeun Aswata mah diromak sia.
1: Oh, aya
2: mah. Naon alesan tepi ka kitu?
0: Ampun para luntobat salaksa eyang teu kumaha antun kaula.
2: Ulu ulu ulu nolak si punyuk teh kuyuk. Oh, aya kageuleuh naon, aya kacuan naon ka kudawa?
0: Teu pisan-pisan eyang.
2: Deung aku mah
0: kedah naon nu diangkeun margi kaula teu.
2: Naon sia? Eleuh.
0: Ku kaula dari sana, cicing. Kaluar siap, paman. Fitnah telangkung jahat tibatan maehan dina katerangan agama. Panuhun be, cabut di ieu fitnah ka kaula. Aye ninggal mah ninggal kaula, mung bujeng-bujeng ngawut-ngawut. Irliren ge kaula henteu. Geura samat inung nganung bapa nu wayuga inget-inget jam pepeh dina.
2: Alah dagor rek nya bedol ka gerongna bedol ka gerongna. Mun tong diantep hayo. Para rese pisan deuk lu teh make ngobrol ka urang kitu awas.
0: Oh,

0: geus rupa-rupa cara urang kurawa pikeun ngarah jiwa kaula. Tapi muga-muga baik. Paman Arjuna bakal tepang jodoh sareng Bibi Subadra. Mudah-mudahan kedah ditebus ku jiwa kaula Jaya Magelanana asal mangga jodoh ka Bibi Mayang Arum. Mudah-mudahan kedah ditebus ku jiwa kaula Jaya Magelanana asal mangga jodoh ka Bibi Mayang Arum. Tong kecewa-kecewi sia. Aku kerah naon di aku ku kaula.
1: Urang ajar. Cicing kunaon nyawa kunaon sia. Teu bisa-bisa nuhun. Wong. Thank you.

0: urung modar teh sumra.
1: Aswata mah.
0: Tah teh ditu ka dieu teh gancang yang hilang make lengkah Aki Ardi geuning nya.
1: Aswata mah.
0: Kaset, kaset.
2: Kumaha sepuh? Teh sini teh di Aswata mah teh gering di gedang geuning. Lain gering sabar kelut eleh. Iraha karek ayeuna samandarang erek apal kene budak lamun wayang dicekal ku kenca tarang meunang saya meunang gaul dieleheun pamit aya poe apa sih rasana mah poe apa poe puyuh katong sok kitu ngomong teh teh ngomong naon kitu Hela. Gugah ah jago, mata kula diagulkeun teuing jage. Gugah
0: lah. Yo, tiup ama cespreng. Samenit sageur, hudang, hudang. Hayo hudang. Geus leuwih ti samenit.
1: Teu kia.
0: Hudang,
1: teu kia.
0: Leuwih ti samenit,
1: teu kia.
0: Pulang ngenalkeun wae kana tiup kudu masakeun maneh. Contohnya. Tu kesukaan teh sigah tot kaca nu ngagoler teh.
1: Putra.
0: Kumaha-kumaha nyeri na leungit nyeri?
1: Langkung nyeri.
0: Montong dirasakeun atuh ulah ngenalkeun wae tiup. Kumaha lieur, lieur?
1: Langkung lieur.
0: Alah. Eling na eling.
1: Emut.
0: Ingat
1: emut.
0: Ya saha nu ngomong?
1: Martabak.
0: Hush, hush, hush, kita ngambil, ngambil.
1: Wong lian kasoran tapi Citra Yuda can aya bejana gugur dina jurit.
3: Acan
1: ka markas. Acan jeung
3: Acan da urang astina mah atuh matana tibalik. Nu loba gawe nu bener gawe dicampolehkeun pangkat geus 7 taun kopral we aing. Lamun gaji langka ka komset. Sarua jeung peralatan geus aing. Kumaha? Kanu kaanggo mah kajenting teu becus digawe. Wah. Pangkatnya setinggi langit. Tah tembo. Gergaja. Gergaja. Paraden hayang nyaho. Asabalan teh cangkang cau.
2: Iya iya. Di mana dah?
4: Tadi payun bulan payun.
2: Wong lian kasoran tapi Citra Yuda cenaya bejana ereh urus gelut ragap. Ih, kitu ai gelut. Bos heula maju. Maju. Sagarupa ge rumah ge jeung lilingeran atuh. Hayo lawan maju. Sok. Bukana mah ulah eleset.
4: Ulah.
2: Usik seutik gerakan roba.
4: Gitu.
2: Canaya beja na Citra Yuda eleh urusan gelut sagarupa ieu teh nya. Usik seutik gerakan roba. Naon oge lamun kana atuh. Tuh, sok ae maju. Ah, ati tuh. Maju, hayo atuh. Iya, maju.
4: Percaya teman-teman.
2: Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah!
5: diurut labuh dina ojeng.
4: Nyamot diurut labuh dina ojeng, waduh.
2: Baju.
5: Agun.
4: Tah. Tah. Loh, rek tak ni. Abah. Kuring asuhi.
2: Molotot sia.
5: Entuk liur.
4: Loh, liur. Disukan teh moromos.
2: Lek diteruskeun. Atuh sia.
5: Assalamualaikum.
4: Kadieu budak ngora mah udah punungan. Kadieu paraden.
5: Naon rupa ge kudu make jeung lilingeran lamun huntu diheulakeun. Karaos.
6: Jago mah kaluarna oge make jeung domba nini. Kumaha sama bejana?
4: Ah, kabur pelan.
6: Kabur. Ah, moal teu kitu. Moal teu kitu da urang astina mah leuwih pikir hawa rabiwir. Digawe manuk ieu keneh nuk ieu keneh. Tiba heula Gatot Kaca. Tarik sakitu.
4: Pikiran bulan tarik teh.
6: Kasela bintana kadengena tah. Penting mah samat we ka indung nu ngandung bapa nu ngayuga sakitu jelema mah.
4: Saya.
6: Ta akin ini buyut bau jangawareng atuh ka bapa dalang Asep Sunandar Aladina. Doakeun. Ya leungeun uing nu kenca mun dipake neunggeul ngageuleuyeung ka rumah sakit.
4: Aduh, paur rumah sakit.
6: Percanten, teu deuk percaya kumaha. Sakit manehna. Leungeun uing nu katuhu ngageuleuyeung ka kuburan.
4: Aduh.
6: Cing Nyobi.
5: Waduh. Nyobi sana euy.
6: Pocakan.
2: Sok.
4: Tebi.
6: Ya. Asa diusapan ku nu geulis.
5: Waduh. Wajarkeun asa diusapan ku nu geulis cenah. Woi.
2: Sing mecakan ta nu ka kuburan.
5: Waduh. Wah.
2: Buka.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sanes teh sono mari bade teras de nyepitan permios.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya teras kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes ini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Pemirsa kumdang pribadi atas nama

Rombongan Giri Harja II anu dipimpin ku Bapa Dalang Kuanje serta calon Bapa Dalang Daraskeun Garapan Anak Kumarki perlu kasambut sunat kelampa patali ayo kinturan lagu sumping nati aatin miwa tetehitin dikintunkan kanggo ka abah ka keluarga besar pesantren Rindu Alam tekantun ka Bapa Muhari Tisra Bintana Bapa Asep Sunandar Paderi Ti Ubru dupi lagu nu kapundhut kumantenna di lagu patepang sono wilujeng ngadangkeun.

0: Rajagat wayang-wayangan Rajagat Pramudita.
1: Ya.
0: Gatut Kaca Nida. Aku dek jajal Kelijayan Nida. Seniajanu bisa ngukir langit ngama bentang aku rawedi.
1: Dok, iya.
0: Dipasakakan selah bertulah ke sana.
1: Selah.
0: Selah artinya batu.
1: Bertulah.
0: Bertulah pengujian.
1: Kencana.
0: Kencana mas, seniajan bobot semua serbu kati. Orang dadamu, wih, bukan selamat.
1: Dok,
0: tangan kang kiri digebukin kena cai ngegolak sekaligus ngegolotrok.
1: Yok.
0: Lengan katuhu dibabukin kena batu ancur jadi koral.
1: Loh pasti.
0: Dimana ya ilmu diamat sukat sulan jana curing cincirin setan cingkaro jayak genar wocing cerawo. Loh. Satu marah satu mati. Ada gila. Gatot Kaca Nida. Matsuah. Kaca. Perang tanding. Gatot.

0: kamar mandi. Ya gara-gara luar biasa.
1: Nih, ya. Hatu, nah lu jadi marikalan kawan.
0: Cing, adili kesan. Di mana-mana dia karibat.
2: Padmanegara. Padmanegara. Naon gitu.
3: Dun Gusti tiwas ayah kajandela. Raden Gatot Kaca dikepung waktu di Boya Mangga pulang kurawa.
2: Ay.
3: Dipake kasempetan.
1: Anger,
3: taman.
1: Lau deh, punten.
2: Tiwas, sudah mangga tinggal.
1: Cek mangga kita kira-kira. Saban si eta ayah sok nyangka kacauan wae jeung kariweuhan wae mangga tinggal. Gotongan-gotongan mas bisnis kemarin sing diawur-awur tak si kurang ajar. Ayah kageuleuh naon, ayah kangewa naon.
2: Diawur-awur kumaha?
1: Diawur-awur?
4: Iya.
1: Mimiti gelokna deh. Poh!
4: Si Gatot Kaca gantung di jenggala mandi.
1: Upami teu digantung si Gatot Kaca teu dihukuman pati, silakan ya. Ngotoran ka Anger teu hormat ka Anger. Daya ajen Anger kunu kitu. Kakolo tepi ka ngaleuk sirah. Aduh. Aloh.
4: Di mana-mana nyin kakak coba.
3: Minta supaya Pan Negara datang hadir.
1: Ya keamanan di kumaha itu namanya gitu.
4: Kau lete kasarean.
1: Coba. Mun kana hees.
4: Apun gitu.
3: Alasan.
1: Jek mah oge nguningakeun si Gatot Kaca nyin pucuk tijirang ngawur-ngawur gotongan-gotongan anggir. Gera mah gak tingali. Tingali babat sakene.
4: Dan tangkap siap.
3: Tangkap. Dua-dua nana semah Jaya Rata dan Kaca tangkap. Bawa langsung ke keraton.
0: Bawa. Bawa.
1: Ya pita kini nak ke mana wae?
0: Allah. Tunggu wae balitung di persidangan. Kaulah saksi mati tinggal Kaca.
1: Saksi nama mana?
0: Jam 11.30 aja nyeritakan tadi ini. Minap ke potongan-potongan kakak pura luar.
1: Saha?
0: Anjir.
1: Gimana?
0: Anakun harum lagi dulu.
1: Nantinya
0: pelan. Nyaote. Eish. Lalu.
1: Pasok ijanan.
0: Aih. Lain di perintah ngawur-ngawur potongan-potongan saha. Dipitakkan kakak biasa.
1: Tuh.
0: Mula tuh.
1: Pasok ijanan.
0: Aduh.
5: Aku,
0: jangan aku. Eh, kasur rambut dari kebukaan, mau apa? Itu gila, no?
1: Nah,
0: enak. Sakit-sakit, Samsu.
1: Tapi.
0: Iya, mau benang kasawo. Nasina pemerintahan di Asina. Hukum dijual melikin. Tung-tung na pemerintah dari Ajin. Dan hukum dijual melikin bisa dijual karena 5,000 sarebu.
1: Ayo.
0: Ulang dia mah ketapin hukum. Wajah na Ajin bakal diadili hiji. Pak Kapua, nujir kita.
1: Senang karena goreng dia goreng butuh.
0: Dulu goreng yang mau terus terus kita juga. Nah, kurang dia masih lulit hati nanya.

0: Bab menegaranya gemaci kidang kencana watakipun saat zaman witamah kerbah sepisan penas di jera tadi pun duduk tangkrak bengkang syahidah
1: Yunus
2: sangatkan kangen resna ia bakal diadili dua nana ia mangkelu bakal digantung sakurang-kurangnya ia
3: saya lain baik Jayarata lain baik Gatot Kaca anu bakal diseret ke pengadilan anu bakal ditimbang hukuman tapi anjeun ge biang keladina wayana
4: ngomong gitu tukang HST ya
3: kaula ngajawab sarete ka anjeun tapi ditu mah lain deui keur anjeun teu aya hak mariksa ka kaula sabab kaula teh ti angkatan bersenjata anjeun mah semah sakawasana ge semah moal di kaluhuran pribumi punten nyebut HS teh keur ka anjeun teu kudu panjang lebar jawaban sok anjeun mah semah ngan kaula nyaho anu ngatur kana ieu siasat iwati anjeun
4: Eta ngomong tapi kada eureum-eureum ngatur siasat kumaha ngatur siasat
3: anjeun nyaritakeun ngagebugan kasur tadi anjeun nyaritakeun tebar urusan melak pare tapi kaula ngadenge ieu lain ceuri katel ieu wayahna diseret ka pagar ay
5: punten
3: emang jahok parotok beh sigal beh sigal tenang mak payun mak cacau itu mas sebuah mak satu juh mak kan kurang kene ayah baik sini ya ayah

0: 영원한 것이로라 하. 아니, 하푼튼 가라카 프라고 푼튼. 가고 살라 따야 학비끝나 호쿠만 가라카사. 답이 가도 가사, 세마 하울라. 하울라 아니 아야 학비끝나 호쿠만 가라카사. 리도리도가 미도리도가 미도가. 좋아, 바쁜 가라, 멘트 스파이 다탄. 사쿠 카와나.
1: 유타만한 건 모로르웨.
0: 해수아이 아주라.
1: 아무튼. Sudik rasaring ati lamun siga tot kaca teu digantung hirang gara.
0: Kakara sugema mang lamun ieu manggeluk di hukuman pati ieu. Bade dihukum gantung, bade dihukum picis, nyangakeun bobot pangayon timang tarayuk awnyukin anget. Nyangakeun.
1: Nyangakeun kakurang ajaran isi jahat ieu.
2: Aye hukuman. Teu sori aye. Dihina kun kitu.
0: Panuhun ieu baranten ulah disarengan ku nafsu. Dina salbeting urang badan ten opat sosok di karaton tengah duga sereng tengira yen bakal ayah kejadian okul pekaran tati antawis tamu sereng tamu di luar.
1: Iya.
0: Campelak na tengah jen kuasain kabatara tasi penyu. Punten helaman ulah sasauran punten. Dina ayah kejadian tekiran sereng telangkung bakal timu fitnah kadiri kaulah. Sasat kaulah te pribumi. Atuh kumari gitu hak pribumi. Pikeun ngamankeun aprekawi sidik ku buktina waspada kunyatana. Saha nu salah? Saha nu bener? Alah, aye mah teu kedah make di paros kitu. Teu kedah di paros kitu. Sagala saena mah imah kari ngagawing, kari ngagantung ieu mah. Kari ngagantungkeun ieu mah. Teu gampil mah. Teu gampil ngahukuman manusia. Kana dumasar kana katangtuan hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi.
3: Saksi mang seueur. Buktosna pun anak aswatama nomor manakeun ditanyakeun Gatot Kaca naon eta sabab anjeun make ngawur-ngawur gotongan-gotongan yeuh jekok nonjok aswatama jekok yeuh jungkel we ka balong
4: balong ubruk teh jero atuh
3: dugi ka ayeuna pun anak ngageuyeungkeun diteungeul ku si Gatot Kaca sok we adil nu kitu henteu.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Mohon sarang-sarang nam bianteu mah?
7: Sarang Ibu Yaya.
6: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
7: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
6: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
7: Tos saeb sabotol.
6: Sabotol. Panyawat anu karaos?
7: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
6: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
7: Mohon.
6: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
7: Entos sehat.
6: Entos sehatnya.
7: Pas
6: lungsur.
7: Kantun rematikna salit.
6: Rematikna salit
7: sareng radang pinggulnya.
6: Radang pinggulna
7: mun.
6: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
7: Mohon.
6: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
7: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
6: Sabar kali sadin teu ngaleut?
7: 3 kali.
6: Sabara tetes tah?
7: 6 tetes.
6: Berarti anjing
7: siang sareng wengi.
6: Wengi we bade bobonya.
7: Mohon.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8068-6860
9: Meni rajin kekos rekan waye.
10: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
9: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Tah, iya ce. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
9: Tetes mata naon, iya tes ce.
10: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
9: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
10: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
9: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
10: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
13: Bisa FM.
0: Dupi masalah nu pasti ieu teh naon?
3: Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan babantunan ti Mandura. Mangga tubuh tosna Mas Inten berlian babaca kene. Mangga, mangga kuninga.
1: Oh. Masih kene babaca.
0: Oh, kitu.
1: Utami ini parios bae.
14: Terido lamun si Gatot Kaca teu dihukum gantung.
3: Nyuhunkeun supados dihukuman nu sadiralina. Naon hukumanana? Iwati hukum pati teh si kunyuk.
15: Eta bulan
3: teu ngajen. Dihormat.
15: Iya, iya.
3: Salira teh batara nu didama-dama. Salira teh batara nu dihormat. Nah, isuk kunu kitu. Alah, alah.
0: Tenang, paman, tenang.
14: Paehan geus da.
3: Teu rido lamun teu dipaehan mah. Sabaraha pangajina teh miliaran ieu?
0: Oh, jelas satu bulan. Sidik kedah ku bukti waspada kedah ku nyata. Hapunten. Kaula mah waragasik ngahukuman tanpa pamariksaan.
15: Nah, geuning kitu tangkulan.
14: Barah naha kajeng dipariksa deui?
3: Teu kana dipariksa deui, tapak itulah cak tingali.
0: Memang hukum nangtukeun bisa na dihukuman dumasar kana sidik bukti dina salahna. Katantuan anu pasti. Hiji pangakuan, dua saksi, tilu bukti.
3: Kakuatan ku lacak sareng raratan. Lacakna teu tibageur wae di mana-mana nyeun kariweuhan.
0: Leres. Tapi teu tiasa kitu bae. Ieu nagara teh hukum adil. Teu gampil ngahukuman tapi kedah ngalangkungan pamariksaan. Raka Prabu sareng kasepuhan oge para Kurawa ieu tamu saraya. Gatot Kaca oge semah. Kaula pribumi.
3: Anu hak pikeun mariksa.
0: Salah ceuk salahna, bener ceuk benerna.
3: Da ieu teh saksi teh seueur ieu.
14: Loba saksi.
0: Teu tiasa kitu bae. Tapi lamun pangakuan teh acan aya. Bade kumaha kaula ngahukumanana?
3: Ya kitu sae atuh, kitu sae. Kade ulah pimpang ieu awas keamanan ieu.
15: Kade ulah.
14: Coba pariksa.
0: Coba minta supaya tertib ieu masalah pemeriksaan. Diaturkeun ka para tamu saraya. Ulah aya nu sasauran lamun teu ditaros ku kaula.
14: Iya, iya, iya.
0: Sae, sae.
14: Wiring.
0: Punten. Sacara di persidangan ieu pemeriksaan. Kaula selaku jaksa apa priumi? Sidang bakal diungkap.
3: Ya meni keung bisa. Keung ingat mangker bodak basa mau hayam hari kaki. Disidangkan di RT hari kaki.
0: Sidang dibuka pemeriksaan bakal ditangtukeun menta supaya Raja Jajatra ngalih ka payun gesan disuhunkeun katerangan.
14: Bidahe.
3: Ngalih ya, tenang. Tenang, tenang. Tenang.
0: mepet bayu tujuh lengka. Samat gamarkeun dina batin ngaran mang Samat dor dor dor.
1: Dik.
0: Sok tenang we, tenang. Jago kotok sia. Awas pegat di pengkolan ku Asih Atama. Dendam Asih Atama teh ulah lawara atuh.
1: Coba bari ha.
0: Pamariksaan bakal dikawitan. Punten soyogi kanggo Raja Jayata. Jawabanana kanggo disuhunkeun katerangan. Sobi nyuhunkan keterangan naon sabab anyun okol bengalan pati jeung kertas.
1: Kok?
0: Ngere, kalian ngere.
1: Sakawit kaulah nampi laporan. Ayo ngalaporkan jeung Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan di Payunan Gapura.
0: Kumaha saparantosna anyun narima laporan rupi kitu?
1: Lajeng dibukteskeun ku kaula sidik kubukti was pada kunyata gotongan-gotongan eusi na mas inten berlian babacak.
0: Tuh. Cobi, sakitu ecesna. Punten mah, punten, punten. Punten ka pamandasi ulah sasauran lamun teu ditanya ku kaula punten.
1: Cicing, aki-aki teh cobi suai atuh ieu.
0: Cicing. Ah, bilih kirang jelas kitu. Bilih kirang jelas. Kitu mah sih di ekolot mah ngeceskeun.
1: Wah, ai.
0: Ah, geus atuh mang mau ngomong deui geus. Saparantosna bukti mas bisnis kumeringsing inten cuman tanpa baca kumaha tindakan rayi
1: lajeng eka ulat nepungan Gatot Kaca barang ditinggal mas bisnis kumeringsing inten cuman tanpa balatak babaca
0: keterangan
1: dina waktu si Gatot Kaca dek asup ke kamar pertamon politik ulun si Gatot Kaca najong gotongan-gotongan lajeng turubna di sasaat.
0: Dwi karat ya cek mang oge. Okay. Kepunten mang, tadi kaula nyarita ulah sasauran lamun teu ditanya aku kaula.
1: Cicing ya kaki teh ngeruih wae we.
0: Aduh rara-rara teh cek ngomong teh wong lah. Da mah ge fungsi jadi jaksa ari teh. Barang 3 bulan kan kaburu bisa ulah teh.
13: Eh meureun atuh.
0: Saparatus teh rajin nempo babacak gotongan-gotongan kumaha?
1: Lajeng kaula ngadungkapan Gatot Kaca.
0: Kumaha didatanganku hidup aku salira Gatot Kaca?
1: Ditarosku kaula Raden, naon masalahna hidup tepi ka tega ngawur-ngawur babawaan tiasida.
0: Kumaha jawaban Gatot Kaca?
1: Gatot Kaca tibatan ngajawab karakan ngirimkeun panonyok ka kaula.
13: Geuning kitu.
1: Kaula ngalalepkeun awak ka handap. Tapi nyampeuk suku Gatot Kaca najong ka duh kaula. Kaula nangkarak bengkak. Sadumuhun ngadua kali kayak kasep, sabar, sabar. Gua minta keterangan naon alasan hidup ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Jeprot nampiling ke kaulah.
0: Loh, Asih Atama huntu na dua coplok cek mau ke.
1: Cicing, cicing, cicing, cicing.
0: Jempe lagi di rumah sakit kene. Saku calana soek.
13: Hei, paul.
0: Kumaha saira saparantosna kadua kali narima serangan di Gatot Kaca?
1: Ya kaulah teh dihina-hina ting mah tudak kolot. Dibales sapanajong derwe okol bengal pati.
0: Jadi yakin Gatot Kaca ngawur-ngawur?
1: Leres. Edan.
0: Jelema reueuh jeung geus teh. Hei, nya. Keur forenges teh. Ah, rinat garong aja da.
13: Garong wadolna kan.
0: Tos, cekap sakitu. Mungkur.
1: Bulur-bulur.
0: Ya tepi ra cek mau ge.
13: Bubeni.
0: Cali, cali. Supaya Gatot Kaca pinah hareup.
1: Pinah jahat.
0: Pinah garong.
13: Om, soknya.
0: Jadi gua e.
1: Pangapunten.
13: Yo atuhni.
1: Jahat.
0: Tos, tos, tos. Raka Prabu teh aya hakna hukuman. Iya. Nu kawasa kaula nu mariksa.
13: Yo,
0: kade mari.
1: Kade mari.
0: Rada dongkol yang calogog gitu.
13: Ya, enggak
0: lah. Yang cilup. Tetua terdosa asata mader di bongohan si kunyuk.
13: Bongohan, khawatir.
0: Kumarinas di lemah mah.
13: Ya,
16: tenang, kasih tenang.
17: Gatot Kaca bakal diperiksa ku kaula.
16: Nabi.
17: Sadia Gatot Kaca diperiksa. Kua.
16: Soyogi.
17: Menta dijawab nu sabener-benerna.
18: No.
17: Cek beureum-beureum cek hideung-hideung.
18: Hmm.
17: Sok, untung loba pringkran.
18: Tong.
17: Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan ku urang Kurawan. Mas Picis kumarincing inten jumanten. Narima apan teu Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
18: Jumi, jumi ulah.
16: Henteu. Daon. Daon. Jawab gimana?
17: Coba eta meni capa nyebut henteu.
18: Mohon kulan.
17: Si bangsa sia.
19: Cing benar.
17: Maka jeung henteu nanti meni cek kirim-kirim. Alah, alah. Dasar penjahat.
18: Nya kulan ah.
17: Sakali deui Gatot Kaca narima dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
16: Henteu.
17: Henteu.
16: Henteu.
17: Sangeusna Gatot Kaca dituduh kitu, kumaha kajadian?
16: Kaula teh bujing-bujing seuk ngawur-ngawur. Nyabak ge henteu ngan ukur ninggal.
18: Hmm.
17: Yakin aya gotongan-gotongan di jajalaneun?
16: Dua gotongan katinggal.
17: Sangeusna Gatot Kaca nempo eta gotongan terus ka mana?
16: Ka kamar tamu paliti kulon.
17: Naon kajadian?
16: Gararet ka tukang gotongan-gotongan tos babacak. Lajeng kaula lebet. Barang nuju aya dilebet jalme cing carorowok. Yen kaula dituduh ngawut-ngawut gotongan-gotongan.
17: Kumaha sanggeus Gatot Kaca keur aya di jero?
16: Datang pamana Aswatama, Dumarsa, Citrayuda, Citrasoma.
18: Ulah.
16: Sareng Eyang Guru.
17: Ya, ai Mang Mama remanakeun ka nya teh nanya, ya poroto teh ka mana? Tos tos tos. Ulah sasaluran mun teu ditaros ku kaula. Aya amut dan hilap ku dan hilap.
16: Cici ngarawi bae agak gini ah.
17: Dek naon Aswatama datang ka tempat hideup?
16: Kaula ditodong kedah ngangkeun ngawut-ngawut gotongan-gotongan.
17: Di aku apa teu eta tuduhan?
16: Ditolak.
18: Hmm.
17: Kumaha sanggeusna Gatot Kaca nolakkan eta tuduhan?
16: Lajeng kaula digusur kaluar.
17: Kusaha?
16: Ku Aswatama. Kaula diteungeulan ku Aswatama.
18: Yo.
16: Ya kaula bela diri. Lajeng dikoroyok ku para Kurawa.
17: Coba. Geus lain-lain pengakuanna teh. Aduh, dasar bangsat. Ada mah bener ngaku na lamun dihajar geura mah. Hanya ka Aswatama geuring.
19: Acan diricik.
16: Ngeruwi wae. Cici.
19: Ya wae ngar bibirna ka.
17: Tahna da launan ngomong di. Sakali deui Gatot Kaca narima kana tuduhan-tuduhan.
16: Henteu.
17: Entah kuhentena nyacek nyana Gatot Kaca saha nu bisa dituduh saksi.
16: Aya.
17: Aya saksina.
16: Aya.
17: Saha.
16: Keamanan.
17: Keamanan nu mana, nu mana, nu mana. Nu mana.
19: Keamanan nu mana jahat.
17: Jahat nang siya.
16: Keamanan nu mana. Paman Padma Negara.
17: Tuh. Jira mahe es.
19: Yang ada sare keamanan dah.
17: Bisa ditunjuk ku anjeun jadi saksi.
16: Biasa.
17: Bisa diperiksa.
16: Biasa.
17: Benar.
16: Leres.
17: Mundur.
18: Sok mundur.
16: Mundur.
18: Sok.
17: Hadiah.
18: Aduh. Ai. Oh.
17: Setan sia. Hanya kalah suatu sama gering. Mun sager di Suriwa juga.
18: Aya bahan sama ya.
16: Cing, pariksa saksi.
17: Sok, saksi parios. Kada saksi ulah dendek topi sok.
19: Ayo saksi mata.
17: Kahareup, pan bergara. Soknya sok, warning.
18: Tak ini ya.
17: Saksi tiga tahun kaca bakal diperiksa. Gatot Kaca nunjuk saksi ke Andika Pernyara.
16: Leres.
17: Narima partner negara dituduh saksi ke Gatot Kaca.
16: Lampi.
17: Narima.
16: Lampi.
17: Partner negara narima jadi saksi di Gatot Kaca. Nyaksian Gatot Kaca ngawut-ngawut gotongan-gotongan.
16: Itu. Itu.
17: Loh. Sekali lagi. Nyaksian partner negara yang Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
16: Itu. Lu benar. Itu.
17: Ya, saksi sing benar ya, ulang negara kopi ya.
16: Cek berum-berum, sekidang-hidang.
17: Kayak itu, saksi pandai, tanya itu nyaritakan HS tadi.
18: Aduh,
17: kok aja? Cukerti. Tadi nyaritakan HS, enak bisa nyaksian ke Cukerti.
18: Hah?
16: Cici.
17: Padma negara nyaksian Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
16: Itu.
17: Nah, nu ketemu panjen.
16: Satusnya kaula mernahkan tamu di Palisti Wetan di Astina. Lajeng kaula mernahkan Raden Gatot Kaca. Terus mung kaula kajaman heula. Gatot Kaca di Payun. Katinggal satusna kaula di jaman Gatot Kaca leumpang mung ngareret bungkul.
17: Kana naon?
16: Kana gotongan-gotongan. Turuy di abut-abut, bujeng-bujeng di abut-abut lirem genteu nyabak genteu.
18: Iya,
16: ukur ninggal bae.
17: Naon katingalina ku anjeun?
16: Gatot Kaca asup ka kamar pertamun.
17: Katemu gotongan-gotongan babasak
16: kanteunan.
17: Nu katemu ku anjeun saha nu ngawut-ngawut?
16: Anu ngawut-ngawut gotongan-gotongan teh rajreng tina benteng aya tiluanana.
17: Saha nu katingali?
16: Nu katinggal ku kaula beungeutna langkung ti Payun Gumareksa. Lajeng Citrayuda. Meudeh.
17: Kakek jeung anjeun nya ya saksi teh ya nali nur ye.
18: Aya bahak nu urang.
17: Tuluy kumaha sanesna ku anjeun katempo eta kejadian?
16: Lajeng loncat tina benteng gotongan-gotongan di buralukeun lajeng disoekeun turubna diaut-aut. Dibabacakeun Mas Inten.
17: Kusaha?
16: Ku tamu ti Asina. Lajeng cing cerowok gotongan-gotongan diaur-aur, diaur-aur. Kusaha? Ku Gatot Kaca. Kitu nu ka kuping ku kaula.
17: Jadi pasti nu ngawur-ngawur teh Gatot Kaca.
16: Sanes.
17: Saha?
16: Urang kurawa ti Asina. Wajah.
17: Iya saksi teh jahanam ya.
18: Nah eta.
17: Nya urang dieu mah fitnah unggul da cek mangga. Dah saksi nanti ngek topi deh.
18: Yang jelas.
16: Kenan.
17: Cari, ulah sesa orang namun ceritanya aku kau lah. Coba, naon nu kadenge, naon nu kasaksi, saat sana gotongan-gotongan di awur-awur, suben ayah pengalaman.
16: Kantenan ayah.
17: Naon?
16: Kau lah. Satu sudah merenahkan tamu tiang aslinya. Lajeng nuduhkan ke Gatot Kaca supaya di kamar tamu oleh tikulon. Udah. Barang kaula bade merenahkeun Gatot Kaca katinggal kala luar deui tamu-tamu ti Astina. Nu di sesepuhan ku ieu kasepuhan.
17: Loh, naha maksudna?
16: Istirahat hanapeun samara. Dirinya ngobrol. Kaula kaketayepan api-api ngaliwat. Nganu ka kuping ku kaula. Gotongan-gotongan supaya dipindahkeun ka gapura luar. Di mana Gatot Kaca ngaliwat kedah diawur-awur.
17: Cuk, nya, nulain lain atau nya.
18: Mohon.
17: Saha atau nunggu bro?
16: Kirang langkung lima jalmi.
17: Saha hiji hijina?
16: Jaya Rata, Aswatama, Mayun Kaitu, Jaya Rata Mayun Ngaler, Dumareksa, Citra Yuda, Citra Soma.
17: Tului.
16: Alih dia kasepuhan.
17: Kasepuhan mana?
16: Iya.
18: Nah, no eta, lah.
17: Nah, kek. Irah aja.
16: Ayo waktu sedina hanapun palem, tebu sebelah saparapat.
17: Nya. Eta teh istirahat teh ngangin.
16: Leres.
17: Terus kumaha?
16: Saur kasepuhan. Di mana Gatot Kaca asup ka kamar tamu ngaliwat gotongan-gotongan ratus aya di gapura. Dua gotongan kubibirakeun. Terus dari mana Gatot Kaca ngaliwat asup ka kamar tamu eta gotongan-gotongan kedah dibabacakeun. Diaur-awur.
17: Kusaha?
16: Kuat Kaca.
17: Cik saha eta nyarita kitu?
16: Sur saur ieu kasepuhan.
18: Tapi ni eta keneh
16: ulah.
17: Ke anger ke. Ulah wara persanyan ngere. Ieu jijian anjeun.
16: Bah kuyak akhir.
18: Nya ah.
2: ke kanan. Eta mangga supaya jalan ieu teh ieu teh pindah bae ku hat.
16: Calik-calik jam 11 saprapat. Kapan kana waktu ngaliwat di belah ditu aya kode. Padahal geus kadenge nu kudu awur-awur teh gotongan-gotongan, tapi ieu kasuhan mengkolkeun carita karena ngawur-ngawur pare nya dilakeun tebar.
2: Eta.
16: Jadi tebar ulah bubunukan. Sakitu nu ka kuping.
2: Ceuk saha?
16: Saur ieu.
2: Alahnya. Goblok sia.
16: Iya.
2: Kayak ulah-ulah bae sia aya anggeunna kumaha ieu. Cing gempreng subaha oge.
16: Saban-saban.
2: Ah dararang kieu wae urang mah ieu saki mah jejeunan ieu.
20: Sarulit.
2: Kekanan anjir, dengan amang ieu.
21: Naon sobi mah mere kasepetan kaula?
2: Nyuhunkeun kasepetan.
21: Sae. Naon?
2: Tadi Mang nanya ka Panegara nyaritakeun HS. Ayeuna nyaritakeun kitu. Jeur ieu Mang.
20: Hayeuh, ieu.
2: Kapan tadi ditanya ku Mang HS?
21: Bener nu kadenge.
16: Tuh.
21: Naon sabab anjeun tadi ditanya teh nyaritakeun sare?
16: Lah. Usaha.
21: Upamandrona, tapi ayeuna bet beda.
16: Ayeuna mah nu Marios teh hakna salira, ai tadi mah tamu kawasamana pribumi sareng tamu.
20: Ieu, ieu.
16: Aki-aki ieu.
21: Teh ulah wara pare saya. Hayang.
16: Noh.
21: San. Ieu lemah teh kulit ati kabeh.
20: Ya bener ah.
16: Geus geus na geus geus di mana-mana aja kolot teh.
21: Ke ke ke ulah wara pare saya angel.
16: Cicing lah.
21: Ke, punten. Kumaha sanggeusna kadenge kitu?
16: Lajeng kaula apa pingaliwat. Panasaran kaula balik deui. Dina perlu balik deui. Gatot Kaca gusur kaluar. Kada diteungeulan.
21: Kusaha
16: ku para Kurawa.
21: Ceuk saha eta?
16: Sun. Anu ka kumaha? Sauri ieu keneh wae.
20: Kuni nya. Eta keneh wae.
21: Perlu saya mama di kana angkutan kota ah.
20: Benar kulah. Makanya.
21: Terus mah
16: dina perubah kaula ngaliwat. Gatot Kaca kada digebugan marukana teu ka kuping.
21: Tabu suara teh kejadian
16: 11.30. Nya mengkokeun carita salah memuai kasur kada digebugan sebab kuman-kuman aja tumila-tumila pararae.
20: Tunggu nih, gitu tak kulan.
16: Tina mengkokeun carita tina ngagebugan Gatot Kaca terus ngagebugan kasur.
21: Cek saha?
16: Cek ieu keneh.
20: Eta keneh lanjut nih.
21: Ya mannya kolot nu dilelekeun tah.
20: Mohon
21: jadi kesimpulan kumaha?
16: Gatot Kaca dipitnah. Malulu ieu politik kasepuhan Marasidrona. Kitu nu ka kuping gua ulah.
21: Geus. Cukup. Sidik ku bukti waspada ku nyata yakin ieu teh fitnah Kang Kaca.
16: Leres.
21: Bisa diangkat sumpah.
16: Wallahi.
21: Halus. Sidang ditutup kalepatan aya di pihak Kurawa. Tos.
20: Begini, gitu tak ulah.
16: Nah, atuh kaki jadi. Coba deh.
21: Hah, fitnah imang ger. Terus mundur.
16: Salam, salam.
20: Ah, gue dah. Halo, ya, gue ya.
21: Tos. Paman, paman, udah sekali-kali.
16: Geus, kalau keluar gitu di mana-mana aja kayak gitu.
21: Ke, punten, punten, punten, punten.
20: Aduh,
21: tengenah, mah.
20: Nah, benar yang tengenah, mah.
21: Punten, akhir. Aya naon?
2: Mang teh korot.
20: Dok.
2: Mang teh korot. Gelar ti teh di dunya dua, Batara sareng Danyang. Angger sareng Kunma. Angger deuk percaya kana tuluh anu kitu. Ieu tasbih naon ieu?
20: Cacing.
2: Ieu tasbih.
20: Dok.
2: Mang teh wiku, mang teh panita sapetang tukang nyaritakeun ayat jeung katerangan, tukang nuntun jelema anu poekeun. Piraku mama teh nyeuh mah kitu. Moal aya dua dorna anu solider kalawan ngegerakeun ilmu. Culik mah geus mencapai kitu. Air deuk teh ganuduh ka mang.
21: Oh. Janten mah teh tetep nolak.
2: Mang kada sumpah kumaha? Ieu mah lulu pagawean saksi. Tadi ditanya HS, enak ieu. Jadi yakin ieu pitah ka mang ieu.
16: Duh. Ngawur-ngawur.
21: Ieu juga bro.
16: Tebar.
20: Noh.
21: Ke, ai mang teh tetep nolak.
16: Ngeus, ngeus, ngeus.
2: Teu ngeunah.
20: Nya.
2: Kolot mang geus.
20: Pasti ulah.
2: Kolot geus teu budak era deungeun-deungeun mikayung-yuna ieu dipitah bareng kieu. Teu ngeunah aing.
4: salah.
6: Tenang lo, kawe. Ngorot.
22: Iya, iya, ngajeng ngake, iya.
6: Ngajeng ngake, iya.
16: Karawas ambeien berinya. Oh, tiras ngawur-ngawur.
22: Iya, ngajeng ngayuan. Kira-kira aku akhir deh, kaya.
21: Hei, terido, mal. Mang nampi karena iya keterangan di pemeriksaan saksi.
6: Ya, ini saksi anu. Nyira kaget, Mang. Pitah, Mang. Mang minta naik banding supados langsung ke Jaksa Agung Yamadipati di Sawarga Manik Loka.
23: Beres.
6: Kakara rido lamun diperiksa ku eta. Dewa mawas pada.
23: Benar.
6: Benar. Yo yo yo yo kain ge.
23: Loh, benar Mayang.
6: Bayar dorna tukang sirik, bayar dorna tukang pidik. Iren pada sirik dudupak-lulupak.
23: Duh.
6: Iraha mang kabejakeun soga gorengan jelema.
23: Sok iraha yur ngayur soga
6: gorengan. Cicina.
21: Okay. Nah emang kersa lamun sidang di Mahkamah Agung yang Yamadipati.
6: Sok, sok.
23: Bener. Ya
6: naik banding. Dewa bak awas pada naik banding ye, Mak.
21: Dewa muaka porong, dewa mua pahiling hukuman, dewa tingali karena utek ati. Laku lampah mang direkam kepada dewa. Tuli mang diperiksa ku Yamadipati tuli ebreh kagorengan mang kasalahan mang kinten-kinten mah era.
6: Nama ka era da tu rumah sa.
23: Bener ayang taun.
6: Mun ke tu rumah sa.
21: Tuli ye mang teh dihukuman digodok di kawasan di muka. Kersa mang diteuleumkeun ngojay dina kawah.
23: Yakin.
16: Kersa ngojay bari aura-auraan.
23: Cing. Aso ieu.
21: Cobi. Lah. Kemana ningeus-ningeus si aki-aki teh?
23: Iya, coba mikir tanya.
21: Atos dihampura dosa nu tadi ngan ulah sakali-kali deui.
23: Iya.
21: Kersa ngojay di kalah.
16: Jawab.
21: Siapa jelema ngeunaan mah rek ngojay atuh.
23: Ngojay aduh.
16: Rek. Lah atuh.
21: Cobi. Saya nama aku eh.
23: Nah, saya gitu.
16: Wah.
21: Aye mah kiwenya ieu nya ieu.
23: Sepatah.
21: Kiwenya sing mangnya ya supaya beres ya. Nyawe lah, nyawe.
23: Geuna jempekeun mah meuli kitu, Ayang.
21: Heeh, di aku mang salah
23: eta. Kitu

0: ceprek terus.
1: Kapegat ku kareuhan kasimpulan netelakeun yen Subadra teh beuk ditanyaan ku
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayin nama parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis, alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Kepada pendengar bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos ke mana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Embing.
1: Pak Embing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawat gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi, gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambi sehat.
2: Amin.
1: Sadayana tambi lancar banyak.
2: Mohon amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM.
5: Peace Radio.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: Penpen,
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini
3: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair.
3: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
4: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes, iya betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya.
3: Punya.
4: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Dan tebihnya pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik tindak bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jadi isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Kalau ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tercan ayah nu cocok nya ku Alpha Propolis sehat nama gitu. Alhamdulillah gini, tos isal ayah puyeng lemah.
0: Alhamdulillahnya Pak, ting sehat wainya Pak nya, kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki itu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

la banque.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanon wae, Bu.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu teh kadoer atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu, ayeuna teu karaos panas teuing kitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: payun sa naman.
1: Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta teh si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadin teteh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan Alfa Propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mese

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya?
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tu ayah
2: sesak napas tu enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadaya nama mamanya ya,
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa proses aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya
3: pak urwe sadinten
2: reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teh Kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA
4: Bukan
5: TSPA
4: Bukan
5: TESA
4: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Tak ya. Padahal nanti panas angin tehnya. Mohon. Jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Rorong kujutan pangin tehnya.
3: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang sena ngalut kumaha tau.
3: Rawas eh.
2: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ador dua dintenya sate ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu nge acananya kan babu acananya.
3: Nya. Kamari meni eh dah tekarawas teh ya.
2: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng reumatik kamari mah sateacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah teh
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejuan asa digerihan ieu teh asa dicocogan gitu
2: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu teh
2: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: kana
3: ieu teh aya namanya tetes meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktosan mangga. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu tiang pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sekian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Sapangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, ka puskesmas, tapi teu asan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngaku naon, Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari?
6: Penpen.
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga
6: iya.
5: Bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lambai teh nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: terus segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana pak ngaleut apa propolis
1: ngadangukeun di kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol geus sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kalau di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we terasa sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atel, tapi ayeuna mah henteu atel gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.

0: Assalamualaikum, Mandawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten Mandawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabara kalina
1: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabita ditaros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on Mandawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawaningakeun insyaallah tunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi,
8: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini kembali Allah hadirkan begitu banyak limpahan nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK, yang diantaranya adalah nikmat hidayah. Karena tentunya dengan nikmat hidayah ini kita mengenal Allah, mencintai ibadah, dan selalu memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang senantiasa menjadi lebih baik, sahabat MK. Tentu betapa banyak orang yang diberikan kekuatan dan juga rezeki, tetapi tidak semua diberi hati yang selalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat MK, selama hati kita masih tergerak untuk senantiasa menghadirkan doa-doa terbaik, masih rindu kepada masjid, masih ingin senantiasa dekat dan juga membaca Al-Quran, sahabat MK, dan masih memiliki semangat untuk senantiasa belajar dan juga menambah pemahaman agama kita, sahabat MK, itulah merupakan nikmat yang tentunya kita patut kita syukuri, sahabat MK. Mari kita jaga nikmat hidayah ini dengan senantiasa terus memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, dan juga tentunya senantiasa menghadirkan doa, memohon kepada Allah agar senantiasa hati kita diteguhkan di atas jalan yang lurus, sahabat MK. Alhamdulillah, tentunya senang sekali di pagi hari ini sahabat Ciar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di waktu pagi yang penuh berkah ini, sahabat MK. Di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 dan juga bertepatan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dan juga hikmah, sahabat MK, dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali membersamai dan juga kembali mengudara untuk kita dapat manfaatkan, sahabat MK, menambah pemahaman ilmu kita. Terus di hari Senin ini pembahasannya spesial berkaitan tentang fikih ibadah tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini juga dapat ikut nantinya bergabung, ikut berinteraksi, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, menyampaikan atensi pertanyaan, dan juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh disampaikan di nomor MKFM ataupun juga nanti dapat langsung disampaikan di WhatsApp dan juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MK. Dosaku mengganti hukumanmu di akhirat. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, dapat Anda simak juga melalui streaming kami melalui website sahabat MK yang dapat Anda ketikkan di laman pencarian www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga dapat Anda simak juga di beberapa media sosial kami yang kita siarkan langsung juga, sahabat MK. Di antaranya di YouTube yang dapat Anda ketik dan juga carikan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Ataupun juga Anda dapat mengunduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh melalui App Store dan juga dapat Anda ketikkan, Anda cari sahabat MK, MKFM.
Terusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio Relay MK Pagi yang juga turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Helof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak langsung melalui 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Hari setiap ketika. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027 tentunya. Menekan di jiwa, tak sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOS IMPD, yang akan membahas berkaitan tentang bagaimana cara sholat dalam perjalanan bagian yang kedua. Insyaallah kita akan simak. Sebelum nanti kita simak bersama sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat ikut ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Harusku memohon. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan juga derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Dari segala dosa yang memburu setiap hari. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id
ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123. Sekali lagi sahabat MK, 085 200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOS IMPD. Kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah mengirimkan atensinya dan juga sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Yang pertama sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang senantiasa mengawali di pagi hari ini dan juga menyampaikan laporannya, siaran radio MKFM terdengar sangat jernih, mencerang dan juga jelas sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga Ibu Citra menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada petugas penyiar radio nih, Masya Allah. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah ikut melaporkan di pagi hari ini melalui Cijantung Ciamis dan juga melaporkan dan juga menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya di pagi hari yang mudah-mudahan doa yang sama juga Allah kabulkan ya Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.

Selanjutnya juga sahabat MQ sudah bergabung juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang di edisi Senin pagi hari ini dari Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik disampaikan oleh Ibu Saprah dan juga menyampaikan salam silaturahimnya dan doa-doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur sudah mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan simak langsung sahabat MQ sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD. Di pagi hari ini membahas berkaitan tentang bagaimana cara sholat dalam perjalanan. Mari kita simak bersama sahabat MQ ilmu di pagi hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Tiada Allah karuniakan kepada kita kenikmatan, nikmat berupa sehat, ya, sehat lahir dan batin kita. Pagi hari kita bisa membukakan mata, bisa menghirup udara segar, dan beraktivitas hari ini sungguh ini adalah nikmat yang berharga, nikmat yang tiada terkira, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat ini senantiasa kita isi dengan dan kita jadikan sebagai jalan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimanapun berada, insyaallah seperti biasa kajian Senin kita membahas fikih, dan hari ini judul kita adalah tentang bagaimana sholat dalam keadaan safar. Mungkin akan beberapa kali pertemuan karena akan banyak pembahasan, ya, termasuk juga nanti kita buka banyak tanya jawab terkait fikih sholat safar ini, karena boleh jadi sangat memungkinkan kita menghadapi perjalanan dan seperti apa sholatnya. Jangan sampai karena alasan perjalanan, situasi dan kondisinya berbeda dengan kita tinggal, lalu sholat ditinggalkan, lalu kita tidak melaksanakan sholat. Nah itu. Nah yang kedua adalah juga selain bagaimana caranya, di pertemuan awal ini kita akan membahas tentang jarak dulu. Jadi berapa sih jarak yang disebut orang itu safar, sehingga boleh bagi seseorang yang melakukan perjalanan itu dia melakukan sholat dengan jamak qasar. Nah, nanti bagaimana cara menjamaknya, bagaimana cara mengqasarnya, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kayak lagi kita akan membahas beberapa kali sesi mengenai sholat safar atau sholat orang yang dalam bepergian ini. Nah kita juga tahu boleh jadi Bapak Ibu yang memiliki putra putri, mungkin anak SD, SMP, SMA, bahkan dari TK ya sampai SMK, kecuali perguruan tinggi juga sudah ada yang mulai libur atau belum, tapi sekolah sudah musim libur sekarang, ya. Artinya libur itu kan saat juga kesempatan untuk bisa mudik, kesempatan untuk bepergian, juga rekreasi ke tempat yang jauh. Nah, seperti apa kita sholatnya? Ya, jangan sampai sekali lagi karena alasan kondisi, karena alasan perjalanan, karena alasan tidak di masjid, tidak di tempat tinggal, lalu tidak menjalankan sholat. Nah, tentu ini yang kurang tepat, karena kita fahami bahwa sholat ini adalah amal utama. Amal yang pertama akan dihisab, amal utama yang akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau dalam kondisi apapun tidak boleh kita tinggalkan. Demikian juga dalam keadaan safar, maka kita boleh menjama dan mengqasar salat kita. Nah, pertanyaannya adalah berapa jaraknya? Nah, sebelum kita membahas jarak ini, kita pahami dulu apa sih itu safar, gitu ya. Safar adalah keluar dari tempat tinggal yang jelas dan nyata bentuknya untuk menempuh suatu jarak tertentu. Sekali lagi, yang akan kita bahas, kita permasalahkan di sini terkait dengan jarak. Karena ketika kita bahasanya keluar dari tempat tinggal, ya dari rumah ke warung juga kita keluar, ya. Dari rumah ke masjid, kita keluar. Dari rumah ke tetangga, kita juga keluar. Tapi apa yang dimaksud safar ini?
Ya, sebagian juga menyebutkan istilah safari ini adalah untuk perjalanan jauh. Nah, kata jauh ini juga relatif tentu saja, karena ya disebut jauh itu juga tergantung, gitu ya. Jauh itu berapa meter? Apakah 10 meter itu jauh? Jauh. Kalau bagi mungkin seekor kucing gitu ya, atau apalagi seekor kutu gitu, bagi kita 10 meter biasa saja. Berapa kilo batasnya? Ini yang akan kita bahas di kesempatan ini ya. Nah, terkait dalil untuk melaksanakan sholat qasar itu, ini menjadi panduannya di mana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 101. Fa'idha darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Ya, ini kalimat safar tadi. Safar itu apa? Bepergian. Kalimat dalam ayat ini, fa'idha darabtum fil ard. Darabtum fil ard di sini diartikan bepergian. Tentu ini menjadi makna secara istilah ya, sebab kata doroba secara bahasa tekstual itu artinya memukul. Wa'ila dorob tumfil ar, apabila kalian memukul di bumi. Ya, maksudnya bukan doroba di sini diartikan memukul, tapi melakukan perjalanan.

Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salatnya. In khiftum an taftinakum alladziina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayatnya sekali lagi terkait dengan kita boleh mengqasar salat ketika kita melakukan perjalanan. Baida darabtum fil ard, engkau melakukan bepergian di muka bumi, kecuali perginya ke langit, mungkin ke akhirat ya, itu sudah meninggal. Jadi pergian kemana saja di sini masih umum sifatnya. Lalu ada pertanyaan, sebagaimana juga sahabat Abu Ya'la mengatakan, kan ini ada kalimat in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang kafir. Loh, perjalanan saya tidak ada peperangan, tidak melawan orang kafir. Perjalanan saya tidak sedang bertempur. Santai, bahkan ya piknik lah, berwisata begitu ya, liburan karena sekarang musim liburan sekolah. Bagaimana? Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Ya'la bin Umayyah ya. Dari Abu Ya'la bin Umayyah, dia menanyakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Inhitum ayyaftinakumul ladzina kafaru, ya, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, tadi ayatnya, padahal sudah keadaan aman, padahal tidak dalam keadaan perang, padahal tidak ada orang kafir yang menyerang. Ya, Umar kemudian berkata, dulu aku juga bingung dengan ini. Jadi Abu Ya'la bertanya kepada Ya'la bin Umayyah, bertanya kepada Umar. Dan ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu tentang surat An-Nisa ayat 101, maka Umar pun mengatakan, aku pun bingung dengan masalah ini, sebagaimana engkau bertanya kepadaku dulu. Dulu aku pun bingung. Sampai kemudian, kata Umar, aku pun tanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lantas beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu bi 'alaikum faqbalu shadaqah. Bahwa engkau mengambil, ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari ya. Jadi mengqasar salat itu adalah sedekah. Ya, adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha 'alaikum, merupakan sedekah dari Allah untuk kalian.

80 itu sudah termasuk safar dan bisa menjamah dan mengqasar. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita masuk kepada, izin saya share screen juga, kepada bab tentang masih terkait dengan sholat safar atau sholat dalam keadaan tertentu, yaitu sholat jamaah ya. Jadi dalam safar itu ada yang dimaksud dengan sholat jamaah, dan termasuk juga ketentuan sholat jamaah itu dalam keadaan lain, tidak dalam perjalanan, diantara dalam keadaan hujan. Ini yang akan kita bahas ya. Baik, Abu Suja dalam Matan Taqrib, kita kenal Abu Suja ini, beliau menulis ya Matan Taqrib atau kitab Taqrib yang berisi tentang kitab fikih ya, di mana beliau merinci itu ya, seorang musafir itu dibolehkan meringkas atau mengqasar salat, menjamak dan mengqasar yang berjumlah 4 menjadi 2 gitu ya, kemudian juga yang 2 waktu salat dijadikan menjadi 1. Ini ketika dari seseorang tersebut mengqasar atau meringkas sejumlah 5 syarat ya. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah perjalanannya bukan untuk melakukan hal yang maksiat. Jadi perjalanannya bukan untuk maksiat, yaitu boleh termasuk dikategorikan yang safar. Tapi kalau tidak, kalau bukan maksiat, maaf, kalau perjalanannya maksiat maka tidak boleh. Ini sudah bergerak PowerPoint-nya Kang Afif atau Kang Dilihat belum bergerak, mohon maaf. Nah, kalau misalkan kurang dari tujuannya safar bukan untuk amal soleh, bukan untuk hal yang baik, atau tujuannya untuk maksiat, maka tidak boleh. Di situ ada safar ya, maaf, ada qasar sholatnya. Maaf. Nah, jadi syarat pertama adalah perjalanan itu harus merupakan perjalanan yang bukan untuk melakukan hal yang maksiat. Jadi kalau perjalanan maksiat maka tidak ada di situ jamaah dan qasar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jarak perjalanan mencapai 16 farsyah atau 4 burud tanpa menghitungkan perjalanan pulang. Ini mengambil pendapat yang mayoritas bahwa 16 farsyah atau 4 burud adalah kurang lebih 80 kilo. 80 sampai 85 kilo. Ini pun ketentuannya memang berbeda ukurannya dengan ukuran kita saat ini yang menggunakan kilometer gitu ya. Nah, maka sudah termasuk dibolehkan menjamak qasar tadi kalau mengambil pendapat mayoritas adalah 4 burud atau 16 farsyah atau kurang lebih 80 kilo. Kemudian yang keempat, yang melaksanakan sholat yang asalnya memang sholat 4. Jadi yang bisa diqasar itu adalah yang 4 jadi 2, yang 3 ya tetap 3, yang 2 juga tetap 2, sehingga hanya duhur dan asar yang menjadi 2 dijamak dua-duanya, kemudian bisa diqasar masing-masing menjadi 2, kemudian juga maghrib dan isya, maghribnya tetap 3 dan isyanya 4 menjadi 2. Artinya yang bisa diqasar adalah sholat yang memang 4 rakaat ya. Kemudian niat qasar itu setidaknya itu dibarengi pada saat takbiratul ihram. Artinya begini, dia bisa niat saya mau perjalanan nih, mau atau dalam perjalanan mau menjamak qasar. Mungkin sebelum sholat pun sudah berniat, mungkin ketika wudu pun niat untuk sholat dan akan menjamak qasar. Namun penguatan niat yang lebih utama adalah ketika takbiratul ihram. Ya, kemudian yang kelima, tidak memakmum kepada yang menetap atau bukan musafir. Maksudnya begini, kalau musafir itu sebenarnya boleh bermakmum, namun tentu mengikuti dari setempat. Jadi misalkan dia musafirnya mengikuti sholat yang 4 rakaat dengan yang mukim, maka dia ikut dulu dengan yang mukim 4,

kapan boleh menjamah itu diperbolehkan bagi orang yang sedang safar untuk menjamah. Ya, menjamah artinya menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu, yaitu sholat zuhur dengan asar, baik dikerjakan di waktu duhur atau di waktu asar. Artinya salah satu dari keduanya sesuai yang dikehendaki atau sesuai dengan waktu dan kesempatan yang memungkinkan. Dan kita tahu ada istilah jamak takdim dan jamak takhir, gitu ya. Jamak takdim ketika sholat dua waktu duhur asar tadi di waktu duhur, takdim artinya dikedepankan, dimajukan, kemudian takhir artinya dikebelakangkan atau diakhirkan, berarti duhur asar di waktu asar. Nah, di sini bahasanya adalah sesuai dengan yang dia kehendaki atau sesuai dengan waktu yang lebih memungkinkan. Demikian pula maghrib dengan isya, ya. Maghrib dengan isya artinya dijama maghrib dengan isya sesuai yang dikehendaki atau yang memungkinkan waktunya. Karena perjalanan, kemudian juga di perjalanan juga kesulitan untuk bisa sholat, maka ditarik saja nanti maghribnya dengan isya, itu boleh. Ya, maghribnya ke isya, disebut jamak takhir berarti. Atau isya yang ditarik ke maghrib, ya, karena sangat memungkinkan di maghrib dan di isya akan perjalanan lagi, maka ditarik ke maghrib, disebut dengan jamak takdim. Dan ketika dan diperbolehkan bagi orang yang tidak safar atau mukim ketika turun hujan. Nah, ini hal lain, gitu ya. Nah, ternyata dibolehkan juga menjama salat dalam kondisi hujan yang lebat. Begitu ya, hujan dan salat tersebut dengan melaksanakan di waktu salat yang pertama dari keduanya. Misalkan waktu zuhur dan asar, gitu ya, dan hujan sangat lebat. Maka jamak takdim. Jadi sholat duhurnya di waktu, sholat asar di waktu duhur, begitu. Yang demikian pun maghrib dan isya. Jadi di waktu yang pertama kalau kondisinya hujan. Nah, dalil menjamak sholat ketika hujan ini, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, atau disebut dengan Ibnu Abbas, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhuhr asr jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak sholat duhur dan asar, ya, wal maghrib wal isya, kemudian juga menjama maghrib dan isya jami'an, ya, maghrib dan isya juga dijama, fi ghairi khaufin wala safarin, qala madzalika kana fil matar, yang saat itu tidak dalam keadaan perjalanan dan juga tidak dalam keadaan perang, gitu ya, tidak dalam keadaan khauf, maka saat itu Rasulullah menjama. Wala wa ma dzalika kana fil matar. Ya, maka Ibnu Umar mengatakan Rasul melakukan tersebut karena dalam keadaan hujan. Nah, tentu sekali lagi ini sesuatu yang sangat jarang, ya, tidak setiap hari kalaupun ada hujan ada waktu atau yang memungkinkan, tapi kalau sangat tidak memungkinkan untuk kemudian kita melaksanakan sholat luar atau sholat berjamaah atau ke masjid dan sebagainya dan waktunya juga sangat tidak memungkinkan, maka boleh menjamaknya. Nah, ini kondisinya memang ada syarat yang harus terpenuhi, ya. Kenapa nggak sholat hari ini gerimis di luar? Ya, gerimis kan tidak besar, begitu ya. Jadi hujan yang sangat besar yang tidak memungkinkan, walaupun dalam dalilnya hujan yang membasahi bagian kepala dan juga kaki itu sudah dianggap dibolehkan. Nanti, begitu ya. Nah, seperti halnya dia perkuat juga dari hadis Hisam bin Urwah mengatakan ana aba Urwah wa Sa'id bin Musayyab wa Abu Bakr bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi kanu yajma'una bainal maghrib wa isya fi lailatil matira ida jama'u bainas salatain wa la yunkiruna dalika. Sesungguhnya ayahnya Urwah Sa'id bin Musayyib dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi biasa menjama atau pernah menjama, ya, salat maghrib dan isya pada malam hujan. Apabila imam menjamahnya, mereka tidak mengingkari hal tersebut. Artinya, ini pernah juga dilakukan oleh para sahabat

0: terdahulu begitu ya. Nah, bagaimana syarat jamaah saat hujan? Ini ada syaratnya, tidak asal hujan begitu. Niat jamaah takdim di sholat pertama. Jadi memang Ibnu Hazm mensyaratkan di sholat yang pertama gitu ya. Jadi karena diprediksi dan terlihat hujannya sangat lebat dan akan panjang, maka dijamak di sholat yang pertama dari dua sholat yang dibolehkan dijamak, maghrib, isya atau duhur asar tadi ya, berurutan atau tartib mengerjakannya. Nah, jadi termasuk syarat jamak itu kita harus tartib. Jadi tidak boleh misalkan di waktu zuhur tetapi asar dulu baru zuhur gitu ya. Nah, tapi harus tartib, termasuk di luar sholat dalam keadaan hujan ya. Tartib itu kan kalau misalkan sholatnya jamaah takdim, tentu saja urutannya adalah tartib begitu. Nah, berurutan tartib dalam mengerjakan sholat, artinya karena sholat yang pertama, berarti kalau kita contohkan duhur dan asar, maka di waktu tartib itu di waktu duhur. Kemudian muwalah, sebagaimana syarat juga sholat jamaah pada umumnya ya, terjadi muwalah. Muwalah itu tanpa jeda di antara kedua sholat. Kalau duhur dengan asar tidak dijeda dulu zikir dulu, tidak dijeda doa dulu, apalagi tidur dulu gitu ya. Tidak dijeda kalau ada sholat jenazah dulu, tetapi setelah salam dari zuhurnya langsung berdiri, ya, disunahkan iqomat lagi, ya berdiri iqomat untuk sholat asarnya. Jadi muwalah, dan ini juga berlaku pada sholat jamaah pada umumnya, tidak hanya ketika hujan gitu ya, di antara keduanya. Hujan itu masih ada dalam empat keadaan ya. Syarat keempat, syarat jamaah saat ketika hujan masih ada dalam empat keadaan. Satu, saat takbiratul ihram, salat yang pertama, artinya sudah masuk waktunya berarti ya, dan takbiratul ihram pertama itu meniatkan untuk menjamahnya. Saat salam, salat yang pertama juga artinya masih dalam waktu yang pertama ketika salam pun, jadi waktunya masih dalam waktu range salat yang pertama ya. Saat takbiratul ihram, salat yang kedua. Sholat yang kedua, misalkan sudah masuk waktu yang kedua, misalkan waktu asarnya, takbiratul ihram untuk sholat yang kedua sudah boleh. Antara salam pertama dari sholat pertama dan takbiratul ihram dari sholat yang kedua. Jadi bisa disebutkan begini, waktu duhur sebutlah jam 12 sampai jam 3, ini mudahnya saja. Nah, sebelum jam 3 sudah sholat duhur, begitu masuk jam 3 sudah sholat asar, maka menjama itu seperti itu boleh ya, masih masuk gitu ya. Tapi kalau lebih baik ya ketika di awal-awal waktu begitu ya, artinya di pada sholat masuk waktu sholat yang pertama. Itu yang dimaksud oleh Imam Abu Suja ya, dalam kitab fikihnya tentang hujan itu masih dalam empat keadaan. Nah, sekarang kita masuk kepada sholat jamaah takdimnya. Jadi tadi kondisi hujan ya, ini jamaah takdim pada umumnya. Syarat jamaah takdim itu ada tiga. Pertama, mendahulukan sholat zuhur sebelum asar ya, disebut juga takdim, berarti duhur dan asar ditakdim, artinya dikedepankan, didahulukan, dimajukan, artinya asarnya yang dimajukan ke zuhur. Berarti kalau maghrib dengan isya di waktu maghrib, itu yang dimaksud dengan jamaah takdim. Jika dibalik misalnya duhur dan asar di waktu duhur, atau sebaliknya, atau juga maghrib dengan isya di waktu isya, di waktu maghrib, maka tidak sah. Jadi jamaah takdim itu mesti sholat yang lebih dulu, itu yang lebih dulu dilaksanakan, gitu ya. Pemilik waktunya duhur, maka duhur dulu baru asar. Yang kedua, berniat jamaah pada awal sholat pertama. Jadi niat jamaah itu disertai takbiratul ihram. Ketika duhur dan asar kita mentakdim duhur dengan asar, maka ketika takbiratul ihram itu dilakukan, sudah berniat untuk sholat jamaah itu ya. Ini sholat duhur yang nanti akan dilanjut dengan asarnya. Ketiga, dilakukan secara muwalah, sama seperti tadi sholat menjamaah saat hujan ya, saat tidak hujan pun muwalah tanpa jeda yang lama antara sholat pertama dan kedua. Jadi jedanya berapa lama sebenarnya tidak disebutkan berapa lama, tetapi muwalah itu ya tidak ada jeda yang lama, misalkan dijeda dengan zikir dulu, dijeda dengan doa dulu yang lama, apalagi tidur dulu, gitu ya. Sebaiknya yang langsung, ya kalau Bapak Ibu yang haji atau umroh mungkin kita pernah ngalamin gitu ya, ketika akan check out dari Madinah, akan menuju ke Mekah, sholat duhur ikut dengan imam di Masjid Nabawi, lalu kemudian setelah salam dengan imam 3 rakaat, Bapak Ibu berdiri lagi untuk menjama karena akan safar ke Mekah, kemudian sholat asarnya 2 rakaat tanpa dijeda. Ya, padahal biasanya setelah sholat kan kita ada kesempatan zikir, ada kesempatan doa, bahkan kalau di Masjid Nabawi Masjidil Haram hampir setiap setelah sholat wajib itu ada sholat jenazah, begitu ya. Jadi ketika ada kesempatan sholat jenazah pun, kalau berbarengan ya tidak ikut jenazah dulu, ya diberes salam langsung menjama sholatnya atau langsung sholat asarnya. Jadi itu yang disebut dengan muwalah, ya bersambung. Ini 3 yang merupakan syarat jamaah takdim gitu. Ya, lalu kemudian bagaimana dengan jamaah takhir? Nah, ketentuan jamaah takhir disyaratkan adanya niat jamaah dan niat disebutkan pada sholat pertama. Ya, seperti tadi duhur dan asar, ketika niat sholat asar itu maka sudah meniatkan untuk menjama, maaf, niat sholat duhur maka diniatkan untuk menjama dengan asar walaupun di waktu asar. Dan ini jamaah takhir, artinya duhur dan asar di waktu asar. Boleh mengakhirkan niat untuk menjamaah takhir hingga tersisa waktu dari sholat pertama yang cukup untuk memulai sholat tersebut dan masih dianggap sebagai pelaksanaan tepat waktu. Jadi adaan-adaan itu kan pada waktunya, begitu ya. Nah, jadi kalau niatnya gimana jamaah takhirnya di akhir masih sah, namun yang abdolnya tetap adalah di pertama. Jadi kalau duhur dan asar di waktu asar ya berarti di takbiratul ihram sholat yang pertama. Dalam jamaah takhir tidak disyaratkan tertib, tidak juga harus berurutan tanpa jeda, dan tidak wajib niat jamaah menurut pendapat yang sahih dalam 3 hal tersebut. Jadi misalkan begini, duhur dan asar di waktu asar, apakah mau duhur dulu atau asar dulu? Nah, ini tidak disyaratkan tertib. Artinya boleh melakukan tertib. Tertib itu bagaimana? Duhur dulu, lalu asar, walaupun di waktu asar. Atau sebaliknya, asar dulu, lalu duhur. Karena pemilik waktunya duhur, lalu asar mengikuti, duhur mengikuti asar. Jadi boleh, ya. Tidak disyaratkan tertib, artinya boleh asar dulu, baru duhur. Tidak juga berurutan tanpa jeda. Jadi tidak wajib niat jamaah secara berurutan. Jadi boleh ya lagi duhur dulu kemudian asar, boleh asar dulu kemudian zuhur untuk jamaah takhir. Bagaimana yang membedakan ya niat ya. Kalau kita menjamaah qasar misalkan duhur dan asar sama-sama dua-dua, tetapi mana duhur dulu, mana asar dulu, niat yang menentukan. Ya, dan niat cukup kita meniatkan dalam hati. Demikian Bapak Ibu terkait dengan sholat jamaah. Ya, kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang akan bergabung bisa raise hand di bisa raise hand di Zoom atau juga di medsos yang lainnya. Silakan bisa bergabung untuk bisa beri lo. Alhamdulillah sudah ada Ibu Yuniarti yang sudah resen terlebih dahulu. Silakan Ibu, nanti juga ada yang masuk dari YouTube dan sebagainya. Silakan Bu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Pak Ustaz dengan salat jamaah ini. Jadi misalnya kita keluar kota nih, misalnya ke kota Garut, terus kita tinggal seminggu, nah itu sholatnya itu dijama apa kita sholat satu-satu, misalnya duhur waktu duhur, asar waktu asar, itu gimana bisa jajakan mungkin?
0: Baik, baik, terima kasih Ibu. Ya, saya jawab ya. Iya. Yeah. Baik, nah, jadi tentang berapa lama ketentuan ketika kita dianggap safar, gitu ya. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Hanafi bahwa safar itu di atas 3 hari, berarti ibu 7 hari tadi itu termasuk safar. Itu pertama, ini saya mengambil pendapat Hanafi dulu ya. Dalam Imam Hanafi disebut safar itu 3 hari atau lebih. Dan berapa lama lama safarnya? Nah, beliau mengeluarkan fatwanya atau pendapatnya bahwa tidak ada ketentuan hari. Jadi misalkan bisa 7 hari, bisa 10 hari, 12 hari, 18 hari, itu masuk safar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengambil dalil bahwa Rasulullah pernah itu sampai 18 hari sampai 21 hari dalam peperangan, dalam perjalanan, dan sepanjang perjalanan itu Rasul melakukan jama qasar. Artinya pendapat Imam Hanafi ini membolehkan harinya minimal 3 hari ya, dan tidak ada batas maksimalnya selama dia merasa untuk sedang melakukan safarnya. Tapi kalau sudah tidak safar lagi walaupun sudah baru 2-3 hari, ya berarti sudah tidak safar lagi, tidak menjamah lagi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, sebagaimana Imam Syafi'i, itu disebut safar itu kalau 3 hari 3 malam. Artinya ini batas maksimal kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tadi minimal ya. Artinya kalau ibu di Garutnya 7 hari, 3 hari saja di jamah kosornya. Lewat 3 hari, maka ibu tam melakukan sempurna, tidak jama, tidak kosor. Duhur jadi waktu duhur 4 rakaat. Artinya sudah sama sebagaimana menjadi orang yang mukim. Itu pendapat kedua, Bu, ya. Jadi Bu silakan mau mengambil pendapat pertama ataupun yang kedua. Keduanya ada pijakannya untuk bisa diambil, ya. Memang fikih memungkinkan perbedaan pendapat. Ya, silakan yang menentramkan bagi kita. Begitu Ibu Yuniarti.
1: Iya, yes, saya mau bertanya lagi pas yang kedua. Saya mau bertanya, misalnya kita kan kalau di Indonesia itu kan pakainya pakaian sholat itu mau kena ya pas itu. Itu misalnya yeah, kita di rumah punya pakaian gamis itu sama kerudung apa himar panjang itu, kita apa baiknya pakai itu apa pakai mau kena pas jejak kamu?
0: Baik, setahu saya mau kena itu hanya kebiasaan kita orang Indonesia ya. Intinya dari sholat itu menutup aurat dengan sempurna, bukan karena mukena atau bukan mukenanya. Asal tutup aurat dengan sempurna, bagi wanita itu menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan sebatas pergelangan tangan, maka itu sudah sah sekalipun tidak pakai mukena. Mukena bagus karena mukena itu dipastikan memang di desainnya itu kan benar-benar menutup aurat ya, desainnya itu dibuat tidak mencetak, desainnya memang dibuat untuk sholat, itu lebih baik. Tapi tidak wajib dan tidak membuat kemudian orang menjadi tidak sah kalau sholatnya tidak pakai mukena. Tapi yang membuat sholatnya sah dan syarat sah sholat adalah harus menutup aurat. Jadi yang pentingnya menutup aurat dengan sempurna begitu. Jadi kalau kita haji atau umroh, enggak, orang negara lain enggak terlalu mengenal mukena ya. Mereka ya jilbab yang dipakainya, pakaian yang dipakainya itu langsung sholat begitu. Ya. Hanya orang Indonesia yang kebiasaan bahwa karena mungkin Malaysia, Singapura yang dekat-dekat ya juga ada. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi ketentuan yang wajib, tapi bagian dari upaya agar sempurna menutup aurat. Walaupun tidak wajib, gitu ya. Silakan mau dipakai. Kalaupun tidak, yang penting dapat menutup aurat dengan sempurna. Begitu Bu Yuniarti.
1: Ya, Ustaz Jakar atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum.
0: Bunda Malika silakan. Bunda Malika sudah resen. Tidak jadi. Atau Pak Hafid Saifullah, silakan Pak Hafid, juga sudah resen dari tadi. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin Ustaz mau bertanya, ketika saya melakukan perjalanan khususnya transportasi kereta api, kemudian ya, masuk waktu sholat misal subuh misalkan, nah itu posisi kursinya kan nggak ngadap kiblat tuh, nah apakah itu saya diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat?
0: Oke, baik Pak. Ya, tentang sholat di kendaraan ya. Nanti kita akan bahas secara spesifik khusus bab pembahasan sholat di kendaraan. Nah, tapi supaya tidak penasaran, pertama, sholat di kendaraan itu adalah Rasulullah SAW melakukan sholat sunat saja. Jadi ketika sholat wajib, Rasul turun, menambatkan untanya, Rasul turun dari atas untanya. Artinya Rasul secara riwayat tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Nah, namun kondisi sekarang kan boleh jadi ada kondisi yang tidak memungkinkan, seperti halnya di kendaraan umum, baik di bis atau kereta seperti Fafi tadi, atau di pesawat. Ya, gak mungkin pesawat perjalanan ke Jeddah atau ke Madinah untuk umroh lalu mendarat dulu di tengah perjalanan karena harus turun jemaah sholat. Ya, nah maka para ulama mengambil pendapat dibolehkan yang berdasarkan Rasulullah melakukan sholat di kendaraannya pada saat beliau menaiki untanya ketika sholat sunat. Jadi mengikuti ke sana. Yang bagaimana arah kiblat, pertanyaannya, kalau kiblatnya tahu, misalkan kita majunya ke arah utara, kiblatnya ada di barat, maka menghadap barat dulu, lalu takbiratul ihram, lalu tetap maju ke arah kereta api. Jadi gitu Pak, kalau tahu kiblatnya, setidaknya pada saat takbiratul ihram menghadap kiblatnya. Setelah itu dia bisa duduk menghadap kemana arah kendaraan itu melaju. Begitu ya, kalau untuk di kendaraan yang umum, kalau bisa berhenti lebih baik. Kalau kendaraan pribadi misalkan seperti kita bawa mobil kan bisa berhenti tuh, kalau tidak ada masjid ya bisa sholat di samping masjid, jadi bapak ya, maaf, di samping mobil ya. Kalau di kita agak jarang, kalau di sana, dia di Arab sana kita sering lihat gitu ya, di perjalanan tiba-tiba waktu sholat mereka memarkirkan kendaraannya di samping mobilnya, dia sholat. Itu banyak gitu ya. Mungkin di kita pemandangan ini agak jarang, karena juga di kita masjid tidak susah ya. Per berapa meter kita nyari masjid kan gampang begitu. Kalau kita di perjalanan tol ada rest area pasti ada masjidnya juga. Itu memudahkan lah untuk kita ya. Tapi dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, di kendaraan umum kita tidak bisa berhenti, tidak bisa turun, maka boleh sholat di dalam kendaraannya. Begitu Pak Hafid ya. Bunda Malika silakan. Boleh boleh unmute. Ya silakan Bunda.
3: Ya baik Ustazah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Tadi kan syarat takdim yang nomor 2 itu berniat jamak pada awal sholat pertama.
0: Iya.
3: Disertakan saat takbiratul ihram ya gitu Ustaz ya. Apakah itu maksudnya untuk sholat yang berikutnya kita sudah meniatkan di sholat yang pertama atau bagaimana Ustaz? Jadi maksudnya ketika takbiratul ihram sholat pertama kita sudah langsung meniatkan juga untuk sholat yang keduanya begitu. Itu yang pertama.
0: Yeah.
3: Yang kedua Ustaz, untuk niatnya sendiri mohon maaf saya belum tahu Ustaz untuk sholat niat jamat takdim atau jamat akhirnya itu Ustaz tolong di sampaikan juga Ustaz. Terima baik. Kasih Ustaz.
0: Baik. Terima kasih Bunda Malika. Jadi yang pertama terkait dengan niat di takbiratul ihram pertama. Jadi benar Bu, cukup dengan niat takbiratul ihram, misalkan kita menjamak duhur dengan asar, saat kita takbiratul ihram duhur itu kita ada meniatkan dalam hati ini akan menjamak dengan asar. Jadi ketika selesai sholat duhurnya berdiri lagi untuk asarnya, boleh iqomat dulu boleh tidak, sebenarnya disunahkan sebaiknya iqomat dulu walaupun sendiri gitu ya, untuk membedakan sholat yang satu dengan yang lain. Kalau tadi duhur untuk membedakan duhur dengan asarnya, silakan iqomat lagi untuk asar. Nah jadi asarnya sudah memang diniatkan jamak sejak dari duhur tadi, jadi menjamak itu kan menggabung sehingga dua sholat itu dalam satu waktu. Penggabungan itu niatnya dari mulai sholat yang takbiratul ihram, sholat yang pertama. Begitu ya Bunda.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang bagaimana cara sholat dalam perjalanan bagian yang kedua. Yang mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama ini menjadi pemahaman baru bagi kita dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan tentunya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang hadir tentunya yang dapat kita maksimalkan dan juga kita ambil bagian informasi kebaikan di dalamnya sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dosaku. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-124-FM
1: Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya

0: Araya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi yate sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh enten diparios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus darah raya terus nyerangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal
2: alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: nyerah Santika?
1: No way!
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terus sok aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, ras sampean tinggletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu.

0: Polis di mantan, Bu.
1: Sakopingkan iya di radio Pis Ciamis. Mohon. Adong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser ke pon lantek.
0: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
1: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser apa propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
0: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka pukur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget. Tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia